0: Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa

0: penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan.

0: dan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal

JKT48 dengan Andeku Bukan Idola baru aja lewat dari ruang dengar Anda, pendengar 27 menit lepas dari pukul 8 pagi. Jangan lupa di pukul 9 nanti ada dialog Kupang Menyapa Pagi ya. Kita bakal ngomongin tentang masih berhubungan dengan Hari Tani Nasional ya, yang besok akan dirayakan di tanggal 24 September 2026. Kembali ke polling buat yang bergabung. Menurut Anda apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Ada 3 pilihan. Yang pertama kekurangan air, yang kedua cuaca yang tidak menentu, dan yang ketiga itu ada masalah harga hasil panen ya, yang mempengaruhi kesejahteraan para petani juga. Nah, silakan langsung saja bergabung. Kayaknya Vero mau langsung baca dulu deh yang sudah bergabung ya, untuk di line Instagramnya Pro1. Di sini sudah banyak juga yang ternyata berpartisipasi untuk memilih. Langsung saja Vero lihat, sudah 20 orang yang melihat, dan ternyata 5 orang menjawab A, kekurangan air, atau yang pertama kekurangan air kurang lebih, dan satu orang yang menjawab harga hasil panen. Ya, terima kasih buat Kakak Ivaldi 22, Kakak Yanti, Kak Triple X 789, Kak Bian Moi, Kak Kurinus juga, dan terima kasih buat yang udah lihat, ada Kakak Jessica, Kakak Louis Kevi, Kakak Calvin hanya melihat saja tapi tidak ikut mempolling, juga ada Kakak Lexa, ada Kakak GM, Kakak Oci Bule, Kakak Ansbrin, Kakak Lapak Ranu, ada Kakak Nadia Manu juga, Kak Asri yang cuma melihat tidak mempolling, Kak Alisa, Kak Abramiala, Kak Alha, Alfanaha, Kak Neno yang sudah sempat mengecek juga ya di RRI Pro 1 Kupang. Terima kasih yang sudah menjawab. 83% menjawab kekurangan air dan 17% menjawab harga hasil panen. Ya, ini dia hasil polling yang sudah disampaikan melalui Instagramnya Pro 1. Ternyata tantangan yang terbesar gitu, tantangan yang penting, tantangan besar untuk petani NTT saat ini, banyak yang memilih kekurangan air. Nah, ini hampir satu warna dengan disampaikan oleh Pak Dosen tadi ya, yang menyampaikan bahwa memang kita di NTT ini dari sisi cuaca yang tidak menentu juga karena ketersediaan air yang sangat terbatas, dan juga masalah lahan kering atau kesuburan tanah ini juga mempengaruhi, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dosen. Dan kita nanti mungkin akan membahas lebih jauh lagi di dialog Kupang Menyapa Pagi ya, tepat di pukul 9. Namun sebelum itu juga ada beberapa informasi-informasi lain yang masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda. Tetap setia terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

NPD dengan sempurnanya. Aku kadang kalau percaya diri itu penting juga ya, tapi jangan terlalu percaya diri dulu sampai menganggap rendah orang lain, itu nggak bagus juga. Itu namanya sombong, udah bukan percaya diri lagi. Anyway, Vero mau ngasih tahu dulu nih ya buat Anda pendengar ya, jangan lewatkan sebentar dalam Dialog Kupang Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan untuk Anda dialog terkait Hari Tani Nasional 2026 yang menuju kedaulatan pangan di NTT, dan kami akan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa nanti di Studio Pro 1 ya. Ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum di STAN KP NTT, ada juga Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT dan Dekan Fakultas Pertanian Undana yang nantinya akan kita obrol atau kita akan mengobrol bersama dengan ketiga tamu saya ini mengenai tadi seperti yang sudah kita bahas dari pagi tadi ya, mengenai Hari Tani Nasional 2026 yang nantinya menuju kedaulatan pangan di NTT. Anda bisa menyaksikan kami juga nanti secara live streaming YouTube ya di RRI Kupang, dan bagi yang mau mendengarkan kami juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store. Oke, setelah ini ada fakta atau cek fakta akan Vero hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini, pendengar, beredar video di Facebook. Video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum di dalam video. Nah, unggahan ini menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Nah, kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deep fake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. So it's a hoax atau berita bohong. Jangan cepat-cepat percaya, jangan cepat-cepat di-share kalau belum tahu sumbernya, sumber resmi atau tidak dan kebenarannya, oke?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Untuk dialog aktual pagi kita pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya pastinya. Dan saya Veronica yang akan setia untuk menemani Anda. Anda mau mendengarkan kami? Bisa di FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz. Ataupun juga bisa melalui aplikasi kami di RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store. Dan tentunya juga pendengar, selain itu Anda juga bisa menonton kami ya di live streaming YouTube channelnya RRI Kupang pada kesempatan pagi hari ini dalam dialog aktual pagi kita. Dan kita akan bicara mengenai 24 September pada esok hari yang akan diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan terhadap peran petani sekaligus melihat kembali berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pertanian. Dan di NTT, pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupan dan pendapatan mereka pada sektor pertanian, peternakan maupun juga perkebunan. Tapi perjalanan menuju kedaulatan pangan tentu tidak sesederhana itu ya. Persoalan ketersediaan air, perubahan iklim, akses terhadap pupuk dan benih, bahkan teknologi pertanian, produktivitas hingga harga hasil panen, ini masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Lalu, seperti apa kondisi pertanian di Nusa Tenggara Timur saat ini? Apakah ada yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu ya, dan bahkan juga legislatif, serta bagaimana perguruan tinggi juga bisa berkontribusi dalam mendorong pertanian yang lebih produktif, modern, dan juga berkelanjutan. Nah, seperti tadi pagi kami juga sudah sempat dari RRI Pro 1 sudah sempat menaikkan sebuah polling ya. Kami memberikan polling kira-kira apa tantangan terbesar petani NTT saat ini. Dan dari hasil polling itu, 83% masyarakat di NTT ataupun di Kota Kupang secara khusus memilih masalah kekurangan air atau ketersediaan air. Jadi ada tiga utama kami menaikkan situ, ketersediaan air, cuaca tidak menentu, dan juga harga hasil panen. Ternyata 83% dan sisanya memilih harga hasil panen. Itu dia tantangan terbesar petani NTT saat ini. Dan untuk membahasnya dalam dialog Hari Tani Nasional 2026 menuju kedaulatan pangan di NTT, telah hadir di studio narasumber saya dua orang, dan satu di ujung telepon ya. Yang satunya di ujung telepon yang sudah terhubung juga bersama dengan kami. Saya langsung menyapa terlebih dahulu yang ada di studio saat ini bersama dengan saya. Ini dua wanita cantik pastinya. Tambah saya tiga jadinya, tiga wanita cantik. Yang pertama ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum di STAN KP NTT, ada Ibu Ivoni Beda, dan juga ada Dekan Fakultas Pertanian Undana, ada Ibu Dr. Tomiko Olviana SPMMA atau biasa disapa Ibu Miko. Selamat pagi dulu untuk dua wanita cantik ini. Halo.
3: Selamat pagi, Kak Vero.
2: Iya, terima kasih Ibu berdua. Dan juga tidak lupa saya menyapa di ujung telepon bersama dengan kami ada Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT, ada Bapak Junaidin Mahasan. Halo Bapak, selamat pagi.
4: Pagi Kakak Vero, selamat pagi Ibu Dokter Olive, terus Ibu Foni, selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Dewa.
2: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami walaupun via telepon, tapi ini sudah luar biasa, kami sangat mengapresiasi Pak Jun. Mohon izin saya panggilnya Pak Jun ya.
4: Iya Pak Jun. Okay. Mohon maaf, saya lagi di Soe ada pengawasan.
2: Lagi di Soe. Waduh, baiklah kalau begitu Bapak. Siap ya untuk kita berbagi informasi ya Bapak ya.
4: Siap.
2: Oke. Baik, kalau begitu saya langsung saja yang pertama ke Ibu Ivon terlebih dahulu ya. Kan tentunya kita harus dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan terlebih dahulu nih. Nah, ini kalau kita bicara persoalan utama petani di NTT nih, masih adanya keterbatasan dan pengelolaan air yang juga menjadi polling tertinggi kami untuk netizen menjawab. Tantangan utama adalah cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino, sekarang Super El Nino nih, yang menyebabkan musim hujan mundur, kekeringan lahan, serta distribusi air irigasi yang belum sepenuhnya menjangkau lahan kecil petani. Apakah demikian atau ada hal lain lagi nih Bu Ivon? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kakak Vero. Jadi yang disampaikan itu benar bahwa kita memang sekarang ini memang mengalami yang namanya Godzilla El Nino begitu. El Nino yang cukup besar begitu, karena memang curah hujan yang sangat rendah, minim begitu. Dan ini menjadi tantangan utama untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi sebagai pihak pemerintah, kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, mitra-mitra yang kami punya begitu, dan terutama dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa. Yang mana unit pompa 458 ini diharapkan bisa membantu para petani untuk terus bisa membudidayakan tanaman yang diusahakan. Dan kemudian di tahun 2025 dari perpompaan sendiri itu dari Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan dukungan pompa sebanyak 920. Nah, itu beberapa ada 3 dim, ada 2 dim dan 4 dim yang mana diharapkan bahwa dengan pompa yang diberikan kepada petani yang ada di setiap lahan itu bisa memberikan bantuan untuk bisa menyalurkan air yang masih tersisa untuk dapat diairi ke lahan-lahan. Selain itu ada dukungan yang namanya irigasi perpompaan. Nah, irigasi perpompaan itu ada diberikan di tahun 2024 sebanyak 219 unit dan irigasi perpipaan. Tentu yang tadi Kakak Vero sampaikan bahwa biar supaya airnya bisa sampai kepada lahan-lahan kecil itu dibantu juga dengan 270 unit. Yang diharapkan dari tahun ke tahun irigasi perpompaan maupun irigasi perpipaan itu bisa membantu ketersediaan air sampai dengan tahun 2026 di samping bantuan-bantuan alat mesin pertanian lainnya. Mungkin itu untuk sementara itu, Bu.
2: Oh, keren ya, berarti sudah ada pemetaan strategi yang dilakukan ya.
3: Betul.
2: Oleh teman-teman terkait dengan hal itu juga, apa ibaratnya kayak planning ya, rencana di tengah El Nino yang parah saat ini ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara perubahan iklim dan hama nih, terkait dengan ketidakpastian curah hujan, ini kan pastinya memicu yang ada namanya gagal tanam ya, atau gagal panen begitu, serta menurunkan daya tahan tanaman nih, jadinya rentan terhadap serangan hama atau organisme pengganggu tanaman tersebut. Itu bagaimana antisipasinya juga terkait dengan itu nih, Bu?
3: Baik, terkait dengan perubahan iklim maupun hama, kami memang tetap, kami punya kekuatan nih, dalam arti petani kita punya kelompok tani se-NTT itu 38.000 sekian, dan kami juga punya kekuatan para teman-teman penyuluh sebanyak 2.227 orang yang tersebar di 22 kabupaten kota, plus dengan ada teman-teman yang namanya petugas organisme pengganggu tanaman. Mereka membantu, tentunya membantu para petani untuk bisa mengatasi hal-hal ini. Salah satu contoh misalnya dalam kondisi iklim kering, pasti penyuluh akan menyampaikan, mengedukasi untuk memilihlah tanaman-tanaman yang tahan kekeringan. Artinya dia adaptif terhadap kekeringan. Seperti itu, sehingga menggunakan ketersediaan air yang masih ada, memilih komoditi tanaman yang memang tahan terhadap kekeringan. Kemudian terkait dengan hama, kami juga punya, artinya punya petugas PUPT, untuk satu NTT ini sebanyak 254 orang, yang mana tugasnya adalah melakukan preventif ketika bersama teman-teman di lapangan, petani dalam hal ini, mereka melakukan pemantauan terkait dengan tingkat serangan hama yang ada di sana. Jadi sebelum serangan itu banyak, luasan serangan itu banyak, tentunya PUPT ini membantu untuk bisa melakukan pengendalian preventif tadi. Dengan kami juga didukung dengan ada 5 gudang pestisida, itu juga kami dapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian yang ada di provinsi, satu gudang pestisida ada di provinsi itu untuk melayani Kabupaten Kupang dan Daratan Timur. Kemudian ada juga untuk di Lembor, di kawasan sentra padi di Lembor sana, itu untuk mendukung di Lembor sendiri di Manggarai Barat dengan beberapa Manggarai Raya lainnya. Kemudian ada di Naga Keo Dimbai dan kemudian ada di Sika untuk melayani Flores Timur dan Lembata, dan kemudian satu ada di Sumba Timur untuk melayani tiga Sumba lainnya. Nah, ketika ada kejadian luar biasa, mm-hmm. dalam hal ini ada serangan hama penyakit, maka ini yang digerakkan oleh PUPT untuk bisa melakukan pengendalian. Mm-hmm. Sementara itu dulu.
2: Baik-baik, terima kasih Ibu Yvonne, sangat jelas sekali dan lengkap apa yang disampaikan ya oleh Ibu Yvonne ya. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Jun ya, sebelum saya ke Ibu Miko ya, saya ke Pak Jun dulu. Pak Jun, bisa mendengar suara saya dengan jelas Bapak?
4: Bisa Bu Vera.
2: Baik-baik, nah kalau dari sisi legislatif kita ingin tahu juga nih bagaimana DPRD melihat kondisi pertanian NTT saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nih Bapak, sejauh ini seperti apa?
4: Iya. Kami melihat ya, iya, dari Komisi 2 selama ini memang apa ya, NTT ini sebagai salah satu daerah yang lumbun pangan yang cukup luar biasa, akan tetapi ada beberapa persoalan yang memang nanti saya akan kemukakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu, sehingga bagi kita DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedaulatan pangan NTT ini kan harus dibangun dari desa ya, mulai dari hili ke hulu. Nah, sehingga petani harus mampu menghasilkan pangan yang cukup sehingga bernilai ekonomi. Nah, maka dari itu pembangunan NTT ini harus bergerak bukan hanya sekedar dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, tetapi bagaimana dia harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi pertanian itu. Seperti itu, Ibu Vera.
2: Oke. Karena kalau kita lihat di sini untuk krisis air dan kekeringan, kalau kita mengartikan ya, ini sebuah masalah yang mana petani sering mengalami kesulitan mengolah lahan dan gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan. Bahkan tadi sempat disinggung minimnya jaringan distribusi air ya, hingga ke lahan-lahan kecil milik masyarakat. Sejauh ini tanggapan dari teman-teman Komisi 2 DPRD sendiri seperti apa Bapak?
4: Iya, memang salah satu persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Mm-hmm. Nah, jadi petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar seperti bendungan Temep yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak? Terus ada berapa hektar lahan pertanian yang benar-benar mendapatkan air dari bendungan itu? Maka dari itu, kita berharap kepada pemerintah bahwa air itu harus sampai ke titik terakhir. Artinya sampai ke lahan petani, sampai ke sawah. Sehingga petani kecil yang membutuhkan air itu bukan sekedar melihat bahwa air itu berada dalam bendungan, tetapi petani membutuhkan air itu sampai ke sawah. Nah, sehingga bendungan

0: Hal itu yang menjadi perhatian khusus bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Komisi 2 terhadap pemerintah provinsi. Lalu Ibu Vero, sebagai Kak Vero yang baik hati, bagi kami ini harus terus bergerak. Harus terus bergerak, jaringan-jaringan irigasi yang kelahan-lahan ini harus betul-betul perlu kita awasi. Karena apa? Kedaulatan pangan ini harus memastikan satu hal penting, yaitu air itu tidak boleh berhenti di bendungan saja, Kakak Vero. Jadi air itu harus sampai ke tangan petani.
1: Betul.
0: Jadi ya, jadi itu baru benar-benar petani merasakan bahwa manfaat daripada bendungan. Seperti itu, Kakak Vero.
1: Itulah kenapa Komisi 2 mendesak ya infrastruktur seperti TMF di TTS ini ya, bendungan TMF ini ya, sama pembangunan sumur bor ya, ini juga dikelola optimal. Jadi manfaatnya betul-betul berdampak kepada petani di saat kekeringan sampai ke lahan-lahannya petani, itu yang dimaksud. Tapi sejauh ini pergerakannya seperti apa? Apakah sudah ada artinya pergerakan dilakukan oleh pemerintah maupun juga dengan kelompok tani yang ada, atau kolaborasi seperti apa begitu yang diharapkan nih, Pak Jun?
0: Ya, itu yang kami lakukan pengawasan. Makanya kami juga ada beberapa kali mengunjungi Timur Tengah Selatan TTS ini untuk memastikan bahwa proses perbaikan dan lain sebagainya. Tetapi dari hal itu ada upaya lah. Saya lihat pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat, lagi fokus memperhatikan itu untuk bagaimana bendungan itu tetap terjaga dan airnya tetap stabil sehingga bisa mengairi sawah-sawah petani. Seperti itu, Kak Vero.
1: Ya, berarti sudah ada langkah juga yang dilakukan ya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi 2. Baik, kalau kita bicara masalah lainnya terkait dengan pupuk bersubsidi dan bahkan pendataan ya. Karena kalau kita bicara penyaluran pupuk bersubsidi ini kan sering dinilai tidak tepat sasaran nih gitu. Ini kan dipicu juga oleh pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK oleh petugas penyuluh yang belum terupdate secara akurat katanya begitu. Bagaimana nih Bapak menanggapi hal ini?
0: Oh, ini menyangkut pupuk subsidi ya?
1: Iya nih, ini juga jadi persoalan nih di lapangan.
0: Ya, betul Kak Vero. Jadi menyangkut pupuk ini kadang juga kalau kami turun reses itu pasti akan ada banyak pertanyaan atau pengeluhan dari petani-petani yang menyangkut pupuk subsidi. Sehingga dari kami ya bahwa persoalan pupuk subsidi ini menjadi salah satu tantangan juga yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya untuk membangun kedaulatan NTT. Jadi di lapangan itu, Kakak Vero, petani masih menghadapi persoalan ketika kebutuhan pupuk itu tidak sesuai dengan alokasi yang tersedia. Nah, salah satu hal yang perlu diperbaiki itu adalah ke depannya akurasi dan pemutakhiran data rencana definitif kebutuhan kelompok atau istilahnya RDKK itu, Kakak Vero. Jadi kita harus memastikan bahwa data petani yang menjadi dasar penerima pupuk itu benar-benar hidup, dinamis, dan perlu diperbaharui secara berkala. Karena memang kondisi petani ini kan kadang berubah itu, Kakak Vero.
1: Iya, betul. Nah,
0: terus juga luas lahan juga kadang berubah. Nah, apalagi semacam kayak di Flores dengan keadaan kemarin terjadi gempa bumi, itu pasti berubah lahan-lahannya. Ada yang kering dan ada juga yang tidak. Terus komoditas yang ditanam juga berubah. Nah, musim tanam juga berubah, ya kan? Apalagi musim sekarang kemaraunya berkepanjangan, tentu akan ada perubahan. Nah, bahkan banyak petani juga yang mengeluhkan, loh, menyangkut pupuk ini kadang ada juga petani yang benar-benar mereka petani tetapi tidak mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Ya, kadang ada juga yang petani yang hanya petani-petani asal-asalan, tetapi kok dia dapat bantuan. Nah, ini juga persoalan-persoalan di lapangan yang kami hadapi dan kami sudah menyampaikan kepada pemerintah terkait persoalan-persoalan ini, Kak Tero.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Jun. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Jun ya. Saya mau ke Ibu Miko lagi nih. Pak Jun tetap setia ya. Oke, baik. Nanti Ibu Ivon akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jun ya. Namun saya mau ke Ibu Miko terlebih dahulu juga nih. Dari sisi akademisi, kita lihat tantangan iklim dan kekeringan juga, seperti yang tadi sempat kita bicara terus tentang krisis air ya, El Nino dan sebagainya. Menyoroti bahwa musim hujan yang sangat singkat ya, hanya 3-4 bulan saja, ini tentunya membuat pertanian lahan kering sangat rentan terhadap kekeringan panjang ya. Juga kita lihat terkait dengan perubahan kalender tanam nih, fenomena iklim ekstrim ini menggeser curah hujan, jadinya petani kesulitan nih menentukan waktu tanam yang tepat antara resiko kekurangan air atau gagal pangan. Dari sisi akademisi juga nih, kira-kira manfaatnya atau support yang bisa diberikan juga seperti apa? Mungkin ada riset-riset atau apa yang dilakukan secara teknologi dan lain sebagainya begitu. Silakan.

0: Ibu Miko.
1: Oke, baik, Mbak Vero. Jadi saya sedikit brainstorming terkait realita lahan kering dan tantangan iklim. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin ini supaya kita. Jadi lebih dari 80% wilayah NTT ini dia merupakan ekosistem lahan kering. Jadi dia semi arid ya. Jadi kalau lahan kering di Mataram dan sebagainya beda dengan kami yang di NTT. Dan juga curah hujan yang rendah. Nanti kita yang seharusnya musim hujan tiba-tiba kami sudah musim kering. Terus masa tanam yang pendek 3 sampai 4 bulan basah atau 8 sampai 9 bulan kering. Terus kemudian ancaman anomali iklim El Nino. Nah, ini dan kekeringan panjang, jadi dia merusak pola tanam konvensional. Nah, dari sini kita pentingnya terkait diversifikasi pangan lokal karena menyambung dari apa kita untuk Hari Tani Nasional. Jadi saya sedikit bahas tentang diversifikasi pangan lokal, jadi kebergantungan kita. Nah, peran kami dari akademisi ini, oke, tadi ada terkait peran konkret Undana, ada riset terapan adaptif lahan kering. Jadi itu pengembangan pemuliaan varietas tanaman adaptif lahan kering. Jadi kayak jagung, jagung lokal yang dia tahan kering, ada sorghum, kacang hijau unggul. Dan kami di Undana itu ada di Fakultas Pertanian, profesor kami Prof. Yosep Seran. Nah, itu terkait kacang hitam, kacang hijau yang hitam. Ya, dan itu sempat dimention oleh Ibu Stella. Iya, jadi itu untuk MBKM. Jadi selain ini kami juga di Faperta punya SDM-SDM yang unggul terkait untuk penelitian dan riset-riset ini. Terus kemudian ada riset rekayasa media tanam atau dan mikroba pembantu tanaman biofertilizer. Jadi itu dia spesifiknya di lokasi NTT. Nah, selain itu peran-peran penting dari kami akademisi, kami juga Pak Rektor kami kalau kami istilahnya itu membelanja masalah. Jadi kami diturunkan peneliti-peneliti ke kabupaten, ke kota. Jadi masalah apa yang ada nanti di list dan kami dari Rektor kami memberikan anggaran untuk kami penelitian dan kami melihat masalah yang ada, ya mungkin kalau kami pertanian, ketahanan pangan, terus yang tadi terkait riset adaptif itu. Nah, dan tidak hanya riset saja dari kami peneliti akademisi, ada juga pengabdian masyarakat dan pendampingan. Nah, itu kayak pelaksanaan KKN tematik untuk ketahanan pangan. Terus itu ada laboratorium lapang di desa-desa binaan dari Faperta Undana. Kemudian edukasi juga terkait pasca panen untuk kehilangan hasil. Jadi pelatihan produk turunan pangan yang memiliki nilai tambah ekonomi. Ya, terus yang kemudian yang ketiga yaitu saya bercerita terkait tentang peran konkret Undana ya, terutama dari Tridharma Perguruan Tinggi, pencetakan agropreneur muda. Jadi kami juga ada penguatan kurikulum berbasis agritech dan sosial agropreneurship di Faperta Undana untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mencari kerja, tapi membuka lapangan kerja di sektor pertanian modern.
0: Nah, itu menarik ya karena sudah disinggung oleh Bu Miko ya. Jadi kalau kita berbicara tentang regenerasi petani ya, ini kan anak-anak muda ya. Bagaimana sih cara membuat sektor pertanian ini lebih menarik bagi generasi muda NTT dengan segala kondisi dan persoalan yang ada tadi, agropreneur itu ya. Ini menarik nih, bagaimana?
1: Ya, jadi terkait agropreneur muda ini kami juga di Fakultas Pertanian itu kami ada Ikatan Alumni IKADANA. Jadi setiap kami akan mahasiswa akan lulus, bukan lulus Mbak, maksudnya dia pelepasan wisudawan. Nah, itu kami ada dari alumni-alumni kami yang sudah berhasil untuk memberi pembekalan terkait wirausaha muda. Terus itu kami juga ada magang bersertifikat untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi itu dia, kalau saya tidak salah, kami di Malang, kami ada mengirim mahasiswa. Jadi itu dia konten kreator, karena kan sekarang kita tidak jauh dari hal-hal yang digital. Jadi memang anak-anak dipersiapkan seperti itu, apalagi dengan program-program MBKM. Jadi dari sedini mungkin kita sudah mempersiapkan anak-anak untuk menjadi agropreneur muda.
0: Oh, menarik nih. Kalau dari sisi kurikulum dan pendidikan pertanian saat ini menurut Ibu Miko, apakah ini juga sudah cukup menjawab kebutuhan petani dan perkembangan teknologi pertanian modern ke depan?
1: Iya, sekarang kami ini sudah ke kurikulum OB, Outcome Based Education. Jadi itu memang dia lebih ke bisa menjawab apa yang menjadi tantangan atau apa yang menjadi kebutuhan petani di sektor pertanian.
0: Artinya sudah sepadan begitu ya, sudah mengikuti perkembangan zaman juga dan teknologi begitu. Oke, terima kasih ya Ibu Miko. Saya lanjut lagi ke Ibu Yvonne untuk boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jun tadi ya. Ini menarik juga ya terkait subsidi pupuk, dan silakan.
2: Baik, terima kasih Kakak Vero. Sependapat sebenarnya dengan Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Jun, terkait dengan kedaulatan pangan itu memang harus dibangun dari desa dan dari hulu ke hilir begitu. Jadi artinya kedaulatan pangan memberikan satu kekuatan di mana petani itu atau masyarakat petani itu tidak kita hanya sekedar memberikan bantuan saja, tetapi paling tidak kita bisa mendampingi untuk dia secara mandiri bisa mengakses segala hal. Baik itu akses bantuan, akses teknologi, akses pasar untuk mendapatkan pendapatan yang layak, kira-kira seperti itu. Dan nyambung juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewan bahwa kedaulatan pangan itu juga harus dibangun di desa, dan kita tidak hanya berharap pada beras saja, tetapi bagaimana diversifikasi pangan dengan tantangan iklim yang memang kita lebih banyak bulan keringnya, maka pangan-pangan lokal yang ada itu harus juga kita sosialisasikan untuk masyarakat petani bisa menanam komoditi-komoditi yang memang yang tadi saya sampaikan adaptif terhadap kekeringan. Sehingga tidak hanya beras, ketika beras itu tidak ada, lantas kita kelaparan.
0: Iya.
2: Tetapi memang dari data sementara ini memang terkait dengan swasembada pangan, memang NTT tahun lalu mendapatkan penghargaan terkait swasembada pangan, di mana menurut analisa kami melalui proyeksi neraca pangan, untuk beras itu memang bisa stok, ketahanan stoknya itu bisa sampai dengan selesai tahun di tahun ini 2026, bahkan sampai di Februari. Itu ketahanan stok untuk beras. Sementara memang dalam konteks diversifikasi pangan dalam menanggapi iklim yang kering ini, kita tetap meminta masyarakat petani untuk bisa menanam seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, ada jagung, ada sorghum, ada pengembangan sorghum juga untuk tahun ini di NTT, kemudian ada juga kacang dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Dan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan yang terhormat terkait pupuk bersubsidi, memang di tahun ini untuk 2026 ini ada alokasi berdasarkan usulan RDKK yang disampaikan itu ke Kementerian Pertanian sejumlah 194.601 ton untuk 4 jenis pupuk. Jadi pupuk subsidi itu mereka mendapatkan ada pupuk urea, ada pupuk NPK, ada pupuk NPK formula khusus untuk tanaman perkebunan, dan ada organik. Nah, mekanismenya untuk usulan kebutuhan pupuk ini sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Jun bahwa harus mengikuti komoditi. Tetapi memang agak sedikit spesifik khusus untuk pupuk bersubsidi ini, ada hanya 9 komoditi yang diakomodir secara aturan begitu untuk bisa kita usulkan. Jadi berdasarkan RDKK tadi, petani mengusulkan kepada penyuluh kebutuhan mereka untuk dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tadi dan diteruskan ke pusat untuk bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Dan sebenarnya di dalam aplikasi RDKK itu juga sudah dibagi. Jadi MT1, MT2, dan MT3 itu berapa sebenarnya kebutuhan dari pupuk yang diperlukan oleh masing-masing petani dengan komoditi-komoditi padi, jagung, kedelai, kemudian kopi, kakao, kemudian ada satu lagi tebu, kemudian ada cabai, bawang putih dan bawang merah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya untuk menyesuaikan dengan iklim yang tersedia, kita juga bisa mencantumkan di situ usulan kita untuk komoditi horti katakanlah, karena memang itu diperlukan. Dan sebenarnya secara prinsip untuk urea dan NPK itu kan bisa digunakan juga, dan organik bisa digunakan juga untuk komoditi-komoditi di luar tanaman pangan. Contohnya hortikultura yang membutuhkan pupuk dan ketersediaan air yang cukup begitu, yang tidak butuh terlalu banyak dibanding kalau padi, seperti itu kira-kira.
0: Menarik sekali. Tapi untuk RDKK-nya udah diyakinkan update ya untuk datanya, karena banyak juga yang mengatakan ini saya punama belum ada di RDKK ini dan lain sebagainya. Ini bagaimana?
2: Betul, Kakak Vero. Jadi yang pasti persyaratannya adalah petani itu harus tergabung di dalam kelompok tani.
0: Harus kelompok tani dulu ya.
2: Di dalam kelompok tani dan dia terdaftar di dalam namanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan. Nah, dia harus terdaftar di situ secara sah, kemudian dia diberi format untuk mengisi punya lahan berapa hektar, kemudian dia isi kebutuhan pupuknya untuk urea berapa, NPK berapa, organik berapa. Nah, kemudian setiap musim tanam itu dia dikasih kesempatan untuk mengisi. Jadi kalau misalnya di musim tanam MT2 yang sekarang Asep April September, dia juga diberi kolom untuk dia bisa mengisi dengan jenis pupuk yang dia butuhkan. Seperti itu. Dan memang kembali kepada namanya subsidi, Kakak Vero, ini kan tergantung juga anggaran yang tersedia oleh pemerintah pusat. Sehingga berapa yang dikasih, ya itu sudah yang diterima. Dan terkait dengan kebutuhan per masing-masing komoditi itu sudah ada standar. Jadi berdasarkan hasil riset penelitian Badan Litbang, itu untuk misalnya Timor ini dia kebutuhan akan urea 1 hektar itu berapa. Berbeda dengan kebutuhan di kabupaten lain, dan itu sudah ada di SK-kan begitu, sudah ada keputusannya, sehingga nanti petani didampingi oleh penyuluh bisa melakukan penginputan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tetap terdata ya, tapi tetap namanya terdata. Sekali lagi ini subsidi ya, jadi tentunya disesuaikan. Nah begitu, oke. Nah kalau terkait dengan NTP nih, NTP yang rendah ya, nilai tukar petani yang rendah. Ini kan bicara produktivitas dan yang berfluktuasi akibat faktor musim yang menyebabkan rendahnya daya tawar dan pendapatan petani. Ini sangat berdampak juga pada kerentanan ekonomi di para petani-petani di pedesaan secara khusus nih. Bagaimana teman-teman dari Dinas Pertanian menanggapi hal ini juga nih, Ibu Ivan?
2: Oke, baik Kakak Vero. Untuk sementara sesuai data, NTP itu per Agustus itu di angka 101,29. Artinya bahwa indeks penerimaan dan pengeluaran oleh petani itu masih dianggap baik di atas 100. Dan memang ada kenaikan dibanding Juli kemarin dari 100,09 kalau saya tidak salah ingat. Agustus itu dia naik malah. Nah, Sesuai data BPS, NTP itu naik untuk posisi di Agustus 101,29. Jadi kami tetap berupaya dengan bermitra dengan semua pihak barangkali untuk tetap bisa mempertahankan, walaupun dengan kondisi terbatas dalam hal ini air yang terbatas, kita tetap meminta petani untuk bisa tetap menanam begitu. Tetap menanam. Dan sedikit lagi mungkin saya sebelum pupuk-pupuk subsidi itu, selain pupuk subsidi juga terbatas, ada juga kami di beberapa UPT yang ada di dinas, itu kita buat yang namanya agen sayati lewat pupuk PGPR. Jadi ada pupuk-pupuk organik yang memang kita melatih petani untuk selain pupuk subsidi mungkin terbatas, mereka juga bisa menggunakan pupuk-pupuk organik yang dibuat oleh teman-teman penyuluh bersama mereka. Mungkin itu Kakak Vero.
0: Aman ya berarti ya?
2: Untuk sementara aman.
0: Oke, sesuai dengan hasil dari BPS ya, Bos Joni masih aman saja. Terima kasih Ibu Ivon. Saya kembali ke Pak Jun. Pak Jun masih bersama saya?
3: Masih, Bu.
0: Baik. Ya Pak Jun, apa yang telah ditanggapi tadi oleh Ibu Yvonne, juga oleh Ibu Miko ya. Sekarang saya ingin bicara tentang optimalisasi lahan tidur dan Alsintan ya. Ini juga penting ya, karena kan kita tahu banyak lahan potensial di berbagai kabupaten di NTT ya, yang belum produktif atau lahan tidur. Karena kebiasaan lama petani membakar lahan saat membersihkan area tanam ini kan juga karena keterbatasan alat dan lain sebagainya ya. Bicara soal penggemburan tanah dan lain sebagainya, sorotan dari teman-teman Komisi 2 DPRD NTT seperti apa nih terkait dengan hal ini?
3: Iya, memang kalau kita melihat bahwa ini semacam apa ya, tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat tradisional. Jadi ketika mereka ingin membuka dan membersihkan lahan itu, maka mereka dengan cara melakukan membakar lahan. Nah, tentu kebiasaan ini itu berkaitan dengan karena memang keterbatasan alat atau mahalnya biaya pembersihan lahan, Bu Vero. Jadi ini juga apa namanya, merupakan persoalan akses terhadap teknologi dan sarana produksi yang mereka dapati. Jadi kalau kita ingin petani meninggalkan cara lama seperti pembakaran lahan, ya maka pemerintah atau kita itu harus menyiapkan alternatif nyata yang bisa dijangkau, sehingga modernisasi itu tidak boleh berhenti pada pembagian Alsinta. Jadi selama ini kita mungkin membagi Alsinta semacam hand traktor apa segala macam, mesin pertanian itu di wilayah-wilayah yang memang layak untuk dibagi. Tetapi pertanyaannya, apakah alat tersebut yang kita gunakan itu dapat dirawat tidak oleh mereka, atau ada orang atau petani yang bisa memperbaiki tidak ketika alat itu sudah dibagi? Karena begini, ada temuan kami ketika kita melakukan pengawasan di beberapa titik petani, itu bantuan-bantuan Alsinta yang dikasih oleh pemerintah pusat, provinsi, bahkan kabupaten, kadang dipakai 1-2 kali rusak lepas begitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya perhatian kita secara bersama juga. Jadi kalau kita memberikan bantuan, kita juga harus menyiapkan semacam tukang itu, semacam montir atau apalah segala macam. Jadi kita harus diberikan juga kemampuan kepada petani itu untuk menguasai teknologi seperti itu, sehingga lahan cetak sawah, semacam cetak sawah baru itu, jadi tidak mereka harus dengan cara melakukan pembakaran. Nah, kita harus menggunakan dengan mesin-mesin teknologi yang baru. Semacam kan sekarang sudah ada mesin pencaca atau pembersih lahan, atau alat pemotong semak, semacam kultivator, traktor, dan lain sebagainya. Nah, kita jangan hanya kasih bantuan berupa bentuk barang itu, tetapi kita juga harus memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka mampu menggunakan itu dengan cara yang baik, kan gitu. Betul. Lalu yang berikut, di saat kita membuka lahan baru, itu kita juga harus perlu, jangan sampai kita membuka lahan baru yang notabene hanya membuka, tetapi kita juga tidak mengetahui bahwa apakah di tempat membuka lahan baru itu ada air atau tidak. Nah, ini kan tidak produktif lagi. Kita boleh membuka lahan baru, ternyata di situ airnya tidak ada. Nah, hal-hal ini juga akan menjadi perhatian bagi kita bersama, terutama pemerintah, agar ketersediaan ketika kita membuka lahan baru, maka di situ air harus ada. Saya pikir itu, Bu Vero.
0: Baik, itu menarik sekali. Pemeliharaan ini penting karena kita harus mengedukasi cara penggunaan alat ya. Minimal kalaupun kelompok-kelompok tani yang sudah diberikan kepercayaan, wah itu akan jadi barang-barang rongsokan kan kalau seandainya percuma dong. Ibaratnya yang berjuta-juta, puluhan juta uang dikeluarkan cuma jadi sampah lagi, buat apa begitu kan ya. Memang harus ada edukasi yang secara rutin untuk disampaikan. Nah, kalau kita kembali bicara tentang ini, salah satu program ya, cetak sawah rakyat. Ini saya baru langsung ngeh ini terkait dengan program ini, yang mana ada belasan ribu hektar di berbagai kabupaten nih. Jadi bagaimana pengawalan secara aktif teman-teman Komisi 2 DPRD NTT nih untuk program cetak sawah rakyat ini nih, Pak Jun?
3: Ya, dalam cetak itu, ini juga sempat saya bicarakan di beberapa kesempatan ya, terkait masalah cetak sawah rakyat ini. Jadi kami mendorong ada beberapa hal. Yang pertama itu, kita juga harus mengecek perencanaan dan penetapan lokasinya. Nah, sehingga kita butuh datanya dari, bahkan saya juga sempat komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pertanian Saya bilang kami Komisi 2 minta kira-kira di mana saja lokasi lahan untuk cetak sawah baru itu. Terus kesiapan lahan, terus calon penerima manfaat, nah komoditas, nah itu. Terus yang kedua, dari fungsi pengawasan juga kami nanti akan melakukan pengecekan lapangan. Jadi kita bukan hanya menerima data secara administrasi, tetapi kami juga akan melakukan pengecekan nanti. Yang diperiksa itu ya keberadaan lahan, luas lahannya, terus apakah lahan-lahan itu dapat ditanami atau tidak. Jangan sampai lahannya tidak dapat ditanami dan tidak cocok untuk ditanami. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, ketersediaan sumber air, terus akses jalannya juga, ya kan? Itu kan harus ada akses jalan juga. Jangan sampai kita membuka lahan baru tetapi tidak ada akses jalannya. Terus kita juga nanti akan memanggil Ibu Ivon mereka bersama teman-teman dari OPD Dinas Pertanian secara berkala nanti sebagai fungsi pengawasan kami, untuk mereka bisa menjelaskan nanti misalnya dalam bulan ini atau tahun ini berapa hektar yang sudah dicetak, ya kan gitu, yang sudah ditanam, yang sudah dipanen, berapa hasilnya gitu. Terus yang mungkin juga kemungkinan kami juga nanti sebagai wakil rakyat membuka ruang pengaduan yang melibatkan kelompok tani. Kira-kira apa yang mereka keluhkan? Karena memang kami ini kan wakil rakyat yang dipilih oleh mereka, sehingga kami membuka ruang itu agar mereka memberikan pengaduan kepada kami. Apakah nanti mereka membutuhkan Alsinta atau apa segala macamnya? Terus juga nanti kita akan setelah mendapat pengaduan dan lain juga kita akan memberikan rekomendasi atau tindak lanjut temuan-temuan kami atau pengaduan itu kepada pemerintah, terutama pemerintah provinsi. Seperti itu fungsi pengawasan kami.
0: Baik,
3: Ibu Vero.
0: Baik, saya menantikan nanti ya seperti apa kolaborasi yang luar biasa ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani secara khusus ya ke depannya untuk cetak sawah ini ya. Program ini menarik ya. Cuma tadi seperti kata Bapak, harus tepat sasaran dan memang diperuntukkan benar-benar begitu. Oke, menarik. Saya lanjut lagi ke Ibu Miko ya sebelum nanti saya kembali ke Pak Jun lagi dan juga Ibu Ivon ya. Kalau kita bicara dari sisi sisi bisnis dan ketergantungan daripada tengkulak sendiri ya, dari sisi akademisi juga melihat serta orientasi pasar yang lemah, karena kan petani sering menghasilkan komoditas dengan volume tinggi nih, tapi pemahaman bisnis dan pemerataan hasilnya juga masih rendah, atau kadang-kadang suka ikut-ikutan, satu tanam tomat, semua ikut tanam tomat, akhirnya harga tomat anjlok, contohnya begitu nih. Bagaimana akademisi, secara akademisi ya menanggapi hal tersebut? Silakan Ibu Miko.
1: Baik, Mbak Fer. Jadi ketergantungan pada tengkulak dan lemahnya tata kelola bisnis itu ada dua masalah yang sering menjerat petani. Jadi yang pertama, mengapa tengkulak itu sangat dominan? Jadi karena akses modalnya itu cepat dan tanpa syarat. Nah, terus itu tengkulak juga dia memberi pinjaman tunai. Jadi seperti sarana produksi, ada pupuk, bibit dan sebagainya. Kayak tadi saya dari Ibu Ivon, ada yang dia sebenarnya tidak ini, tapi dia bisa dapat pupuk bersubsidi ya, itu. Betul. Nah, tengkulak ini melihat cara-cara seperti itu. Nah, pengambilan risiko dan pembeli pasti. Jadi tengkulak itu dia siap membeli hasil panen langsung di lokasi. Jadi cash on delivery. Nah, seperti itu, karena saya pernah mengalami itu waktu saya penelitian tesis saya. Jadi jeruk keprok soe itu, mereka cuma melihat aja, meskipun jatuh buahnya, tapi tidak boleh diambil karena kan sudah diinikan oleh ini ya, sudah dibeli. Dia cuma untuk merawatnya saja. Jadi itu sekitar tahun 2007. Jadi itu memang kalau dia muncul lagi sekarang, saya tidak rasa aneh. Jadi dampak dari sistem tengkulak ini, harga ditemukan sepihak. Nah, itu yang kadang saya sampaikan ke anak-anak. Kalau kita Fakultas Pertanian ini, kalau ada orang yang jualan, jangan lagi ditawar. Karena kan kita belajar bagaimana dia dari proses sampai dia menjadi produk. Karena kalau lihat saja mereka bagaimana dia harus mulai dari menanam sampai jadi, itu banyak yang dia keluarkan. Tapi ketika datang dibeli oleh tengkulak ini, satu karung ketimun itu mungkin 50.000. Nah, ini petani lagi yang di... Tapi ya kembali lagi, petani dia butuh untuk harus jual untuk kelangsungan hidup.
0: Iya, benar. Ya, benar.
1: Jadi itu beberapa hal yang harus kita ini. Jadi harga beli itu sangat murah di tingkat produsen, tapi ketika dijual di pasar itu 3-10 ribu untuk ketimun, sedangkan mereka beli satu karung itu cuma 50 ribu. Nah itu lemahnya sisi bisnis produsen petani. Jadi keberadaan tengkulak ini juga dia menguat karena produsen sendiri lemah dalam mengelola usaha. Iya. Jadi tidak ada pencatatan keuangan. Kalau kami itu ada manajemen usaha tani. Jadi kami melihat bagaimana petani untuk ini. Jadi strategi untuk memutus rantai ketergantungan ini yaitu pertama penguatan kelembagaan, ada koperasi atau BUMDes. Mm-hmm. Itu banyak mahasiswa-mahasiswa kami juga meneliti terkait peran dari BUMDes untuk usaha tani. Terus itu ada literasi finansial, akses perbankan, dan peningkatan nilai tambah produk. Jadi memilih produk berdasarkan kualitas pengolahan. Jadi dari pengeringan, pengemasan, vakum. Jadi dia mempunyai daya simpan dan harga jual yang lebih tinggi. Jadi tidak kayak tadi, sekarang lagi musimnya tomat semua, tomat. Hmm. Akhirnya tomat itu seperti tidak punya harga diri lagi.
0: Iya, betul.
1: Tidak punya harga diri lagi. Jadi di ini sampai kadang aduh. Iya, kita betul. Sebagai petani
0: kasihan petaninya praktisi, juga kan sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Ya. Nah, tadi saya sempat dengar katanya Ibu Miko ada riset-riset yang dilakukan dari Undana sendiri ya, yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital ini mampu mendongkrak pendapatan petani. Kayak kalau tidak salah tadi sempat bilang ada kemajuan juga ya untuk pendapatan petani yang bisa ditingkatkan begitu. Tapi untuk adopsi di lapangan ini realitasnya seperti apa nih?
1: Ya, terkait ini saya baru ingat kami ada penelitian yang itu terkait IoT. Irigasi tetes. Jadi itu kami dapat desa di Kabupaten Kupang kalau saya tidak salah. Nah itu problem mereka air. Jadi dengan adanya teknologi IoT ini kami bisa untuk menolong petani terkait air. Jadi yang kita harus ambil dari bawah ditampung untuk nanti sayur-sayuran mereka dan sebagainya. Nah itu terkait penerapan teknologi ya, ada konservasi air dan tanah selain irigasi tetes untuk menghemat penggunaan air, ada juga embung kecil itu kan biasa kita riset-riset dan sebagainya untuk terkait dari optimalisasi lahan kering ini. Nah selain dari yang IoT ini ada lagi pemanfaatan pupuk hayati, pupuk organik, biochar, arang hayati, dan limbah pertanian untuk mengikat. Nah kami di Undana juga itu di lahan kering, lab lahan kering itu juga kami menyediakan ini. Jadi kalau dari luar mau membeli atau mencari bisa didapat di lab lahan kering kami.
0: Baik, Ibu Miko, ini kan riset-risetnya tentunya diikuti dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Pastinya kan seperti itu. Nah, bagaimana menjaga supaya modernisasi pertanian ini tetap sesuai dengan karakteristik lokal dan kearifan masyarakat lokal? Karena kalau kita bicara tentang kearifan lokal, hukum adat, dalam menjaga kelestarian lingkungan kan kadang-kadang suka bertabrakan dengan teknologi yang ada nih. Bagaimana Ibu Miko?
1: Ya, oke. Jadi modernisasi pertanian itu dia tidak jauh dari petani milenial. Jadi menghadapi regenerasi petani yang lambat, mayoritas petani itu berusia di atas 45. Penerapan teknologi ramah anak muda menjadi prioritas. Jadi sensor kelembapan tanah seperti yang berbasis IoT ini, kami bukan hanya kami saja sebagai peneliti, tapi kami juga melibatkan mahasiswa. Salah satu contoh ada PKM berdampak yang dimana kami melibatkan BEM Undana untuk bisa ini dalam penelitian berbasis IoT dan juga mekanisasi penanaman serta digitalisasi pemasaran atau agri marketplace.
0: Oke, jadi tetap ya. Ini lebih kepada petani-petani milenial ya, petani-petani muda nih yang punya tanggung jawab besar untuk kedepannya. Baik. Terima kasih Ibu Miko. Dan saya lanjut lagi ke Ibu Yvonne ya, karena berhubung waktu kita juga nanti masing-masing akan saya berikan kesempatan, namun tentunya Ibu Yvonne juga bisa menanggapi apa yang disampaikan ya, oleh baik itu oleh Pak Jun, dari Ibu Miko juga, dan mungkin setelah itu bisa ditutup dengan pesan utamanya gitu ya kepada petani NTT dan masyarakat NTT tentunya dalam momentum Hari Tani Nasional 2026 menuju kedaulatan pangan di NTT nih. Silakan Ibu Yvonne.
2: Baik, terima kasih Kakak Vero. Terkait yang disampaikan Pak Dewan, Pak Jun, Yang pertama mungkin kami juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk Komisi 2 yang selama ini memang menjadi mitra yang baik untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam dukungan pengembangan tadi dari hulu ke hilir begitu. Dan setuju apa yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa Alsintan itu memang dari satu sisi untuk pemeliharaannya memang kita memang sedikit mengalami kesulitan karena memang teknisi yang ada pada kami juga itu hanya dua orang saja. Dan kami berharap, kami menyampaikan kepada kabupaten kota untuk ketika diberikan bantuan itu harus diikuti dengan pengawalan oleh Dinas Pertanian yang ada di kabupaten kota. Karena ketika petani diberikan bantuan itu, yang pasti adalah sebelum alat itu dioperasikan, mereka melakukan running test dulu oleh pihak-pihak penyedia, dalam hal ini kerjasama dengan Kementan, kemudian memberikan edukasi bahwa penggunaannya seperti apa. Nah memang ini sejak saya juga pernah bertangani terkait Alsintan, ini menjadi hal yang memang sangat-sangat sulit ketika misalnya contoh karena penggunaan Alsintan contohkan traktor misalnya. Nah ketika salah satu lahernya rusak, itu berarti tidak bisa dioperasikan lagi. Dan laher itu saya contohkan harganya untuk masing-masing tipe berbeda. Salah satu laher di dalam satu komponen traktor itu dia ada sekitar puluhan laher. Begitu. Dan satu rusak itu harganya cukup mahal. Contoh juga kemudian ban traktor. Ban traktor depan dan belakang itu mempunyai harga yang berbeda. Untuk ban traktor yang traktor roda 4 di depan itu sekitar 7-8 juta, sementara di belakang itu, ban belakang itu sekitar belasan juta. Dan ini memang agak mengalami kesulitan ketika alat itu ada di teman-teman petani. Ya. Karena untuk memelihara hal seperti itu memang agak sangat sulit begitu. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Dewan yang terhormat, barangkali nanti akan ada penjelasan khusus dari kami pertanian. Karena memang kami berharap bahwa akan ada penambahan di setiap kabupaten itu tenaga untuk sebagai montir begitu. Karena selama ini memang tidak ada, lebih banyak kami juga karena biaya pemeliharaan juga terbatas, bahkan untuk pemerintah pusat hanya memberikan bantuan sementara pemeliharaan itu tidak begitu, dan kami diminta untuk bagaimana bisa merawat alat itu untuk tetap dia bisa eksis, artinya bisa tetap digunakan. Dan ini memang butuh peran dari kita semua, terutama dari Bapak Dewan yang terhormat, untuk bagaimana menambah tenaga untuk montirnya itu, karena montir sangat diperlukan di setiap daerah seperti itu. Dan kemudian terkait barangkali dengan cetak sawah tadi, memang di 2025 ada sudah dicetak itu untuk satu kabupaten, Kabupaten Kupang, dari target 500 hektar, dia sudah tercetak itu 399,60 hektar, yang mana proses pencetakan sawah itu ada proses mekanisme sebelumnya, ada SID, dan itu ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menentukan bahwa lahan itu berapa jaraknya dari sumber air seperti itu, dan lahan itu memang punya potensi untuk bisa ditanami dengan padi. Jadi memang sebelum melakukan cetak sawah ada SID yang dilakukan seperti itu. Dan untuk cetak sawah di 2026 sesuai data yang saya pegang itu akan terjadi di 7 kabupaten seluas 987,88 hektar. Begitu, untuk supaya kita tetap bisa mempertahankan, karena kemarin kita sudah dapat penghargaan swasembada pangan, berharap bahwa dengan ada cetak sawah ini kita tetap bisa mempertahankan swasembada pangan di tahun 2026 dan 2027, kira-kira seperti itu. Nah kalau terkait dengan petani milenial, kami juga dalam konteks Hari Pangan Sedunia, jadi Hari Tani ini kita tidak rayakan, tetapi kita akan satukan dengan momen Hari Pangan Sedunia yang akan jatuh di tanggal 16 Oktober. Dan salah satu untuk kegiatan yang kita minta supaya dia punya minat menjadi pertanian adalah yang tadi sama sebenarnya, regenerasi pertanian. Kita memberikan penghargaan kepada petani-petani yang berprestasi, tentunya petani-petani muda seperti itu. Dan kami memang punya data terkait petani milenial. Dan hasil kemarin kami juga sempat komunikasi dengan teman-teman petani milenial alumni magang Israel. Nah, mereka itu memang punya sebuah kelebihan setelah mereka magang di sana. Mereka datang dan mereka memberikan satu model pertanian cukup menarik seperti tadi disampaikan oleh Ibu Miko. Irigasi tetes yang mereka gunakan dan hasilnya itu juga sudah sangat baik. Bahkan mereka sebagai pensuplai MBG, dapur MBG sekarang. Nah, bagaimana nanti kita juga berupaya untuk dalam konteks diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan, itu kakak kita minta untuk teman anak-anak SD sampai dengan SMA itu melakukan penanaman di kebun sekolah mereka untuk mengedukasi mencintai pertanian itu dari sedini mungkin.
0: Baik, terima kasih gitu. Ibu Ipon, terima kasih banyak sudah menyampaikannya ya. Ini sudah satu kali merangkum ya semuanya ya Ibu Ipon. Baik, yang berikutnya Pak Jun silakan boleh menyampaikan pesannya dalam rangka Hari Tani yang akan kita selenggarakan atau kita rayakan besok di tanggal 24 September. Silakan Pak Jun.
3: Baik, sebagai bagian dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Komisi 2, khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, ya kita melihat persoalan pangan secara menyeluruh, bukan hanya dalam satu hal atau dalam satu aspek. Sehingga yang tadi kita disampaikan, diskusikan, petani membutuhkan air, membutuhkan pupuk, teknologi atau akses dan segala macam juga. Tetapi tidak lupa juga bahwa jangan sampai kita hanya hadir ketika petani menanam, tetapi tidak hadir ketika petani menjual hasil produksinya. Nah, kadang mereka mengeluhkan persoalan ini. Kami sudah tanam, kami sudah punya hasil, tetapi untuk pemasarannya atau hasil produksi kami susah, sulit. Bahkan ketika dibeli itu harga jauh di bawah apa yang dari kita harapkan. Maka dari itu di momentum Hari Tani Nasional, maka dari itu mari kita bangun NTT yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan, agar dari tanah ini kita bisa menanam dan dari pangan kita bisa membangun ekonomi. Jadi bagaimana petani-petani NTT tetap sejahtera. Selamat Hari Tani Nasional yang ke-2026.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Terakhir Ibu Miko, 1 menit silakan.
1: Terima kasih. Dari kami sebagai akademisi, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi seperti tadi kata Mbak Feroz, 1-2 kata kunci. Ya, jadi 1-2 kata kunci. Yang pertama, riset jangan hanya berhenti di perpustakaan. Jadi pangan adalah kedaulatan, bukan sekedar komoditas. Regenerasi petani lewat inovasi dan teknologi, dan perlindungan hak atas tanah dan kesejahteraan. Nah, dari kata kunci tadi, saya mau menyampaikan selamat Hari Tani Nasional. Mari jadikan ilmu pengetahuan sebagai benteng kedaulatan pangan, dan jadikan petani sebagai mitra utama pembangunan, bukan sekedar objek kebijakan. Terima kasih
0: Ibu Miko, dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Ivoni Beda, Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum di STAN KPNTT. Ada juga Bapak Junaidin Mahasan yang merupakan Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT dan Dekan Fakultas Pertanian Undana. Ada Ibu Dr. Tomiko Olviana SPMMA. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bersama dengan kami dalam Dialog Kupang Menyapa Pagi. Dan pendengar, dari dialog ini kita melihat bahwa perjalanan menuju kedaulatan pangan bukan hanya sekali lagi persoalan meningkatkan produksi pangan. Ada banyak hal yang saling berkaitan ya, yang tadi sudah kita singgung. Ketersediaan air, perubahan iklim, teknologi, akses terhadap sarana produksi, kualitas SDM-nya, harga hasil panen, bahkan kesejahteraan petani. Dan yang tidak kalah penting, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam pembangunan pangan, bukan hanya sebagai penerima program saja. Semoga ini bermanfaat bagi kita dalam dialog Kupang Menyapa Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kembali lagi menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang kali ini. Dan tentunya ada saya, Veronica, yang menemani Anda lagi di Halo RRI kita, yang kami siarkan juga secara live di YouTube channel RRI Kupang, dan juga bahkan kita live TikTok juga. Jadi buat Anda yang ingin berbagi informasi, keluhan-keluhan, ataupun ingin menyampaikan saran, pendapat, dan kritikan terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik yang ada di Kota Kupang maupun di secara khusus di mungkin di Kota Kupang ya, maupun secara NTT mungkin ya, Anda bisa menghubungi kami di 0811-3820-9440, atau bisa juga menuliskan komentar Anda, keluhan Anda di kolom komentar TikTok yang saat ini sedang kami live di sini. Kami akan catat, ada petugas Halo RRI kami akan mencatat keluhan-keluhan Anda, kritikan-kritikan Anda semuanya, untuk nanti akan kami cari solusinya seperti apa, begitu ya, solusi terbaiknya seperti apa, menghubungi instansi ataupun pejabat terkait untuk bisa mengklarifikasi, memberikan penjelasan atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan Anda, seperti itu ya. Oke, dan kita langsung saja di sini. Kemarin ada netizen ya, ada juga pendengar yang memberikan keluhan masih terkait kelangkaan minyak tanah nih, kelangkaan minyak tanah, dan juga masih ada yang terkait masalah kewenangan dari agen-agen minyak tanah yang bermain kotor begitu dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu kami langsung menghubungi Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Ada Bapak Ahad Rahedi saat ini yang sudah berada di ujung telepon untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya. Langsung saja saya menyapa beliau di ujung telepon nih. Halo, selamat pagi Pak Ahad.
3: Selamat pagi Mbak Vero dan para pendengar Radio RRI manapun berada.
2: Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya bersama dengan kami ya pagi hari ini Bapak Ahad di tengah kesibukannya.
3: Sama-sama.
2: Iya, ini menarik Pak, karena sampai saat ini ya beberapa yang memberikan WhatsApp atau mengirim WhatsApp ke kami ke Halo RRI, ke RRI Kupang, beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum di sini nih terkait masalah agen minyak tanah yang suka aneh-aneh gitu, masih ada yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, apakah saat ini memang agen minyak tanah yang berada dalam jaringan Pertamina ini masih diperbolehkan nih menerima pengajuan pembukaan pangkalan baru nih Pak Ahad? Ini juga jadi pertanyaan sebenarnya nih.
3: Ya, selamat pagi para pendengar Radio RRI. Jadi memang terkait minyak tanah ya, ini perlu dipahami bahwa minyak tanah ini kan punya aturan dan tata kelola tertentu, regulasinya sama seperti seluruh produk bersubsidi yang ada di pasaran ya. Kalau

0: sosial kan itu ya, bahwa ini memang antrian di wilayah-wilayah yang jarang terlihat di, bukan di perkotaan atau apa gitu. Itu terjadi bahwa BBM bersubsidi adalah sebuah komoditas yang kemudian menjadi salah satu dorongan ekonomi bagi masyarakat untuk diperjualbelikan kembali. Nah, sayangnya masyarakat yang membutuhkan langsung untuk berpergian, untuk beraktivitas gitu ya, berangkat kerja, pulang kerja, atau mengantar keluarganya, anaknya sekolah dan lain-lain, untuk mendapatkan di SPBU jadi lebih sulit. Jadi ini yang sama-sama kita coba perlu dukungan, pengawasan, bagaimana lintas sektor juga masing-masing menjalankan perannya.
1: Betul.
0: Karena Pertamina juga menjalankan perannya memastikan bahwa ketersediaan BBM-nya ada bagi masyarakat, tapi bagaimana kemudian kita bisa sama-sama tertib untuk kemudian menerima haknya masing-masing masyarakat. Karena yang dirugikan juga masyarakat yang mengeluh nantinya seperti ini, bahwa pengawasan itu perlu dilakukan oleh lintas sektor, baik aparat penegak hukum dan sektor-sektor lainnya yang saling terkait, begitu, Mbak.
1: Iya, dan tentunya Pertamina siap bekerja sama ya, jika memang ini.
0: Dan tambahan.
1: Ya, silakan.
0: Dan tambahan bahwa jumlah lembaga penyalur menjadi kunci di wilayah kepulauan, Saburai Jua, Rotendao, kemarin juga sempat di Belu, gitu ya. Jumlah lembaga penyalur yang terus kami dorong untuk berkolaborasi, bermitra dengan pihak baik apakah dari BUMD ataupun swasta untuk memperbanyak jumlah lembaga penyalur. Karena dengan semakin tersebarnya lembaga penyalur, tentunya konsentrasi tadi untuk memecah konsentrasi masyarakat yang bersumber atau membeli pada satu titik tertentu, begitu.
1: Setuju saya, jadi jumlah penyalur juga maunya ditambah ya di daerah-daerah tadi disampaikan oleh Pak Ahad ya. Cuman mungkin masih belum ada pergerakan juga baik dari pemerintah daerah maupun orang yang mau untuk membuka ya begitu. Makanya ini juga menjadi masalah karena semuanya ngantrinya di satu tempat gitu. Ya gimana gak cepat habis gitu, atau ada masalah tadi ya yang muncul ya dengan BBM yang langka dan lain sebagainya ya Pak Ahad. Baik, Pak Ahad, yang terakhir pesannya yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait masalah tadi minyak tanah dan juga tadi masalah-masalah BBM yang disampaikan oleh netizen melalui live TikTok kita nih sekarang, dan juga terkait dengan penggunaan dengan bijak minyak tanah maupun juga BBM yang lain begitu ya, silakan.
0: Iya betul, masyarakat kami himbau tetap bijak menyikapi sebuah informasi, baik yang terlihat di lapangan maupun yang beredar di media sosial ataupun akun-akun WhatsApp, grup-grup WhatsApp, grup-grup lainnya gitu di media sosial yang sangat cepat pada saat ini. Yang dapat kami sampaikan, antrian itu tidak menunjukkan bahwa barangnya langka, tapi masyarakat mengantri karena mengetahui barangnya ada. Jadi kita coba melihat secara lebih bijak lagi gitu ya. Bahwa kalau antri itu pasti karena barangnya ada, bukan karena barangnya tidak ada. Kemudian jika masyarakat merasa khawatir langka, tapi masih ada yang berjualan energi baik BBM ataupun minyak tanah di pengecer, maka dipastikan bahwa itu tidak langka. Karena pengecer juga akan mengambil di lembaga penyalur yang resmi, gitu kan ya, di SPBU dan lain-lain. Jadi kalau di pengecer atau di penyalur yang tidak resmi itu masih ada, situasi tidak langka, bahwa mereka juga mendapatkan barangnya dari SPBU, kan begitu. Maka yang perlu ditertibkan adalah bagaimana masyarakat yang menggunakan langsung bisa mendapatkan di SPBU, bukan di pengecer atau lembaga penyalur tidak resmi. Jadi bijak menyikapi melihat antrian di SPBU maupun di media sosial dan lain-lain. Kemudian juga bijak membeli dan menggunakan energi secara sesuai kebutuhan dan kewajaran. Karena kemudian kalau kita melihat antrian kemudian ada rasa khawatir dan kemudian membeli lebih dari biasanya cuma beli 3 liter sampai 5 liter, mungkin ini beli sampai 10 liter gitu ya, karena ada khawatir rasa akan langka nantinya gitu ya, tentunya ini malah akan merugikan masyarakat lainnya. Jadi tetaplah membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Kami terus berupaya untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat sampai dengan seterusnya gitu ya, karena memang terminal-terminal kami, kapal-kapal pengirim BBM kami, mobil tangki pengirim BBM kami itu tidak pernah berhenti, terus beroperasi selama 24 jam. Dan terakhir bahwa di situasi yang seperti ini tetap tenang, tidak perlu panik, karena pemerintah melalui Menteri SDM juga sudah memastikan bahwa secara harga BBM bersubsidi tidak akan ada mengalami perubahan harga sampai dengan akhir tahun. Itu sudah menjadi kunci bagi kita semua, bahwa selama harganya masih terjangkau oleh masyarakat gitu ya, jangan sampai harga yang terjangkau ini kemudian dimanfaatkan oleh penyaluran tidak resmi, kemudian malah merepotkan masyarakat. Masyarakat malah tidak bisa mengantri di SPBU, malah harus membeli di yang penyalur tidak resmi dengan harga yang lebih tinggi. Begitu, Mbak Vero.
1: Betul. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya bersama dengan kami. Cepat sembuh ya, Bapak. Ini saya dengar kayaknya ada sedikit gangguan ya, pilek atau pernapasan begitu. Cepat sembuh,
0: lagi
1: Bapak.
0: Lagi musimnya ini.
1: Iya, lagi musim, yeah. Vitamin. Jangan lupa istirahat yang cukup. Sekali lagi terima kasih, Bapak. Baik. Sukses selalu buat Bapak. Selamat
0: sama-sama,
1: pagi.
0: Sama-sama. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama Bapak Ahad Rahedi yang merupakan Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, informasi-informasi tadi ini bermanfaat buat kita dan menjawab semua pertanyaan kita ya terkait dengan tadi pola pembukaan atau ingin membuka menjadi seorang pangkalan baru untuk minyak tanah atau agen seperti apa. Beliau sudah menjelaskan, namun tidak selalu harus bisa ya, karena ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan internal maupun secara administrasi yang tadi juga sudah beliau sampaikan ya. Dan juga sudah menjawab tadi pertanyaan dari netizen di live TikTok ya. Ada Ibu Leti, juga ada Pak Mahen terkait BBM, dan Ibu Leti terkait minyak tanah juga. Selamat pagi juga untuk Bapak Aseri Tugu yang ikut bergabung tadi, orang pertama ya. Beliau mengatakan masalah persoalan di Kota Kupang ialah instansi terkait lambat merespon keluhan masyarakat, misalnya jalan rusak, begitu katanya Bapak Aseri. Ya, mungkin Bapak Aser bisa lebih menspesifikasikan persoalannya, jalan rusaknya di sebelah mana Bapak, untuk nanti bisa kami coba menghubungi instansi terkait atau pejabat terkait masalah jalan ini ya. Oke. Okay. Baik pendengar, Vero masih akan kembali lagi dalam rangkaian acara Halo RRI tentunya sampai kita tuntas di pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Yaitu dia ada Marion Jola dengan Magnet yang baru saja kita dengarkan bersama ya pendengar. Dan lagu ini juga sekaligus ya akan mengakhiri Halo RRI kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu saya perlu informasikan dulu nih, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya terkait masalah kuota dari minyak tanah. Mungkin di daerah Anda atau RT Anda itu minyak tanahnya udah habis atau terbatas, dan Anda menganggap bahwa udah langka nih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hat tadi, jangan lupa untuk menghubungi call centernya di 135 untuk bisa nanti mengetahui di mana lokasi agen minyak tanah lain atau pangkal minyak tanah lain yang ternyata masih menyiapkan atau masih ada kuotanya. Nah, nanti Anda bisa langsung diarahkan untuk menuju ke sana. Dan bagi kita yang mungkin pangkalan minyak tanahnya dekat rumah kita, dan kalau ada orang yang dari luar RT atau luar RW datang, sebaiknya kita jangan marah-marah mereka ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menghubungi 135 untuk diarahkan ke tempat atau ke agen lain yang minyak tanahnya masih ada. Jadi kita harus tetap bersikap toleransi kepada satu sama lain, tenggang rasa itu penting sekali ya sebagai masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mana adat ketimurannya ini kita sangat kental ya. Jadi jangan marah kalau ada orang dari lain kelurahan datang atau lain RT datang terdekat begitu, karena bisa jadi mereka menghubungi 135 dari bagian Pertamina untuk menanyakan lokasi agen minyak tanah terdekat, dikarenakan yang di agen mereka itu sudah kosong atau sudah habis stoknya begitu. Jadi itu informasi yang bisa Vero bagikan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahad tadi. Dan semoga saja ya informasi-informasi terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ini yang sudah dijawab langsung ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan lain lagi ya. Karena tadi saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ahad ya. Dan tentunya Halo RRI akan selalu kami terima masukan-masukan, kritikan, dan saran dari Anda akan kami catat. Tim dari Halo RRI akan mencatat semua masukan dan keluhan Anda untuk nanti akan kita klarifikasi, kita bahas, atau kita berikan jawaban. Kami akan menghubungi instansi terkait ataupun pejabat terkait untuk bisa mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda pendengar di 0811-3820-9440, atau bisa juga menulisnya di inboxnya Facebook atau di DM-nya Instagramnya Pro1. Boleh, kami akan rangkum semuanya. Dan untuk Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya, mulai dari jam 10 lebih 5 menit atau lebih 10 menit karena masih ada Indonesia Raya dulu ya, jadi tidak jam 10 tepat juga ya. Tapi yang pastinya kami akan hadir di hari-hari itu, yaitu Senin, Rabu dan juga Jumat, untuk menjawab keluhan-keluhan dari Anda. Oke, itu dia yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton kami juga di live TikToknya RRI dan juga di live YouTube-nya RRI Pro 1. Kami masih akan hadir dengan rangkaian informasi-informasi lainnya. Kakak Putra Dayak, terima kasih juga sudah bergabung. Kak Rudy, terima kasih ya. Ya, pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi lainnya. Namun Vero mau sekalian pamit ya, undur voice dan sekaligus undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada sahabat saya yang akan menggantikan saya untuk kesempatan siang hari ini pastinya. Dan sampai bertemu lagi ya di lain kesempatan. Tetap semangat, terus setia untuk mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, selamat siang pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 23 September 2026. Oke, di saat ini informasi tentang sanksi ya, ada judi online, ada narkoba, ada korupsi ya, disanksi sampai jam 12 siang nanti.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kita lanjut lagi di sanksi pendengar. Badan Narkotika Nasional menyatakan sejauh ini belum menemukan kandungan narkoba pada produk rokok elektronik atau vape legal atau yang berpita cukai berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel yang diterima untuk kepentingan penegakan hukum. Dan hal ini disampaikan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Polisi Supianto. Jadi dua sisi ya dicurigai mengandung narkoba, itu vape dilarang ya. Jadi tapi ternyata dikatakan bahwa belum ditemukan begitu ya. Jadi temuan kartrid vape yang mengandung narkoba yang selama ini diperiksa BNN itu berasal dari produk yang tidak dilengkapi pita cukai. Ya, dan BNN sebelumnya mengungkapkan bahwa kartrid yang mengandung narkoba termasuk etomidit sulit dibedakan secara kasat mata dengan kartrid vape biasa. Karena itu, ya BNN melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Asosiasi Industri serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan vape ini. Jadi keterlibatan berbagai pihak ini memang diperlukan ya untuk menyatukan langkah dalam menangani penyalahgunaan rokok elektronik sebagai media peredaran narkoba. Selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas lebih lengkap di antaranews.com.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Ya, pendengar, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setio mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari atau agen perubahan untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ancaman narkotika terus berkembang dan menyasar generasi muda dengan berbagai modus baru. Ya, dan berdasarkan survei nasional BNN bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2023-2025, prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara 4,15 juta penduduk usia produktif. Kelompok usia 15-24 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tinggi, yaitu 2,53%. Jadi perkembangan modus ini salah satunya ya terlihat melalui penyalahgunaan vaping. Dan sampai Agustus kemarin, Pusat Laboratorium BNN juga sudah memeriksa 1.745 sampel cairan vape dan menemukan 1.716 sampel positif mengandung narkotika maupun narkotika jenis baru, ya, dan sebanyak 1.552 sampel atau 88,9% itu terdeteksi mengandung etomidate. Jadi, ya, ditekankan pentingnya untuk membangun kampus sebagai ekosistem yang aman, sehat, produktif, dan juga berintegritas. Kampus bebas narkotika atau kampus bebas narkoba tidak hanya diwujudkan melalui aturan, tapi juga melalui budaya saling menjaga, keberanian menolak narkotika, kepedulian terhadap teman, dan tersedianya edukasi juga layanan bantuan. Ya, informasi ini selengkapnya bisa baca di antaranews.com.

aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian dinamika olahraga dalam penyampaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga di pukul 12.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nation League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisler United, Argevera Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada

0: Wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
1: Não, acho que é mais um prazer do que...
0: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
1: O valor dele e tua equipa...
0: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games

0: Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Donny Trent.

0: Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki, dan membawa banyak perkembangan positif.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi.

0: Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda yang menemani siang hari Anda. Dan di saat ini ada informasi-informasi terkini yang dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 13. Kita lanjut ya dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT Joni Asadoma apresiasi Rumah Musik Siloam yang menjadi ruang tumbuh talenta muda. KSOP Waingapu dorong budaya keselamatan bersama stakeholder pelabuhan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengunjungi Rumah Musik Siloam Kota Kupang pada Selasa 22 September 2026 malam. Kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung aktivitas pembinaan seni sekaligus mendorong pengembangan talenta generasi muda NTT melalui pendidikan non-formal. Kehadiran Wakil Gubernur disambut pengelola Rumah Musik Siloam, para guru dan pengajar, orang tua murid, serta siswa-siswi yang sedang mengikuti berbagai program pelatihan. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur juga secara resmi membuka kelas musik gerejawi yang menjadi salah satu program pembinaan di Rumah Musik Siloam. Berdasarkan pemaparan profil Rumah Musik Siloam, lembaga ini berdiri pada 19 Juni 2016 dan berkembang menjadi Yayasan Karya Musik Siloam sejak 22 Juli 2020. Dengan visi diutus untuk menjadi berkat. Rumah Musik Siloam menjalankan misi mencari, melatih, dan mendampingi talenta muda NTT. Sejak 2016 hingga September 2026, Rumah Musik Siloam telah memiliki 3.413 murid dengan 76 guru dan pegawai. Saat ini terdapat 315 murid yang mengikuti kursus dengan dukungan 35 guru dan pegawai. Program pembinaan mencakup 17 mata kursus, antara lain gitar, vokal, paduan suara, sasando, biola, saksofon, organ, drum, ukulele, modeling, public speaking, dance, musik islami, musik gerejawi organ, musik gerejawi kantoria, musik gerejawi workshop, worship leader, serta band junior. Wagub Joni mengatakan dirinya merasa bahagia dapat berada di tengah komunitas seni yang tidak hanya memberikan pelatihan musik, tapi juga mengembangkan kemampuan anak melalui seni vokal, musik, public speaking, modeling, fashion show, dan berbagai keterampilan lainnya. Menurutnya, ruang-ruang pembinaan seperti Rumah Musik Siloam memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter. Ketika orang tua mengarahkan anak mengikuti kegiatan positif, anak memiliki ruang untuk belajar, bersosialisasi, berkreasi, dan membangun kepercayaan diri. Wagub Joni Asadoma juga mendorong Rumah Musik Siloam dan para orang tua untuk memberikan perhatian terhadap kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Penguasaan bahasa internasional dinilai bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda NTT untuk melanjutkan pendidikan maupun pengembangan karir di tingkat internasional. Standar pelayanan publik mencakup pemenuhan pelayanan sesuai kebutuhan dasar masyarakat yang tersedia dengan tidak mempersulit setiap warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT Victor William Benu kepada RRI mengatakan standar pelayanan merupakan tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib menyediakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, sistem pelayanan harus disederhanakan agar menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, dan tertib dalam administrasi pelayanan.
4: Pelayanan publik

0: yang mudah itu paling tidak sejak awal, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak, prosedurnya seperti apa untuk mengakses layanan itu, sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu, sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum. Gitu. Setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya.
1: Pelayanan publik yang mudah menurut Asisten Ombudsman Perwakilan NTT Victor William Binu, paling tidak sejak awal masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanan termasuk biaya dan prosedur mengakses agar tidak dipersulit untuk mendapatkan pelayanan. Karena itu setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memenuhi 14 komponen berdasarkan ketentuan Permenpan, diantaranya cara pelayanan bagi pemohon dan jangka waktu yang dibutuhkan setelah dilakukan pengajuan. Dinas Dukcapil Kota Kupang beberapa kali menerima predikat kepatuhan tinggi zona hijau karena melengkapi dan memperbaiki standar pelayanan publik yang transparan sesuai standar pelayanan publik. Predikat zona hijau didasarkan pada penilaian standar pelayanan, ketersediaan sarana prasarana, pengelolaan pengaduan hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Siti Ayatul Karimah, kepada RRI menyebutkan 14 penilaian untuk Dinas Dukcapil memiliki total jenis pelayanan administrasi kependudukan, di mana sebagian besar telah masuk dalam standar pelayanan publik sesuai estimasi waktu.
2: Di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana, mudahnya itu gimana melihatnya. Kadang-kadang masyarakat itu datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani. Itu padahal bisa melihat, formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diproses.
1: Dinas Dukcapil Kota Kupang memastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui papan pengumuman, termasuk media sosial, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Khusus untuk pengurusan KTP, diakui Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Siti Ayatul Karima, hanya membutuhkan waktu 1 hari langsung dibawa pulang oleh pemohon. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. KSOP Waingapu dorong budaya keselamatan bersama stakeholder pelabuhan. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan komitmen KSOP mendorong penguatan budaya keselamatan

0: Nah, nanti di dalam pelayanan perdana itu kita ada pemberian standar operasional prosedur. Saya serahkan ke Nakoda, disaksikan oleh seluruh forum maritim ini dalam rangka untuk membangkitkan budaya keselamatan. Atas pelayaran, acuannya adalah BMKG.
1: Fadli menjelaskan dalam kegiatan koordinasi tersebut, KSOP Wengapu bersama Forum Koordinasi Maritim akan melaksanakan media call sebagai bagian dari komunikasi dan penguatan koordinasi dengan para stakeholder. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman terkait pelayaran, informasi cuaca dari BMKG, hingga dukungan layanan kapal, termasuk layanan asis tunda yang melibatkan pihak terkait. Koordinasi yang dilakukan secara bersama-sama, KSOP berharap budaya keselamatan dapat semakin kuat dan diharapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan Wengapu. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Tanarigu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani lahan kering, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Berikut laporan Jerry Lendi.
3: Pemerintah Kecamatan Tanarigu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanarigu, Yunus Pandango, saat ditemui RRI di sela-sela kegiatan monitoring persiapan lahan pertanian Senin 21 September 2026. Yunus mengatakan, hingga saat ini terdapat 4 desa di Kecamatan Tanarigu yang telah melakukan persiapan awal pertanian. Pemerintah Kecamatan kemudian melakukan monitoring untuk melihat secara langsung perkembangan kesiapan masyarakat dalam menghadapi musim tanam. Dan kegiatan monitoring tersebut, tim kecamatan turun ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi lahan petani. Yunus mengapresiasi kesadaran masyarakat yang dinilai cukup tinggi dalam mempersiapkan lahan, terutama bagi petani yang mengelola lahan kering di wilayah Tanarigu. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar lahan pertanian masyarakat di sejumlah lokasi yang dikunjungi telah mulai dipersiapkan untuk ditanami. Pemerintah kecamatan juga terus mendatangi kelompok-kelompok tani guna memastikan kesiapan lahan dan benih menjelang musim tanam tiba. Yunus berharap para petani tetap memanfaatkan masa persiapan dengan membersihkan dan mengelola lahan sambil menunggu musim hujan. Menurutnya, kesiapan lebih awal diperlukan agar masyarakat dapat segera melakukan penanaman ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air sudah mendukung. Selain itu, pemerintah kecamatan juga mendorong kembali semangat kerja kelompok di tengah masyarakat.
4: Sudah 80% kesiapan lahannya.
5: Lahan pertanian.
4: Ya, lahan pertanian untuk mesin tanam satu. Dengan gitu juga, kami turun, artinya mencari tahu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam bertani. Karena mungkin selama ini dengan adanya bantuan herbisida dari dana desa, terus masyarakat hampir lupa bahwa sesungguhnya ada istilah, kalau dulu nenek-nenek kita, orang tua kita, bahwa ada istilah kerja kelompok yang lebih trendy dengan pewadah.
3: Yunus menilai kebiasaan bekerja bersama yang diwariskan generasi sebelumnya perlu terus dipelihara, sehingga kegiatan pertanian tidak hanya bergantung pada bantuan seperti herbisida dari dana desa, tetapi juga dukung oleh kesadaran dan gotong royong masyarakat. Dari Sumba Barat, Jirlinde, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah, siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT Joni Asadoma apresiasi Rumah Musik Siloam yang menjadi ruang tumbuh talenta muda. KSOP Wengapu dorong budaya keselamatan bersama stakeholder pelabuhan. Sekian aneka berita daerah siang ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Linda Reru untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

through RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda sampai setengah tiga nanti ya. Dan di setengah tiga nanti kembali ada request and sharing yang dihadirkan untuk Anda. Kita ya sama-sama berbagi tentang satu topik yang nanti akan Linda bagikan ya. Kita sama-sama share, boleh cerita ya, boleh kasih pendapatnya. Nanti bisa gabung ya di line telepon, bisa gabung di WA, bisa gabung di live TikTok RRI Kupang. Dan selepas itu jam 4 sore ada Suara Nusantara yang dihadirkan untuk pendengar semuanya dan akan tuntas nanti ya dengan Warta NTT sore di jam 5 sore. Selamat siang untuk semuanya, tetap setia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat siang pendengar, masih sama Lida dan juga Kak Welem yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini informasi untuk Anda ya, ini berkaitan dengan El Nino. Iya, El Nino tahun ini diperkirakan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar setidaknya dalam 1000 tahun terakhir. Tambahan panas dari fenomena ini ya di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan mendorong 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Anomali suhu di Samudra Pasifik telah melampaui rekor beberapa bulan sebelum fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya. Dan anomali suhu di wilayah ini mencapai 3,05 derajat Celcius di atas rata-rata periode 1991 sampai 2020. Melewati rekor 3,02 derajat Celcius pada akhir November 2015. Ya, dan sebagai catatan ya, angka ini menggambarkan selisih suhu di wilayah pemantauan El Nino terhadap rata-rata acuan, bukan kenaikan suhu rata-rata seluruh bumi. Sementara itu ya, ukuran lain juga banyak digunakan ahli meteorologi. Ukuran ini menggunakan rata-rata acuan 30 tahun yang diperbarui secara berkala untuk memperhitungkan pemanasan global aktivitas akibat aktivitas manusia. Ya, jadi sebagai perbandingan ya, El Nino dengan anomali di atas 2 derajat Celcius sudah masuk kategori sangat kuat yang kerap disebut dengan Super El Nino. Ya, jadi ilmuwan iklim yang menelaah 14 model rata-rata memproyeksikan anomali suhu mencapai sekitar 4 derajat Celcius pada November dan Desember. Ya, jadi menurut analisis terumbu karang, lingkaran pertumbuhan pohon dan dokumen sejarah mengindikasikan belum ada El Nino yang mencapai tingkat ini di satu milenium terakhir, dan penguatan ini membawa ancaman bagi Indonesia karena kondisi panas dan kering itu sudah memicu kebakaran yang memecah rekor serta polusi udara pada tingkat yang mematikan. Jadi program pangan dunia juga memperingatkan ya pada Agustus bahwa dampak El Nino itu berpotensi mendorong sekitar 50 juta orang mengalami kelaparan akut dan meningkatkan harga pangan. Informasi ini dari CNN Indonesia.

0: Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut.

Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Oke, kita lanjut lagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan fenomena El Nino yang terjadi di 2026 ini menyebabkan 1.637 titik wilayah mengalami hari tanpa hujan ekstrim atau lebih dari 60 hari. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sina mengatakan fenomena El Nino di Indonesia secara historis membuat musim kemarau lebih kering dan lebih panjang terutama di wilayah selatan ekuator. Ya, jadi berdasarkan hasil monitoring perkembangan musim, sebanyak 556 zona musim yang mencakup 61,91% dari luas daratan Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau. Data analis ya menunjukkan bahwa 1.637 titik pengamatan melaporkan kondisi hari tanpa hujan itu lebih dari 60 hari tersebar di 25 provinsi. Dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini terjadi di wilayah Bantul yaitu 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Ya, dan BMKG juga menunjukkan ya 384 titik mengalami hari tanpa hujan ya antara 21 sampai 30 hari. Lalu ada 872 titik yang mengalami hari tanpa hujan ini antara 31 sampai 60 hari. Dan El Nino juga disebut menyebabkan periode kemarau pada beberapa wilayah dengan tipe hujan sepanjang tahun. Informasi ini dari CNN Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video tersebut. Unggahan ini menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video ini terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat kemungkinan mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil adalah palsu atau deep fake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Iya, selamat siang pendengar, dan semakin siang semakin panas ya, yang di saat ini mungkin masih menikmati waktu istirahatnya. Ya, selamat menikmati waktu istirahatnya dan semoga bisa memulihkan kembali ya tenaganya setelah seharian beraktivitas. Tapi kalaupun di saat ini masih tetap harus berkutat dengan kerjaannya, semangat ya. Yang pasti lagu-lagu bagus ya dari Pro 1 akan menemani siang hingga sore hari Anda. Dan pendengar ya, ini special informasi ini dihadirkan untuk yang suka overthinking ya, mungkin

karena apa ya, cemas begitu ya, atau ada yang memang harus betul-betul diselesaikan, jadi dikejar-kejar waktu, jadi overthinking. Nah, sering memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum terjadi atau berulang kali gitu ya, mengingat kejadian tidak menyenangkan mungkin terasa seperti kebiasaannya, tapi pola pikir negatif yang terus berulang ya ternyata berkaitan dengan perubahan fungsi otak. Ya, jadi penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer itu menemukan hubungan antara pola pikir negatif berulang dengan penurunan fungsi kognitif. Ya, jadi ini dikatakan ya, dalam penelitian ini orang dengan tingkat pola negatif yang berulang itu lebih tinggi mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih cepat semasa pengamatan, dan mereka lebih banyak deposit ya diantau di sejumlah bagian otaknya. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, bukan orang yang sesekali merasa pesimis atau kesal atau memikirkan sesuatu yang buruk, tapi menggunakan istilah repetitive negative thinking untuk menggambarkan pola pikiran negatif yang muncul berulang kali dan sulit untuk dihentikan. Iya, dua bentuk pola pikir negatif yang berulang ini ada yang disebut dengan worry, cemas, dan rumination. Nah, worry ini kecenderungan terus-terus mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau rumination ini kebiasaan berulang kali memikirkan kejadian negatif yang sudah terjadi. Jadi, dengan kata lain, persoalan bukan sekedar pikiran punya pikiran negatif sih, tapi pikiran itu terus-terus berputar di kepala dan sulit untuk dijelaskan. Oke, jadi punya pikiran negatif sesekali itu bukan berarti otak sedang mengalami masalah begitu ya, tapi rasa khawatir, kecewa, sedih gitu, atau mengingat pengalaman yang buruk itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, sekali memikirkan pikiran yang buruk ya merupakan hal yang berbeda ya ketika terus-menerus terjebak di dalamnya. Jadi kan kalau misalnya kita terus-menerus mengkhawatirkan masa depan atau mengulang kejadian yang buruk, itu ya itu merupakan contoh ya dan masuk dalam pola pikir negatif yang berulang. Oke, jadi ya diharapkan ya untuk tidak apa ya overthinking lah gitu ya, karena ya walaupun mungkin biasa dalam kehidupan sehari, tapi bukan berarti harus dipikirkan secara terus menerus ya. Harus mulai berhenti lah gitu ya untuk berpikir yang hal-hal yang negatif terus menerus. Oke, informasi ini dari CNN Indonesia, dan bentar lagi nanti kita akan lanjut ya untuk request and sharing.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak

0: Iya, selamat siang jelang sore dan kita di Request and Sharing masih sama Linda dan juga Kak Welem yang menemani siang hingga sore hari Anda. Dan di saat ini pendengar, kita di Request and Sharing ya, Linda hadirkan untuk Anda sampai jam 4 sore. Request and Sharing untuk edisi hari ini ya, kita share nih tentang aktivitas yang paling disuka, aktivitas seru di pantai begitu ya, yang paling di menjadi favorit itu apa sih begitu ya. Ini berhubungan dengan hari ini ya, hari ini 23 September itu juga diperingati sebagai hari maritim nasional ya, hari maritim nasional ya, kelautan gitu. Dan kalau bicara tentang laut ya, pantai yang indah, yang bersih, itu Nusa Tenggara Timur itu punya banyak sekali pantai yang indah ya, punya banyak sekali laut dan juga pantai yang indah begitu ya, yang pasti menjadi objek wisata favorit ya, objek wisata andalan begitulah untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan ya, yang digabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini, Linda minta pendapatnya, pantai favoritnya itu yang paling disuka ya, versinya teman-teman itu yang mana, di mana begitu ya, dan kesana itu paling sukanya atau apa. Karena kan biasanya kalau kita ke pantai itu berarti pada umumnya ya, pada umumnya refreshing, piknik bareng keluarga gitu ya, menikmati pantai yang indah, jalan-jalan, bahkan ada yang sambil menunggu sunset, melihat matahari terbenam di pantai itu terlalu indah, luar biasa. Apakah itu menjadi favoritnya teman-teman ya yang gabung? Okay. Dan Linda ingin menyapa ya pendengar yang sudah gabung nih di live TikTok RRI Kupang. Ada Mikita, ada, ini benar ya, Mikita. Lalu ada Ralim Chules ya, selamat siang jelang sore. Ada siapa lagi nih yang gabung? Kajian 03, Yohanes Kenat. Oke, lanjut lagi ada Rina Mainu, selamat bergabung. Lalu ada Desmond, ada Elsie ya. Ya, Elsie Calvary. Ada siapa lagi nih yang bergabung juga di live, Chris Luasana 7. Lanjut ada Bruno Hermanto, Musa Siska, Yunigi. Iya, Oto Angkut. Itu nama apa ya? Ya, kita menyapa dulu yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Halo, Request and Sharing.
1: Selamat siang Kak Linda.
0: Selamat siang, dengan siapa?
1: Cecilia Dimantasi, Kakak Linda.
0: Cecilia Dimantasi, selamat siang jelang sore. Cecilia, apa kabar?
1: Baik Kak Linda.
0: Oke, okay. Cecilia suka ke pantai?
1: Iya Kak Linda.
0: Paling favorit kalau di Kupang itu pantai mana nih?
1: Tablolong.
0: Paling suka di pantai Tablolong?
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena saya sudah berapa kali di sana sama teman-teman dari Fantina. 2014, 15, 17, dan 18. 19 sih.
0: Oke. Iya, paling suka ke sana tuh apa? Cuman piknik saja, jalan-jalan atau apa nih?
1: Hari kan ada buat apa? Acara ulang tahun di pantai.
0: Wah, buat acara ulang tahun di pantai. Seru.
1: Dan juga apa tarik tak ini ada olahraga tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang. Iya, kalau
1: sama.
0: Kalau di pantai sih kalau jatuh tidak terlalu rasa sakit ya karena kan di pasir. Yang
1: Ya,
0: penting
1: iya
0: jangan kena.
1: betul. Angin lari, kenapa aku tarik ini tambah di saya kan di tengah-tengah teman-teman di bagian Aceh. Jadi kita yang tarik dari ujung-ujung itu kita tarik kita taruh tuh semua.
0: Taruh semua. Oke deh, iya.
1: Jadi itu paling karena di sana airnya jernih,
0: bersih ya.
1: Rumputnya Arcina juga sangat berdekatan dengan itu juga. Itu sudah satu dua kali saya pergi. Sangat sejuk sekali.
0: Oke.
1: Apalagi baik. Harus jaga kebersihan kali mbak.
0: Benar, itu juga ya perlu tuh, perlu untuk diingatkan
1: supaya
0: kembali.
1: Jangan, jadi kalau yang pergi ke sana ingat dia jaga kebersihan.
0: Ya, betul. Oke, terima kasih Sisilia. Sisilia mau lagu apa ini? Ada Anmes selamanya untukmu, Mika Anggelomi.
1: Yang pertama sudah.
0: Oke, untuk siapa lima orang?
1: Pertama Opa Emi sama Oma, kedua Bang Peri di. So, kalau Bang Peri pantai mana coba diberitahu Bang Peri. Dan kedua buat Mama Mary semuanya selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
1: Dan buat Opa Butsu serta Opa Minaripura semua yang lagi monitor Raja Kalinda.
0: Oke.
1: Buat Kalinda pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore. Selamat siang sore.
0: Iya. Terima kasih Sisilia dan yang baru gabung ya. Bisa gabung sama Linda di request and sharing di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Dan kita sementara live TikTok ya. Punya nama akun Oto Angkut boleh tahu. Oke, sama Linda ya. Dan juga ada Kak Welem juga, ada teman-teman juga nih dari SMK, adik-adik prakerin nih dari SMK Negeri 4 Kupang. Oke, lanjut lagi nih ada Apet. Oke. Apet Apet siapa itu? Tan Kufun. Ada Maria, ada Jen Lighting, lanjut lagi ada Nani MD, Cican, ya, yeah, thank you. Lanjut lagi ada Aksamina Sau, thank you sudah gabung. Boyka 18, Alkia Tule. Iya, Alkitole. Terima kasih Umi Maratua 738. Thank you sudah bergabung. Dan teman-teman yang gabung ya, teman-teman yang gabung bisa kasih komentarnya gitu ya. Bisa kasih komentarnya pantai favoritnya itu yang mana ya, di mana ya, dan aktivitas favoritnya itu seperti apa yang biasanya dilakukan di pantai. Jalan-jalan kah, piknik sama keluarga kah? Tadi seperti katanya si Sisilia, olahraga gitu di pantai. Karena memang kalau misalnya asiknya itu salah satunya adalah apa ya? Kalaupun jatuh misalnya kayak tarik tambang gitu ya, kalaupun jatuh kan tidak terlalu rasa sakit karena kan itu di pasir gitu ya. Kecuali apa ya, karang atau apa gitu ya, tidak se apa ya, sesakit kalau misalnya di rumput, di pasir ya, di lapangan atau apa gitu ya. Oke deh. Boleh berbagi ya. Kita baru mulai nih untuk request and sharing. Dan Lida puterin dulu dari miliknya Anmes featuring Ria Lauri, selamanya untukmu.

Ya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang ya, sesi yang terakhir di request and sharing. Tapi kita baru mulai untuk request and sharing edisi hari ini, berkaitan dengan hari ini itu diperingati ya, Hari Maritim Nasional. Ya, Indonesia ini memperingati Hari Maritim Nasional pada 23 September setiap tahunnya. Dan tahun ini juga memasuki peringatan yang ke-61 tahun. Nah, peringatan Hari Maritim ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang besarnya potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi, ini diharapkan jadi semangat kelautan yang bisa semakin tumbuh begitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, yang mau Linda tanyakan dan minta di-share begitu ya, dibagi ya ceritanya, kalau menurut teman-teman di Kota Kupang ataupun di NTT ya, atau di mana saja lah, kalau khusus kita di NTT itu punya pantai yang indah gitu ya, banyak pantai-pantai yang indah, punya pemandangan yang luar biasa ya, dengan pasir putihnya, laut birunya begitu ya. Dan pantai mana sih yang jadi favoritnya teman-teman gitu ya, di mana tempatnya dan aktivitas yang paling suka dilakukan itu seperti apa? Karena kan biasanya pada umumnya kita ke pantai ya untuk berpiknik gitu ya, santai, refreshing, jalan-jalan gitu ya, ada juga berenang di pantai gitu ya. Jadi boleh di-share di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan selamat siang jelang sore untuk Mr. Jizim. Lanjut lagi ada Doben. Thank you sudah gabung ya. Oke. Doben. Oke, lanjut lagi ada Nitu Lido. Thank you sudah gabung. Ada Aksamina Sawuh ya. Shalom, selamat siang kakak. Mama Nivi Kelapa Lima, salam untuk kakak yang baru lewat. Oke, terima kasih Doben, tetap semangat, semangat selalu, terima kasih. Lanjut lagi ada Silwans 9 dan ada Lia Natalia. Lia Natalia, thank you. Ada lanjut lagi nih, Om Bray OTB. Om Bray OTB, Kak Nitu Tito Lido, salam untuk Eja Tony dan Om Bernabes, salam sehat dari Banjarmasin. Oke, lanjut lagi ada Didi, lalu ada siapa nih, Ayani 22, thank you, lalu Riani juga, Syarif Marhum, oke, ada Nori Hendrik, dan siapa ini? Rita Jami ya, Rita Jami. Lanjut ada si Thomas, Charles ya, Charles Benedictus. Oke, Nia juga sedia gabung, Francis ya. Framos. Framos, oke, Framos. Lanjut ada Bita 55. Baik. Yang gabung di live TikTok ya, teman-teman yang gabung di live TikTok, Linda minta komentarnya ya. Linda minta jawabannya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, Linda minta komentarnya. Pantai mana sih yang jadi favoritnya teman-teman gitu ya? Pantai mana yang jadi favoritnya teman-teman? Oke, boleh kasih tahu dong kenapa ya? Kalau di tadi yang gabung Sisilia katanya di Pantai Tablolong ya. Pantai Tablolong katanya bagus, bersih, airnya jernih. Nah, kalau teman-teman pantai mana nih yang jadi favoritnya, yang paling disukai, yang favoritnya teman-teman kalau misalnya mau ke pantai, kayaknya kebanyakan ke situ dah. Dan aktivitas favorit di pantai itu seperti apa? Ya, boleh komen ya, langsung komen di live TikTok-nya RR Kupang. Kita sementara live TikTok di

request and sharing untuk edisi hari ini sampai jam 4 sore. Dan tidak hanya, ya sekali lagi, tidak hanya bisa di live TikTok, tapi juga bisa di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440, begitu. Dan tidak hanya jawab pertanyaannya Linda ya, bisa sudah jawab dulu. Sudah jawab dulu baru nih boleh ya, boleh untuk sampaikan salam untuk 5 orang maksimal dan bisa pilih lagu. Sudah ada lagu yang Linda siapkan ya, sudah ada lagu yang Linda siapkan, tinggal dipilih. Ada lagunya Margaret, Andaikan Kau Datang Kembali, ini lagu lama yang dinyanyikan kembali ya. Lalu Mimpi, ya ini lagu lama dinyanyikan kembali, ini covernya Anggun, Mika Angelo, Raisa Firasat ya. Selanjutnya adalah Sami Simorangkir, Harusnya Kau Harus Bahagia. Oke, itu beberapa lagu ya, itu beberapa lagu yang bisa dipilih, tapi minta komen dulu ya. Pantai mana yang paling disuka, yang jadi favorit, kenapa? Aktivitas di sana seperti apa? Boleh kasih komen ya di live TikTok, bisa juga gabung di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Bita 55, thank you. Ada siapa ini? Antonio. Lanjut lagi ada Bala ya. Oke. Ini tulisannya terlalu terukir luar biasa namanya. Amora Hair Studio, thank you. Idea Alchen juga. Lanjut lagi, Mitat Mua. Lanjut lagi, Adi Rani. Nahonin 1999. Ibra Store, Idea Ahyani 22. Thank you. Lanjut lagi Yanti, lalu ada Cindy dan you. Lanjut ada Jenny Selan. Thank you. Iya, tidak hanya sekedar gabung ya, tapi minta pendapatnya. Linda minta pendapatnya di komen langsung di live TikTok RR Kupang untuk sekarang ini di request and sharing. Dinda sudah puterin ya, Margaret, Andaikan Kau Datang Kembali.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, Kupang Sore, kita sudah melangkah di Kupang Sore dan masih terus lanjut di request and sharing. Ya, thank you untuk Ibe yang sudah gabung ya di live TikTok RRI Kupang untuk request and sharing. Bita 55, lanjut lagi. Dona Pupu D, ya, itu nama akunnya ya. Gerald, lalu Chibi, Roni Lawrence, ada Mari. Marni, ya, Marni, Ronald Hati, ada siapa lagi nih? Doksa, lanjut lagi ada Elsa Rambu, ada Krel, Krelions. Ya, oke, semoga tidak salah ya, karena memang ini nama akun sih ya. Oke, ada siapa nih? Asen Mavo, thank you juga udah gabung. Ya, Arya, Ina, user 8 sekian sekian, Simpson, Bintang, ada Kua Kosong, ini juga. Oke, ya, thank you. Dan ada Christina Rosanti, Hadi Suprayatno juga thank you sudah gabung. Senja 80, ada Munijo, Dika, Victor. Dan ya, teman-teman yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang. Oke, tadi yang sempat dial, sempat menelpon di line teleponnya Pro 1 di 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1, itu pesan teks ya, kalau WA ya. Di 0811382094440 ini tentang pantai ya, pantai mana yang paling disuka dan aktivitas favoritnya, karena kan biasanya tuh kan ke pantai memang untuk refreshing ya, untuk refreshing, jadi biasanya itu aktivitas-aktivitas pantai, misalnya untuk piknik, oke. Bawa tikar, bawa bekal makanan ya, sama keluarga, sama teman, ini ngobrol-ngobrol ya, menikmati suasana pantai ya, pasir indah ya, di buruan ombak. Ada juga yang memang untuk cari spot foto ya, foto pemandangan laut yang bagus, mengabadikan momen-momen liburan ya, aktivitas-aktivitas pantai orang gitu ya. Ada yang memang mau main pasir, itu biasanya tuh adik-adik ya. Main pasir ya, buat istana, patung, ataupun sekedar jalan kaki gitu ya, tanpa alas kaki. Oke, itu jadi aktivitas-aktivitas yang umumnya ya, yang umumnya yang biasanya dilakukan di tepi pantai. Atau ya, memang sengaja, ada yang memang sengaja untuk menikmati matahari terbenam atau sunset ya. Duduk santai sore hari sambil lihat perubahan warna langit yang cantik ya, lihat sunset. Aduh, terlalu luar biasa ya. Santai memang benar-benar bisa menikmati waktu. Nah, oke. Apakah seperti itu? Boleh ya dikasih komentarnya teman-teman di live ya, di live TikTok untuk edisi hari ini. Dan bisa juga ya, bisa juga di line teleponnya Pro 1. Bisa juga di line teleponnya Pro 1. Yang tadi sudah bergabung boleh dicoba, ini nanti kalau udah diputerin lagu baru deh menelpon. Iya, oke. Linda mau ngucapin thank you nih untuk Regiamo 31 yang udah gabung, teman-teman yang udah gabung. Ada Rivan, ada Aldi 21, ada Kak Ama. Ada Kicau Mania, ada Bang Jarang, ada siapa lagi nih yang sudah gabung juga, Sari Lena Jila, oke. Lalu ada Falopung ya, oke. Ada siapa lagi, Exlit, D, Nama akunnya cuma D. Dia lanjut lagi. Genre, dia mah di Travel Bali. Dia Nadine. Ya. Nadine. Ya, Nadine. Lanjut lagi. Thank you untuk Sujati. Feinsteins. Okay. Rita Lubis. Dia Babif. Ya, Babif. Okay. Yus juga, thank you. Sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Okay, lanjut nih. Ada siapa? Domani. Okay, terima kasih. Dia siapa lagi nih? Kadir 12. Jumlu Jiri. Pantai favorit ya, Kak Domani, pantai favorit. Karena kita kan saat ini, hari ini itu kebetulan juga memperingati Hari Maritim Nasional gitu. Jadi kan kita punya pantai, kita punya laut yang bagus luar biasa ya. Boleh kasih ini sekalian kita promo deh. Pantai-pantai yang menjadi favoritnya kita gitu ya. Oke, Kota Kupang saja itu banyak sekali pantai-pantai indah. Yang mana nih yang jadi favoritnya? Oke, thank you ada Karimauloko. Lanjut lagi ada Almudiat Abukun. Ya, lanjut lagi ada Boyman dan Randy. Randy Wilahidya. Lanjut ada Martin. Ada siapa lagi nih? Daniel. Oke. Nama akunnya Kumat lagi. Nu dan Anita Molan. Oke, thank you. Ya, sekali lagi kalau gabung ya, kalau gabung Linda minta pendapatnya. Pantai favoritnya boleh disebutkan ya, pantai favoritnya boleh disebutkan dan aktivitas favorit di pantai seperti apa. Itu kan aktivitas santai ya yang tadi Linda share gitu ya. Tapi ada juga aktivitas-aktivitas olahraga gitu ya, aktivitas-aktivitas air yang juga biasanya tuh dilakukan di pantai. Seperti apa? Boleh. Ini waktunya juga untuk kita promo nih ya, pantai-pantainya kita entah di Kota Kupang ataupun di NTT ataupun di luar NTT, bisa sekalian promo nih ya di request and sharing untuk edisi hari ini.

Ada Anita, ada Arga, ada Chen, Ika, lanjut lagi Naftali, Christine, lanjut lagi ada Dela Des, ya. Yuan, Yunia, Yunia, Grace, Jensen, Mr. Roy, okay. Etni. Etni, thank you. Ya, yeah, thank you. Haris, Sir, L, dan siapa lagi nih? Ada Lamaria. Okay. Six. Okay, ada Amy, ada Fenty, Yowes. Kepala Adat, Fenty Mayak, Julie, Julie, ada Tyler Aflanti, L, dan Rol Taijia 70, Muhammad Raymond, Nonama, Americano Juan, ada Eudicol Muni, dan Cendol Dewa Take deh. Ya, thank you. Oke, teman-teman yang udah gabung ya, teman-teman yang udah gabung, Linda minta pendapatnya, Linda minta komentarnya gitu ya. Simpelnya adalah pantai mana yang menjadi favorit entah di Kupang ataupun di NTT ataupun di luar NTT. Boleh kasih tahu ya, boleh kasih tahu, bisa kasih komentarnya langsung ya di live TikTok-nya RRI Kupang untuk edisi hari ini. Dan tidak hanya itu ya, teman-teman juga bisa gabung ya. Teman-teman juga bisa gabung di live ya, tidak hanya di live TikTok tapi juga di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Ya, tidak hanya sekedar gabung ya, Derli dia menyapa tapi teman-teman juga bisa kasih komentarnya. Oke. Okay? Iya, bisa kasih komentarnya. Simpelnya gitu ya. Pantai mana yang jadi favoritnya teman-teman entah di Kupang, entah di NTT ataupun di luar NTT, boleh kasih komentarnya langsung di live TikTok RR Kupang. Dan tadi sempat Linda singgung juga ya, kalau aktivitas di pantai tidak hanya yang santai aja gitu ya, jam-jam segini. Kalau jam segini sih bisa ya, karena sudah tidak terlalu panas. Mungkin kalau siang-siang rasa panas, saya kerasa panas, aduh mau aktivitas juga susah gitu. Tapi kalau jam-jam segini sih memang aktivitasnya cukup seru lah gitu. Kalau di pantai bisa untuk jalan-jalan sambil menunggu sunset ya, luar biasa lihat apa ya, perubahan warna langit yang jadi cantik gitu ya menuju ke sunset. Ada juga yang memang suka gitu dengan aktivitas airnya, itu berenang, berenang. Ada yang olahraga air juga ya, suka olahraga air menikmati keseruan gitu ya. Dan ada juga yang tadi olahraga yang sempat disinggung oleh Sicilia, tarik tambang, ada yang volley, ada yang jogging begitu ya di sepanjang garis pantai yang luas, yang minim resiko karena kan jatuhnya tuh di pasir gitu ya, tidak terlalu sakit kalau dibandingkan ya, bersyukur ya kalau tidak ada karang-karangnya, batu karangnya. Oke, okay. Oke, okay. Boleh di share di sini ya, boleh di share di sini. Lina nantikan ya, Lina nantikan pendapat-pendapatnya untuk yang mau gabung di request and sharing untuk edisi hari ini.

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir

Iya, harus bahagia. Dan dari miliknya Sami Simarangkir ya, kita udah di 3:30 sore. Dan selamat sore untuk yang baru gabung di request and sharing ya. Boleh spill pantai favoritnya teman-teman yang mana? Ya boleh di Kota Kupang, NTT ataupun wherever it is ya, di mana saja berada. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ada Juan, ada siapa ini? Ew, lalu Dikol ya. Muni. Lanjut lagi. Oke, siapa nih? Oh, Cendol Dawet itu nama akunnya ya. Billiard Dexter. Oke. Dikol, Pantai Nun Sui. Pantai favoritnya Pantai Nun Sui. Oke, terima kasih. Oke, bos, lanjut lagi ada Star 0904. Hadi. Linomes Sabintu ya. Ana, siapa ini? Ana Dokehia. Oke, thank you. Ada Rongki, Rambu Vina. Oke, Mansur. Lanjut lagi ada Ernie Johan, Kak Andi. Ya, Kakak Andi. Ada Mak Mary. Ya, Mary Dona Kakak. Ada Delphi. Ya, Devi. Oke, ada Sexton, ada siapa lagi nih? Almodiat Abukun. Oke. Reti Parten, Yohanes. Oke, selamat sore. Terima kasih Reti Parten. Lanjut lagi ada Nona Tata, ada siapa lagi yang udah gabung nih? Mardina. Lanjut ada Brina juga ya. Oke, boleh yang gabung kasih pendapatnya dulu nih. Kasih pendapatnya dulu, pantai mana yang menjadi favoritnya. Boleh disebutkan ya, Ruli Des sebutkan menyapa nih di yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Jots ya. Halo RRI Kupang. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oke, Om Ed juga, thank you sudah gabung. Devi, lanjut idea, Seburi, oke. Ya, nah bicara tentang pantai nih ya, dia memang jadi pantai, jadi apa ya, salah satu tempat favorit untuk orang-orang rekreasi, apalagi kalau kita memang punya pantai, banyak sekali pantai-pantai yang indah, tidak hanya apa ya rekreasi tapi juga bisa untuk relaksasi karena suara ombaknya gitu ya, angin lautnya, aroma khas pantai ini juga punya cara yang tersendiri lah gitu ya, punya cara tersendiri untuk membuat hati kita jadi rasa lebih tenang, bisa menikmati suasana-suasana pantai. Jadi banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu ribet ya untuk bisa menikmati waktu di pantai ya, untuk bisa senang-senang di pantai. Cuman misalnya bawa apa ya, bekal makanan-makanan favorit, terus duduk aja di tepi pantai menikmati makanan-makanan favorit, itu sudah buat satu apa ya, kegembiraan tersendiri lah gitu ya, untuk menikmati waktu, menikmati suasana yang begitu indah. Dan apakah itu juga menjadi salah satu aktivitas yang seru yang disukai teman-teman ketika ada di tepi pantai? Boleh ya, boleh, dan bisa di share begitu ya, di request and sharing untuk edisi hari ini di line telepon, di WA-nya Pro 1. Oke. Dan kalau WA di pesan ya, pesan teks ya, yang mau gabung di WA-nya Pro 1. Oke, thank you untuk Dewi Otemusu, terima kasih sudah bergabung. Ada NC Okliana. Lanjut lagi ada Iona, ada Susilo Wahyu, ada siapa lagi nih, Mimi.
Titin Rongga, kalau tidak salah ya, Titin Rongga, ada Muke, Hana Nails, okay. Lanjut lagi ada Sub03, ada King 19 ya, Aquarius 03, ada Lin, mau pula Deborah, Cindy, Koko, lanjut lagi ada MCD. Thank you. Punya nama akun M saja, ada Alex. Alex Far, okay, thank you, Ronald dan iya nih itu, okay, thank you yang sudah gabung ya di live TikToknya RR Kupang. Lina masih tetap menantikan komentarnya, tidak hanya sekedar gabung ya, tidak hanya sekedar gabung. Boleh dijawab pertanyaan sederhananya, pantai favoritnya entah di Kota Kupang, entah di NTT ataupun di luar NTT, boleh dikasih tahu ya di sini, di request and sharing, bisa juga langsung di live TikToknya Red Kupang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Iya, kita masih terus lanjut di request and sharing. Selamat sore ya yang udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Lina minta pendapatnya. Tapi sepertinya cuma mau disapa gitu ya. Terima kasih sudah gabung ya. Terima kasih sudah gabung di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Banyak sekali yang gabung ya. Sampai ini agak susah untuk menyapa satu persatu nih. By the way, thank you. Nah, masih tentang pantai gitu ya, aktivitas pantai. Dan kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang aktivitas pantai itu pasti salah satunya adalah dengan ya. Ya. Dengan take foto ya, berfoto, ngambil foto estetik ya dengan pencahayaan-pencahayaan alami gitu ya, dengan pemandangan yang begitu indah ya, panorama yang begitu indah. Jadi ini apalagi kalau misalnya pagi hari ya dapat untuk matahari terbit atau memang prepare untuk matahari terbenam dengan apa ya, gradasi warna yang begitu indah, itu satu hal yang luar biasa. Cahaya kemasan yang bisa di apa manfaatkan untuk menghasilkan foto nuansa hangat dan dramatis ya. Ini jadi aktivitas-aktivitas yang tidak hanya seru gitu ya, tapi momen-momen yang mungkin jarang gitu ya untuk didapat orang lain. Dan kalau kita misalnya di Kota Kupang di NTT sangat-sangat apa ya, mudah untuk mendapatkan, yang penting ke pantai. Iya, dan salah satu juga aktivitas yang seru juga itu entah anak-anak, entah orang dewasa, yaitu mengumpulkan kerang atau batu-batu kecil. Iya, sebagai kenang-kenangan. Lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tapi perlu dinotis ya, perlu dinotis untuk diingat ya. Kalau rekreasi, piknik, refreshing, tidak meninggalkan sampah supaya pantainya tetap bersih, tetap cantik, tetap indah. Okay. Ini banyak sekali yang udah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada NC. Okay. NC, ada Kopi Mania, ada Capung, ada Pato ya, Pato ya. Pato Milano. Okay, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Florida Semi. Shirley, ada lagi Saudali Rini, ada Bintang luar biasa. Anna Novia, ada Bunda Elsa, Nini, lanjut lagi dia siapa ini, Abed Kadir ya, Dona Grandi, lanjut lagi ada NCG, okay, ada Rendox. Okay, ada Lipox dan ya untuk semuanya deh ya. Okay, yang sudah gabung, di live TikTok RRI Kupang, Sri S. Wahyuningsi ya, Julius BC, thank you. Okay, lalu ada Ever, ada Jumria, Kota Air, ada siapa lagi, ada Tants, Bes dan Wulan. Okay. Ya, dan semua-semuanya ya yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Dan thank you ya, thank you untuk yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang untuk edisi hari ini, yang juga udah gabung di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 untuk request and sharing. Dan yang pasti semoga kalau kita tidak susah lah gitu ya, kalau kita tidak susah lah untuk wilayah NTT lah,
untuk bisa melihat atau menikmati pantai. Narsi, halo, selamat sore. Iya, thank you sudah gabung Narsi. Tidak susah untuk bisa menikmati pantai yang indah, melihat pantai, pemandangan yang indah begitu ya. Tapi semoga ya tetap diingat bahwa supaya bisa pantai bisa tetap bersih, tetap indah kalau berkunjung ya, kalau rekreasi, kalau piknik, kalau refreshing, aktivitas di pantai tidak meninggalkan sampah ya, atau buang sampah di tempatnya supaya pantainya itu tetap bersih, tetap indah. Oke, untuk request and sharing kita tuntaskan di jam 4 sore.

0: Mamanya, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Karena

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar. Di rangkaian Kupang Sore kami hadirkan untuk Anda hari ini Suara Nusantara. Ya, Suara Nusantara untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang potensi peternakan ayam kampung untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dan ya, kita tahu bahwa peternakan ayam kampung ini juga bisa jadi salah satu potensi usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ini salah satunya di desa Fatu Teta. Oke, Kabupaten Kupang. Ya, di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat, ya, ini ternyata ayam kampung tidak hanya dipandang sebagai ternak peliharaan saja, tapi bisa juga mulai dikembangkan untuk bisa jadi sumber pendapatan. Ya, usaha yang dilakukan juga bertahap. Nah, untuk tahu lebih jauh lagi, ya, berkaitan dengan proses ini, dengan upaya yang dilakukan, saat ini kami sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Nitanel Manune, Ketua Kelompok OMB Oil Hun dari Fatu Teta. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Ibu.
1: Iya, bersama Linda di Pro 1 RRI Kupang. Bapak, ini saya menyapa dengan Bapak Nitanel atau mungkin ada sapaan lain Bapak?
2: Bapak Tanel.
1: Oh, Bapak Tanel. Biasanya disapa dengan ya. Bapak Tanel. Iya, Bapak, ini Ketua Kelompok OMB Oil Hun. OMB ini apa, Bapak?
2: Organisasi berbasis organisasi masyarakat basis.
1: Oh, organisasi masyarakat basis Oil Hun. Itu nama kelompoknya kah?
2: Iya, nama kelompoknya.
1: Ada artinya mungkin, Bapak?
2: Iya, Oil Hun itu oil itu air.
1: Mm-hmm.
2: Hun itu rumput.
1: Air, rumput atau rumput?
2: Air, air dan rumput.
1: Air dan rumput.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Iya. Jadi ini bicara tentang peternakan ayam kampung yang bisa jadi punya potensi untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari boleh Bapak Tanel boleh sedikit cerita bagaimana awal mulanya begitu ya, mulai adanya kelompok peternak ayam kampung Oil Hun. Ya, air dan rumput ini di desa Fatu Teta. Silakan Bapak.
2: Iya, awalnya kami membentuk kelompok kami itu, artinya sejak dahulunya kami masyarakat juga sudah memelihara ayam. Tapi untuk memelihara ayam kampung yang baik itu, itu perlu dipelajari cara-cara memelihara ayam yang baik itu seperti apa.
1: Mm-hmm.
2: Dengan adanya itu ada satu yayasan yang Yayasan SIP Indonesia masuk ke desa kami itu untuk mengangkat sebagaimana pangan lokal yang selama ini hampir pudar. Ya seperti apa, pisang, ubi, termasuk ayam kampung. Di situ kami memilih untuk memelihara ternak ayam kampung. Ya, di situ juga kami didampingi oleh Yayasan SIP Indonesia. Itu memulai dengan SL atau sekolah lapang.
1: Oke.
2: Okay. Iya, dengan sekolah lapang itu kami belajar bagaimana caranya memelihara ayam yang baik, bagaimana caranya berkelompok, Itu kami sudah mempelajari itu semua bersama Yayasan SIP Indonesia. Kurang lebih itu selama 1 tahun kami belajar. Itu kami mencoba dengan memelihara ayam itu dengan indukan. Indukan awalnya itu kami memelihara ayam indukan itu sekitar 70 ekor.
1: Awalnya? Awalnya?
2: Awalnya.
1: Oke.
2: Okay. Awalnya.
1: Itu tahun berapa, Bapak?
2: Itu, ya.
1: Tahun berapa itu, Bapak?
2: Itu tahun 2022.
1: 2022?
2: 2022.
1: Oh, oke.
2: Okay. Di situ kami memiliki ayam 70 ekor. Di situ dengan apa kita dengan apa peder telur. Jadi yang dari telur ayam tersebut itu kami juga dilatih untuk dengan membuat apa mesin penetas ayam ini, Ibu?
1: Oh, mesin penetas telur itu.
2: Iya, mesin penetas telur. Di situ kami belajar, kami bekerja sama dengan Undana. Datang untuk mengajar kami tentang cara untuk menetas telur yang baik.
1: Oke.
2: Okay. Awal itu namanya kita melangkah dalam satu usaha itu pasti ada kegagalan-kegagalan yang kita alami.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi di situ menjadi motivasi untuk ke depan itu kita bisa tahu kegagalannya di posisi mana. Jadi waktu itu Ibu,
1: yeah,
2: kami pakai mesin penetas itu yang otomat. Artinya dia berputar sendiri. Itu memang dia untuk keberhasilannya itu tidak 100%. Karena kadang mesinnya dia berputar, telurnya tidak ikut terbalik, tidak berputar. Makanya telur yang di dalam itu dia punya embrionya itu dia rusak begitu Ibu. Jadi untuk keberhasilannya tidak berhasil. Di situ kami sudah artinya secara manusia kami kecewa toh Ibu.
1: Iya.
2: Lalu kami tidak putus asa, kami mencoba dengan mesin tetas yang manual.
1: Manual.
2: Yang manual punya itu kita balik sendiri dengan kita artinya kita balik sendiri. Setiap berapa jam itu kita harus balik telurnya. Di situ kami berhasil. Ya, tidak 100%. Dia sekitar 75%.
1: Lebih banyak begitu hasilnya.
2: Ya, lebih banyak.
1: Oke. Okay.
2: Ya, cuma baik. Kendala kami itu yaitu listrik. Kadang kalau listrik padam di desa kami juga, kalau listrik padam itu sekitar sampai 1 sampai 2 hari begitu Ibu. Jadi dia mengganggu kondisi telur yang ada di dalam mesin.
1: Oke.
2: Jadi untuk sementara itu kami berhenti dengan cara itu. Kami mengembangkannya dengan menjual telur di desa, di masyarakat kami.
1: Oke. Okay.
2: Telur ayam.
1: Telur ayam.
2: Kami mencoba untuk menetaskan tapi dia tidak berhasil 100%. Itulah kendala itu Ibu. Satu itu listrik.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi karena memang ada apa ya, sekolah lapangan begitu ya, seperti kayak pelatihan-pelatihan begitu ya Bapak ya?
2: Iya,
1: pelatihan-pelatihan karena memilih untuk memelihara ayam kampung begitu. Berarti sebelum adanya pelatihan, sebelum buat kelompok itu berarti untuk pelihara ayam kampung ini apa? Dilepas begitu saja atau seperti apa? Masing-masing dengan usaha sendirinya atau seperti apa?
2: Sebelum kami kelompoknya belum terbentuk itu, kami biasa kami di desa itu memelihara ayam itu dengan lepas.
1: Lepas, iya. Kita berkeliaran lepas. Begitu jadi, saja.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Jadi tidak terkontrol, Ibu.
1: Oke. Iya, jadi ini kalau waktu itu dikandangkan begitu ya, memelihara dengan baik itu juga salah satu cara begitu ya untuk tidak lepas liar ayamnya begitu saja.
2: Iya, iya.
1: Oke. Dan satu kelompok ini, kelompok OMB Oelhun ini satu kelompok berapa anggotanya?
2: Kalau kita mau bicara dari awal itu, Ibu, awal yang kami dirikan kelompok ini ada 60 anggota, Ibu.
1: 60
2: anggota.
1: Oh ya, banyak.
2: 60 anggota itu hingga saat ini kami tinggal 14 anggota.
1: Aduh. Berkurangnya banyak sekali. Berkurangnya banyak sekali, Bapak. Itu kenapa?
2: Banyak sekali, Ibu.
1: Sudah pindah usaha lain kah atau bagaimana?
2: Kebiasaan kami berkelompok di desa itu, dari dulu itu namanya orang berkelompok itu mengharapkan, kalau kita berkelompok mengharapkan untuk ada dapatnya bantuan, Ibu. Jadi ketika kami berkelompok, Ibu, mungkin mereka melihat, ini kita kelompok begini tidak ada apa-apa, keuntungan apa-apa, lebih baik kita keluar.
1: Oke. Okay. Ya, apalagi cuma 70 ya, 7.
2: Iya.
1: 70 indukan ini 60 orang.
2: Itu sudah, Ibu.
1: Mau bagi bagaimana?
2: Itu. Jadi tinggal yang 14 orang ini yang itu kayak apa juara bertahan itu, mempertahankan ini kelompok.
1: Juara bertahan. Waduh, luar biasa ya, dari 60 orang sampai jadinya 14 orang. Nah, ini apakah masih sampai sekarang? Apa masih sampai sekarang peternakan ayam ini?
2: Iya, masih sampai sekarang.
1: Oke. Yang 70 indukan itu juga masih terus berkembang sampai sekarang atau seperti apa?
2: Waktu itu setelah 70 induk itu untuk artinya dalam kita mau melihat secara ekonomis dia putaran uangnya agak lambat, Ibu, sehingga kami mencoba ada dari yayasan YSI itu mencoba membuat apa rumah produksi.
1: Rumah produksi apa?
2: Mengarahkan kami kepada rumah produksi. Di situ untuk usaha ayam yang sampai dengan saat ini yang kami lakukan itu, Ibu. Kami bergerak dalam bisnis, Ibu. Jadi ayam yang kami pelihara itu di kandang itu hanya 2 minggu. 2 minggu kami harus terjual, kami harus dijual.
1: Berarti
2: kita
1: ayam
2: beli lagi. Kita beli lagi dari masyarakat. Kami di kandang di rumah produksi itu kami kasih naik dorang punya bobot badan, jadi nanti kami seleksi untuk menjual itu, kami seleksi, Ibu, dia standar 1 kilo itu dia harus keluar.
1: Oke.
2: Beratnya 1

0: bekerja sama-sama begitu ya?
1: Iya, ada peran masing-masing, Ibu.
0: Nah, ini boleh dikasih tahu. Ini kegiatannya itu seperti apa? Tadi karena kan sudah dikatakan bahwa kalau apa ini lambat begitu sampai akhirnya putuskan untuk memeliharanya tuh cuman 2 minggu saja untuk menaikkan bobot atau berat badan dari ayam kampung ini untuk dijual begitu. Nah, ini bagaimana
1: Iya.
0: ceritanya begitu? Silakan, bagaimana caranya?
1: Iya, waktu mulai beranjak dari yang 70 indukan itu, kalau untuk mendapat penghasilan hanya khusus telur saja itu
0: Lambat.
1: Untuk lambat, Ibu. Putarannya lambat, Ibu. Jadi dia lambat berarti dia menekannya di pakan, Ibu.
0: Makan apa? Apa ya?
1: Makan dia punya ya
0: makanannya
1: makan,
0: yang
1: makanan.
0: lebih banyak begitu ya.
1: Iya.
0: Biayanya harus
1: Iya,
0: lebih
1: makanannya. Iya.
0: untuk pakan.
1: Iya.
0: Jadi
1: Iya.
0: berpikirlah untuk
1: Merubah.
0: merubah
1: Merubah pola kerja itu, Ibu.
0: ya.
1: Iya.
0: Dirubahnya ke
1: Ke artinya kami tidak tampung terlalu berlarut-larut di kandang.
0: ayam kampung ini.
1: Ayam kampung ini. Minggu kalau kami seleksi bobot badannya 1 kilo itu dia harus kami jual.
0: Jual hidup?
1: Kami jual.
0: Hidup atau sudah kayak...
1: Jual hidup. Jual hidup.
0: Nah, itu berarti ada apa ya, siklusnya itu 2 minggu sekali begitu Bapak?
1: 2 minggu sekali.
0: Berarti
1: minggu sekali. Tapi tidak membatasi masyarakat yang datang ambil langsung di kandang itu hampir setiap hari, Ibu.
0: Ada saja yang beli.
1: Tapi ada masyarakat setempat itu yang datang membeli 1-2 ekor itu tetap kami layani. Tapi untuk jumlah besar itu kami kan ada kerjasama dengan papa lele yang ada di Osao. Itu mereka datang ambil di kandang. Kalau memang dari masyarakat itu artinya tidak ini kami jual keluarnya di lewat papa lele yang ada di Osao.
0: Bapak, jadi sekarang sudah berapa banyak ini yang diusahakan?
1: Ini untuk sementara sekarang ini tinggal
0: rata-rata
1: itu 30 ekor karena sudah terjual 80 ekor.
0: Oh. Sudah terjual 80,
1: iya.
0: Tersisanya tinggal 30.
1: 30 ekor yang sekarang ini.
0: Berarti rata-rata itu seratusan begitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya terjual ada seksi-seksi yang dia tetap mencari ayam untuk masuk ke kandang, Ibu.
0: Oh, ada bagian-bagian tugas-tugasnya begitu.
1: Iya. Ada tugas-tugas.
0: Jadi
1: kami bagi tugas.
0: Tugas-tugasnya ini apa, Bapak? Yang memberi makan atau yang boleh?
1: Iya, untuk seksi tugas-tugas itu untuk yang memberi makan. Itu pemeliharaan, bagian pemeliharaan itu sudah termasuk dengan yang memberi makan, melihat ayam apakah ada gejala-gejala penyakit atau tidak. Ada seksi di bagian untuk apa mencari ayam. Ada seksi-seksi yang untuk pengolahan. Karena apa rencana kerja kami tahun ini juga kami tingkatkan untuk pengolahan yaitu si ayam dan ayam karkas ini, Ibu. Ayam beku ini, Ibu. Itu rencana kerja kami ke depan itu kami akan tingkatkan kepada itu untuk si ayam kampung dan
0: ayam beku.
1: Ayam beku.
0: Oh, oke. Baik.

0: Iya. Dan itu sudah, apakah sudah mulai diusahakan, mulai uji coba begitu atau seperti apa?
1: Ini untuk sementara kami sudah dijadwalkan dalam program kerja tahun ini, jadi dia akan terlaksana di bulan November karena sudah ada tahapan-tahapan yang kami akan kerjakan dalam rencana kerja kelompok itu, Ibu.
0: Okay. Bapak, ini luar biasa ya, sampai sudah ada 80 yang terjual, rata-rata itu datang dan pergi ya, setiap 2 minggu ada yang dijual, ada juga yang masuk begitu. Dan bahkan ini di apa ya, apa yang diusahakan untuk ada lagi peluang-peluang lain. Nah, bagaimana dengan pendapatan dari anggota? Apakah yang dirasa ketika usaha bersama ini, kelompok ini dirasakan ini cukup membantu untuk ekonomi keluarga dari anggota atau seperti apa? Boleh diinformasikan.
1: Iya, dengan usaha kami ini, kalau kita mau lihat dalam kesejahteraan dalam anggota-anggota kelompok itu cukup membantu, Ibu. Karena bukan kami fokus untuk semua itu harus terjual, tapi untuk kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga anggota itu juga itu setiap bulan itu kami akan setiap bulan itu kami bagi berupa ayam itu per ekor, per anggota, satu anggota kelompok itu 1 ekor untuk konsumsi dalam rumah tangga deh, bersama anak-anak. Dan untuk penghasilan, bagi hasil untuk keuntungan, dari keuntungan kami itu juga ada, Ibu. Itu kami nanti kami dapatnya di pembagian apa hasil usaha itu. Di dalam 1 tahun itu nanti ada perhitungan SHU-nya, kami akan bagi kepada anggota-anggota kelompok.
0: Okay, baik. Jadi tiap bulan itu ada ayam yang dibagikan, ayam hidup berarti Bapak?
1: Ayam hidup, ayam hidup.
0: Ayam hidup yang dibagikan ke anggota kelompok setiap bulannya?
1: Iya.
0: Pasti itu Bapak?
1: Itu pasti.
0: Oh ya, okay. Dan juga sisa hasil usahanya itulah, seperti itu ya, begitu ya Bapak ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke.
1: Sisa hasil usaha itu nanti kita perhitungkannya di dalam setiap akhir tahun, Ibu.
0: Oke. Nah, ini berarti apakah, karena kan berarti menerima, menjual tiap 2 minggu itu berarti ada yang ayam yang masuk dan pergi begitu ya. Apakah misalnya masyarakat juga, lingkungan sekitar juga boleh jual ayamnya ke situ begitu Bapak?
1: Itu ya, kita ambil ayam itu dari masyarakat-masyarakat kami yang ada di Desa Fatu Teta, Ibu. Iya. Dengan dan yang didukung oleh kelompok-kelompok kami yang dibina oleh Yayasan SIP Indonesia ini, ada bergerak di 6 desa. 6 desa di Kecamatan Amadu Efeto ini. Jadi mereka juga ada usaha ayam, kelompok ayam yang sudah kami sudah membangun kesepakatan untuk memasukkan ayam kepada kelompok kami juga. Setiap bulan itu juga.
0: Okay. Ada berarti untuk mendapatkan stok ayam itu juga sudah ada kesepakatan dengan kelompok-kelompok lain begitu ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Okay. Nah, ini berarti seperti kayak apa ya? Kayak pengepul begitu juga.
1: Untuk pengepul. Iya.
0: Okay.
1: Dan di anggota masing-masing itu, Ibu, masing-masing anggota itu kan diharuskan mempunyai kandang. Jadi dari anggota juga sudah ada, mereka sudah pelihara ayam di kandang-kandang mereka masing-masing. Jadi selain dari masyarakat juga, anggota juga menjual untuk kelompok juga.
0: Perputarannya juga tidak, ya, dari anggota ke kelompok, ya, uangnya juga balik ke anggota, begitu ya.
1: Balik ke anggota, iya.
0: Okay. dari kelompok lain ya, dijual juga ke kelompoknya Bapak yeah. Tanel, dibantu lah. Berarti seperti yeah. kayak, berarti kayak kelompok Oil Hun ini juga jadi apa ya, menolong untuk pemasaran begitu ya, dari kelompok-kelompok yeah. lain, dari anggota juga. Jadi mereka tidak pusing-pusing lagi untuk ini cari pembeli ayam kampung ini di mana begitu ya, harus ke keluar yeah. transport lagi begitu, tapi sudah dibantu oleh kelompok Oil yeah. Hun ini. Oke. Okay. Ini sudah berapa lama usaha seperti ini yang dipikirkan?
1: Kalau yang untuk merubah ini baru 1 tahun.
0: Oh, 1 tahun ini.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Lalu untuk harganya ini ditentukan bersama ataukah atau mengikuti harga pasar atau seperti apa?
1: Kita mengikuti harga pasar, Ibu. Mm. Kita mengikuti harga pasar. Karena harga standar yang kami ambil di masyarakat itu, umur 4 sampai 5 bulan itu harga itu 50 sampai dengan 60 ribu.
0: Mm-mm.
1: Setelah itu kami kasih makan dulu di kandang, kita naikkan dia punya bobot badannya 2 minggu.
0: Yeah.
1: Kalau kami timbang dia punya berat badannya mulai dari 0,8 0,9 sampai dengan 1 kilo itu, itu kami jual dengan harga 75.000 dengan 75.000 sampai dengan 80.000 per ekor.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, ini berarti Bapak dan teman-teman juga harus menyiapkan pakannya begitu. Pakannya ini dari mana? Dibeli atau dari lingkungan sekitar?
1: Pakan ini kami buat pakan fermentasi, yaitu kami paatkan potensi-potensi alam yang ada di desa itu, seperti daun kelor, daun singkong, batang pisang, sama dengan tambah dedak, apa ini Ibu? Putak ini Ibu?
0: Iya. Yeah.
1: Putak tambah dengan dedak padi, jagung, ditambah dengan konsentrat. Jadi yang kami beli itu seperti yang ada di toko itu seperti konsentrat dan mineral 10 itu kak, tapi untuk yang lain itu kami ambil di sekitar lingkungan yang ada, Ibu.
0: Oh iya, ada yang dibeli, ada yang tidak dibeli, begitu ya Bapak?
1: Iya,
0: ya
1: tidak dibeli.
0: Oh
1: iya.
0: Oke, okay. Baik. Nah, ini kalau
1: kita ya Ibu,
0: silakan Bapak, silakan.
1: Ya, kalau kita fokus kepada pakan toko ini Ibu, kita dalam perhitungan ini kita yeah. rugi Ibu. Kita tidak manfaatkan potensi-potensi yang ada di desa itu. Kita rugi dengan adanya fermentasi ini ya. Ketika kita mau melihat dari pengeluaran untuk pakan ini sangat tidak terlalu tinggi Ibu. Jadi ya.
0: Oke. Ya, ini Bapak, itu berarti harus ada modal juga begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini modalnya dari mana? Dari dukungan yayasan kah ataukah dari anggota kah atau bagaimana?
1: Awalnya itu Ibu, memang kami mendapat modal awal itu dari yayasan.
0: Yeah.
1: Modal awal itu dari yayasan itu sebagai modal dasar, modal awal itu untuk kami beli ayam dan kami membuat kandang-kandang ayam. dengan dia punya kebutuhan semua itu, rumah, buat rumah apa semua. Dengan modal awal itu 10 juta.
0: Dari yayasan. Baik.
1: Iya.
0: Ada modal awal dari yayasan yang membantu dari, begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Dan ini sudah berkembang begitu.
1: Sudah berkembang.
0: Masihkah dibantu dengan yayasan atau sudah dengan usaha sendiri dari kelompok?
1: Ini sudah usaha sendiri Ibu. Kami artinya modal yang kami dapat itu kami putar untuk, artinya kita namanya berkelompok itu kita jangan terlalu mengharapkan kepada
0: bantuan.
1: Iya. Jadi itu kita berusaha, walaupun modalnya kecil, tapi kita berusaha untuk berputar. Jangan kita mengharapkan terus dapat, kita meminta, tapi kita tidak berputar, kita tidak putar itu modal supaya dia berkembang. Nah, kalau kita mengharapkan terus dari yayasan, suatu ketika kalau yayasan itu tidak ada lagi, berarti kelompok ini kan tidak, pasti dengan sendirinya dia akan berhenti. Ada donatur yang membantu kita. Makanya prinsip kami itu, intinya itu modal awal itu kalau sudah dapat, kita harus putar itu modal sudah.
0: Iya, berusaha begitu ya Bapak ya?
1: Berusaha, iya. Iya.
0: Tadi katanya selain listrik itu yang makanya sehingga berpindah usahanya, apakah mungkin ada hal-hal yang masih menjadi kendala begitu untuk usaha yang penjualan ayam kampung ini Bapak?
1: Iya, puji Tuhan, karena kendala awal kami itu listrik. Tapi puji Tuhan ada apa, LSM yang mungkin melihat usaha kami terkendala di listrik, maka ada LSM yang mau membantu kami untuk PLTS.
0: Pembangkit untuk listrik.
1: Untuk membantu aliran listrik yang tidak mendukung dalam usaha kami, terkhusus dalam penetasan ini. Mesin penetas ini Ibu. Jadi kalau ke depan kalau apa PLTS ini sudah terpasang, berarti kami kembali lagi untuk mengangkat kembali mesin penetas ini. Untuk penetasan telur ini kami kembangkan lagi supaya persediaan ayam, anakan ayam itu jangan putus begitu.
0: Iya, iya. Oke. Baik, jadi ini berarti masih ada keinginan juga begitu ya? Untuk
1: masih ada keinginan ya
0: melanjutkan ya peternakan ayam ini mulai dari indukannya gitu ya.
1: Iya, indukan.
0: Oke.
1: Karena selain kami tampung 2 minggu kami jual, kami akan memilah beberapa indukan yang khususnya untuk dia bertelur dan dia masuk dalam mesin penetas menjadi DOC. Kita pihara kasih besar, kita akan dia mendukung kami dalam usaha itu.
0: Iya. Baik. Jadi ini kalau ini berarti masih menunggu ya bantuan.
1: Masih menunggu.
0: Untuk pembangkit listrik tenaga surya begitu ya Bapak?
1: Surya. Iya. Okay. Tapi sudah datang survei, jadi nanti sekitar tanggal 29 itu mungkin sudah terpasang.
0: Okay.
1: Jadi untuk informasi bahwa 29 itu kami akan menerima tamu sekitar 40 orang ke kelompok kami Ibu.
0: Dalam rangka? Itu
1: dalam rangka untuk dengan kunjungannya itu dalam rangka salah satu yang tenaga surya ini, pembangkit listrik tenaga surya ini Ibu.
0: Oh iya, pemasangan
1: itu,
0: ini.
1: Iya, dari SMK 5 Kupang bersama dengan ada beberapa LSM yang akan bekerja sama dan mereka akan datang.
0: Oke, baik. Iya, semoga sukses ya untuk apa ya, pemasangan PLTS ini yang bisa membantu untuk program penetasan telur
1: ya,
0: gitu
1: depan.
0: ya, untuk
1: Iya,
0: mengembangkan
1: iya.
0: usaha di
1: Iya.
0: kelompok Oil Hun. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Ya, jadi ini untuk kelompok Oil Hun ini, apakah ini dia pasti tetap 14 anggota kelompok saja atau sudah mulai apa ya, membuka diri untuk yang lainnya boleh bergabung begitu?
1: Untuk sementara ini masih tetap 14, tapi kami tidak menutup kemungkinan bagi terkhususnya kami mengharapkan anak-anak muda yang ada di sini. Anak-anak muda yang ada di sini supaya ikut dan belajar. Karena anak-anak muda ini sebenarnya potensi untuk mengembangkan mereka punya bakat usaha ke depan itu. Jadi untuk harapan itu anak-anak muda yang ada di Desa Fatu Teta itu bisa bergabung. Ya.
0: Baik. Nah, Bapak, apa harapannya Bapak? Mungkinkah dari pemerintah desa bagaimana dukungannya begitu ya untuk pengembangan peternakan ayam kampung di Fatu Teta?
1: Iya, untuk dukungan dari kepala desa itu tetap memberikan dukungan dan kami juga waktu awal untuk usaha indukan itu kami juga dari kelompok kami sempat membantu anak-anak stunting yang ada di Desa Fatu Teta berupa telur ayam.
0: Menyediakan sebagai pemasok
1: ya,
0: telur ayam
1: ya.
0: untuk program stunting.
1: Stunting di desa.
0: Oh
1: kami
0: iya.
1: membantu desa dengan memasukkan telur. Membagikan telur kepada anak-anak, membagikan langsung dari kelompok itu, Ibu.
0: Oh iya. Berarti peluangnya banyak sekali ya, Bapak ya sebenarnya ya untuk ayam usaha ayam kampung ini. Baik, Bapak yang terakhir boleh apa pesannya, mungkin harapannya ya berkaitan dengan usaha ternak telur telur ayam ayam kampung ini begitu ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Harapan dari kelompok OMB Oil Hun kepada seluruh masyarakat, terkhususnya di masyarakat Desa Fatu Teta itu diharapkan supaya kita memelihara ayam itu, diharapkan supaya kita buat kandang masing-masing di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dengan adanya kandang yang kita miliki itu mudah kita mengontrol ayam kita, itu mudah kita ambil untuk kita konsumsi dalam rumah tangga juga. Kalau saat ini kita mau ambil dan mau konsumsi dalam rumah tangga, saat itu pun juga sudah bisa. Tapi kalau kita lepas liar, hari ini kita mau, jam ini kita mau butuh, ayam sudah di hutan sana ya, tidak bisa. Dan juga mudah untuk kita mengontrol dengan musim-musim wabah penyakit ayam itu, Ibu. Jadi kita bisa bisa atasi dengan misalnya kayak obat herbal yang ada di lingkungan kita. Tapi kalau kita lepas liar itu mudah diserang oleh virus penyakit ayam itu, Ibu. Jadi harapan kami ke depan itu kita diharapkan itu supaya masyarakat yang ada di Desa Fatu Teta maupun yang dimanapun mereka berada itu diharapkan piara ayam kampung itu harus punya kandang.
0: Dikandangkan ya, begitu ya Bapak ya?
1: Iya, jadi dengan adanya kandang itu berarti dengan sendirinya kita juga sudah membentuk usaha, satu peluang usaha. Walaupun nilainya kecil, tapi nanti dengan sendirinya dia akan berkembang.
0: Iya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Nitanel Manuni, Ketua Kelompok OMB Oilkun Fatuteta yang sudah berbagi di Suara Nusantara untuk edisi hari ini. Semoga sukses ya Bapak ya untuk kelompok Oilkunnya dan sukses
1: Amin.
0: juga untuk rencana ke depannya.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih.
1: Dan
0: Selamat sore.
1: sama-sama, selamat sore. Semoga RRI Kupang semakin jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Amin.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar MBG makan bergizi gratis dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja, ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Berikut laporan Delvin Wandi.
2: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan Penasihat Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
3: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
2: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
4: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi. Begitu.
2: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah tahap 2 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
5: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk 3 bulan Juli hingga September 2026 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi gejolak ekonomi yang masih menantang sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan terjangkau. Lurah Atambua Norbertus Beremau mengatakan penyaluran beras CPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, pengentasan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan masyarakat penerima terkategori dalam data kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 4 untuk tercover dengan baik dalam menerima bantuan yang disalurkan.
6: Kami mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di sini kami mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 453 karung yang diperuntukkan sasarannya sebesar 159 KK. Dan pada hari ini kita sudah mendistribusikan dan tentunya akan dilaksanakan sampai tuntas.
5: Lurah Atambua memastikan data penerima bantuan CPP telah melalui verifikasi secara mendalam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan. Selain itu, dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, Norbertus Beremau juga mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman produktif. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dapat mendukung ketersediaan pangan bagi keluarga.
6: Kiranya dengan adanya bantuan cadangan pangan ini bisa membantu masyarakat dalam kondisi kesulitan sekarang yang dihadapi. Dan sasarannya ini untuk masyarakat yang desil 1 sampai dengan desil 4.
5: Di akhir dirinya kembali menegaskan komitmen Kelurahan Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berdampak positif dan membantu di tengah situasi saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program ini diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Berikut laporan Rufinus Wula.
7: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talkshow tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
8: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
7: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan Produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri di atas 50 petani dari 22 desa.
9: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap singa.
7: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Gubernur NTT mengajak umat menjadikan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba Kabupaten TTU tidak hanya tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan ekonomi keluarga. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat keluarga agar semua menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di kehidupan.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba di Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal yang mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum, sed fide edificatur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Mikael Bitefa menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
10: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan solidaritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk menjadi lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, ora et labora. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Bitefa bisa dikembangkan dengan baik dengan pola manajemen produk, atau juga satu gereja, satu satu lingkungan menjadi satu pusat
11: keunggulan. Uskup Atambua yang mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Bitefa karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
12: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan kerja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tun Baba, saya punya kesenangan sebagai uskup adalah menghadirkan yang bisa, tabernakel dan yang ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
11: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Kebo, turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU ikut menaruh perhatian besar menyumbang dari apa yang dimiliki sehingga gereja Bitefa 26 tahun perjalanan pembangunan akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah. Kunjungan ke Flores menjadi bagian dari upaya menyalurkan dukungan kepada warga terdampak gempa, sekaligus mempererat hubungan antar anggota. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
13: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
14: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
13: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Belu menilai para pihak yang diduga punya kaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 sangat kooperatif dan saat didatangi tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu. Selengkapnya Egi Raujo melaporkan.
15: Selama rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, tepatnya tahun anggaran 2021 hingga 2023, berjalan lancar. Kasipitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oematan ketika ditemui RRI mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang ditemui saat penggeledahan di 8 titik lokasi, baik di kantor atau di rumah tinggal, tim penyidik tidak menemukan kesulitan karena para pihak yang ditemui sangat kooperatif. Menjawab soal perkembangan kasus tersebut, Cornelis menerangkan bahwa pemeriksaan saksi saat ini sementara berlangsung di Kejaksaan Negeri Belu.
16: Dalam penyidikan ini sejak kemarin saya sampaikan bahwa kami baru periksa 12 saksi. 12 saksi itu dari pihak di luar sekretariat DPRD. Dan setelah kami lakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan pemeriksaan saksi sampai selesai saksi-saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu di tahun 2021 sampai 2023. Sejauh ini menurut kami tim penggeledahan yang melakukan penggeledahan hari ini kooperatif dan memang ada kita dalam penggeledahan ini kita memang cari barang atau dokumen yang memang terkait dengan perkara ini. Kalau tidak terkait dengan perkara ini kami tidak akan ambil.
15: Cornelis berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan untuk mengungkap kejelasan kasus dimaksud.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati Ende Yosef Benediktus Badewoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, NTT dan Atambua. Saya Linda Rerutung mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore ya, kami terus hadirkan untuk Anda. Tugas Lina menemani Anda tuntas, dan selanjutnya ya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Terima kasih, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang Sore ini. Pro 1 Kanal Informasi.

0: Kemarin ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: inspirasi.
1: Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Fongki Lete di sore hari ini yang temani Anda gaspol sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 17:45 kami akan kumandangkan acara maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kemudian nanti di pukul 18 jangan lupa ya ikutan polling kita ya terkait dengan mengelola keuangan di akhir bulan. Yap, dan nanti di pukul 21 gitu ya kami akan hadir.

Hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 RRI Kupang. Dan katanya nih, kayaknya hari ini akan hadir di Pro 1 itu ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, ada satu advice dari lagu ini ya, ajak kita untuk tetap bahagia apapun kondisinya. Dan beta harapkan malam ini, hari ini ya, especially Anda terus bahagia apapun situasi yang Anda alami sekarang ini. Hari ini tanggal 23 September ya, beta pengen tahu nih, seperti apa sih keuangan Anda, apakah memang, karena biasanya orang jadi ketakutan, depresi, stres itu kalau sudah memasuki tanggal tua ya. Tanggal tua datang, undangan untuk kumpul keluarga, undangan nikah itu juga rentet di meja tamu. Nah, kalau sudah seperti ini, tanda tanyanya besar gitu ya. Oke, pendengar, kalau gaji masuk, pasti Anda ketika dengar notifikasi seperti apa ya, gaji masuk misalnya, itu ya pasti senyum lebar gitu ya. Awal bulan memang indah gitu ya, dompet terasa tebal, rekening terasa sehat, mau makan apa percaya diri tinggi begitu ya. Tapi coba kalau tong lompat ke tanggal 20, 25, 27, bahkan sudah mendekati tanggal gajian berikutnya, tiba-tiba kota mulai tanya, "Hei, ini uang hilang di mana?" Yang lebih parah bukan cuma bertanya ke diri sendiri ya, tapi mulai buka aplikasi rekening, buka dompet. Lebih parah buka celengan ya, tapi jawabannya sama, su abis. Nah, karena itu pendengar Pro 1, hari ini beta mau ajak Anda untuk ya ikutan polling ya.

Kita sudah naikkan pollingnya untuk Anda bisa gabung-gabung gitu ya di RRI Pro 1 Kupang. Sedikit berbeda gitu ya untuk template-nya, karena biasanya kita pakai gambar ini ya, gambar background-nya, tapi untuk saat ini sudah ada muka saya di situ ya. Template-nya sudah ada, jadi tampilannya lebih keren, tapi itu bukan tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya Anda bisa ikutan polling ya, ataupun juga Anda bisa berbagi tips dan trik yang selama ini Anda lakukan untuk menjaga keuangan Anda ya, sampai tanggal tua pun aman terkendali, bebas dari stres ya, bebas dari segala macam pertanyaan uang di mana dan lain sebagainya. Boleh Anda bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Di WA 0811-3820-9440, beta su pasang status di situ, tinggal Anda ikutan ya. Bagaimana cara bertahan hidup di akhir bulan? Apakah Anda termasuk orang yang sejak hari pertama langsung buat catatan anggaran begitu ya, atau begitu memasuki pertengahan bulan langsung rem-rem pengeluaran, atau ada yang memilih mencari penghasilan tambahan, job-job side gitu ya, side job ya, tambahan penghasilan, dan yang terakhir sudahlah, pasrah sah, abis mau bilang apa, nasi sudah dibubur gitu ya. Tapi jangan sampai pasrah sebelum tanggal 2 gitu ya. Mari silakan Anda bisa bergabung sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Right, that was Keep Talking dari Cyrus yang sudah antar kita di pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Ayo keep talking ya. Harusnya kita bicara begitu ya untuk bahas soal ini. Yang pastinya siapa sih yang pernah bocor di akhir bulan? Akhir bulan itu ya kadang-kadang kita punya keuangan sustain gitu ya. Ada juga yang ya begitulah menunggu kapan ada mujizat. Sandi begitu juga ya. Selalu ada saja orang-orang baik di sekitar kita yang pastinya membantu kita gitu ya. Selalu ada saja apa namanya pertolongan-pertolongan yang membantu kita di saat yang kita tidak kira begitu. Nah, karena itu pasti Anda punya banyak pengalaman begitu ya soal pengaturan keuangan Anda. Ya, untuk Anda yang masih single tapi sudah kerja, pasti punya banyak sekali keinginan-keinginan untuk dibeli. Ada keinginan-keinginan untuk mengcover segala sesuatu ya. Tapi untuk Anda yang sudah berkeluarga, tentu mindsetnya itu berubah total kebanding waktu dia masih single gitu ya. Kalau sudah berumah tangga, cerita hidupnya pasti berbeda. Karena harus menghidupi bukan hanya satu kepala, dua kepala, tiga kepala, empat kepala, bahkan sampai loh satu keluarga itu ada enam anak. Jadi pikir-pikir apanya, bukan ya. Tapi pikir-pikir bagaimana cara supaya keuangan ini tetap stabil begitu ya. Nah, kalau itu beta ajak Anda nih pendengar, kira-kira bagaimana cara ampuh yang biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan ya. Siapa tahu di antara Anda yang punya apa namanya kantong ajaib seperti Doraemon. Apakah ini juga yang dirasakan? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Pungki Lete.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Sisil.
0: Kakak Sisil. Kabar baik Kakak Sisil?
1: Baik.
0: Keuangan aman?
1: Aman ini. Panas sekali.
0: Oh iya, ada tadi siang tuh memang awan nih son ada Kakak. Jadi memang dia punya panasnya itu luar binasa.
1: Tapi di luar angin lumayan sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi ringan, kok sepoi-sepoi basah.
1: Ya, itu dia.
0: Kasih Sisil, kita mau tanya dong. Ada kok son, Kakak Sisil punya cara ampuh yang biasa Kakak lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan.
1: Bertahan hidup di akhir bulan.
0: Mengatur keuangan, apakah itu bikin anggaran ya yang ketat pada saat doi masuk, rem pengeluaran?
1: Menurut saya.
0: Silakan.
1: Itu kalau dari awal dari magaji itu kan kita harus sisihkan dulu. Harus sisihkan separuh-separuh, jangan borong semua. Harus ada sisa supaya bisa bertahan toh. Kalau sampai akhir bulan tak pucu habis semua. Wah, bagaimana mau dapat dari mana?
0: Kepala pusing.
1: Itu dia, kepala pusing. Aduh, susah datang.
0: Susah sukamin, susah sunemen orang bilang.
1: Ya, makanya jadi kalau bisa harus ada sisilan dari awal. Sisihkan separuhnya, belanja sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan, itu kan tidak bisa ya.
0: Caka.
1: Jadi repot kan. Kalau menurut kepungki, kalau semua orang pasti masing-masing punya apa pilihannya masing-masing.
0: Betul, pastilah.
1: Jadi harus sisihkan dulu.
0: Uangnya di pos-pos mana ini, saja ya?
1: Kalau beras mungkin ada, kebutuhan rumah tangga pasti ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau belanja itu ya sesuai ada sisa-sisa bisa dinikmati gitu.
0: Iya, dinikmati ya.
1: Jadi lebih baik kan tabung kan dari sekarang ya.
0: Wih, keren.
1: Tabung terbaru, kayak saya sekarang lagi nabung uang ini kan.
0: Wih,

0: Sadap.
1: Iya, nabung uang supaya kalau suatu saat nanti kalau
2: ada keadaan darurat.
1: Orang tua tidak ada, kita mati apa yang mati kita
2: apa?
1: Simpan.
2: Ya, sepakat.
1: Begitu, Kakak Pongki.
2: Mantap nih, Kak Sisir.
1: Oke deh.
2: Oke.
1: Selamat bertugas, semoga pulang hati-hati di jalan sebentar di jam 12 nanti. Saya monitor radio ini sampai jam 12 nanti.
2: Mantap. Terima kasih banyak, Supantau.
1: Oke, makasih. Selamat petang.
2: Selamat petang jelang malam untuk Kakak Sisil di Mantasi. Wih, Kak Sisil keren ya. Ternyata bisa atur sedemikian rupa kalau uang masuk begitu ya, sudah mulai diatur pos-posnya biar jangan ribet gitu ya sampai di akhir bulan. Ada yang sudah gabung Jo, ini orang Perumna. Selamat malam Kak Wati.
3: Selamat malam Kak Pongki Lete.
2: Mbak Vero ada ajak bilang mau pi mana pi hotel.
3: Oh, kok mau ajar dinner baru kok ini siapa? Kak Pongki sejual mahal memang.
2: Hai, beta ada dinas nah, beraskin.
3: Dinas pagi itu bang.
2: Sande, dinner, bang. Beta ada pimpin ibadah kemarin.
3: Aduh, ternyata majelis juga.
2: Ketahuan.
3: Harus hati-hati nih ngomong nih. Dia harus hati-hati ngomong.
2: Ketahuan deh. Zande.
3: Apa mau tangkis?
2: Oh. Aduh, tangkis ah ini bola tangkis jadi.
3: Ini Kak Fong.
2: By the way.
3: Tolong nomornya Kak Sisil tadi, tolong dikirim ke Kak Vero ya.
2: Kak Sisil, oh ya, Kak Sisil nanti ah, tolong di-spill nomornya ya.
3: Kak Sisil, tolong. Tolong ini kirim nomornya ke Kak Fongki. Atau ini nomor yang tadi
2: nomor WA, Sony nomor WA Pro 1. Ini kotong pakai nomor kantor. Tadi Kak Sisil pakai nomor kantor jadi Sony terdeteksi.
3: Oh, gitu. Kak Sisil tolong ya, soalnya kotong mau kopdar. Kemarin gagal gara-gara
2: beta, gue minta maaf.
3: Son, Kak Fongki sama Kak Sony punya oleh-oleh ada. Jadi kita yang cewek-cewek mau jalan.
2: Wih, keren.
3: Karena kemarin Kak Sisil kan bisa dihubungi. Jadinya Kak Fongki, tapi ternyata Kak Dionanya lagi kedukaan. Jadi tertunda lah kita.
2: Ya.
3: Oke, kita masuk ke topik.
2: Kita masuk ke topik ya. Beta pengen tahu, biasa kan perempuan itu secara general perempuan wanita itu kan paling bagus soal mengatur keuangan begitu.
3: Iya.
2: Nah, iya. Biasanya kalau Kak Wati sendiri pakai cara-cara ampuh gitu untuk bertahan hidup di akhir bulan tuh apa yang dilakukan?
3: Kalau beta karena ketemu orang wira swasta ya. Kita bisnis wira swasta, tanggal muda, tanggal tua, pertengahan, sama saja.
2: Sama saya. Mantap eh. Nah, kasih tips dolong.
3: Jadi kalau seandainya terjadi, kalau soalnya ada, tapi sebenarnya selama ini belum pernah terjadi sih. Rem saja pengeluaran.
2: Rem ya?
3: Iya. Dari waktu misalnya tanggal berapa misalnya ke tanggal pertengahan, sudah tahu bahwa kayaknya ini nanti
2: sutipisnya
3: ada. Ya sudah. Direm sudah. Apa yang maksudnya terlalu penting?
2: Oke.
3: Gitu. Tapi sebenarnya kalau pebisnis nih, sen pernah terjadi. Biar tanggal tua juga kopdar.
2: Doi masuk terus, nama wila apa? Bedana.
3: WBT. WBT, bukan waito bula. Ingat ya, WBT. Jangan bilang
2: waito bula ya. Aduh. Jadi memang rem-rem pengeluaran yang son penting dong, tahan-tahan diri itu yang agak susah kakak. Apalagi kalau kotong subuka yang aplikasi biru, aplikasi orange.
3: Asal mau, semua dari kemauan.
2: Dari kemauan ya.
3: Hanya kalau kita memang belum pernah terjadi karena ketika mau, karena swasta kan kita beres swasta pebisnis kan berarti pemasukan ada saja tiap ini. Terus tabungan juga ada.
2: Iya.
3: Ya agak sombong lah
2: sekarang. Wih, sound lama nih.
3: Biar tanggal tua juga. Biar omong dengan ini majelis, tanggal tua juga. Ketong gas,
2: gas Korea.
3: Pinggir-pinggir, ketong main langsung di lantai dua. Aton, bukan main-main.
2: Itu dia. Nanti Sako.
3: Masih mau atur sama...
2: Mbak
3: Sisil minta nomornya. Kak Sisil susah dihubungi. Karena mau kopdar sama Kak Sisil, Kak Diona.
2: Iya. Yeah. Nanti kalau dengan Kak Diona, tolong komennya satu album.
3: Itu pasti. Dan itu sih, Kak Vero, ingat satu album juga.
2: Oke, okay, Kak Wati, terima kasih ya. Suka abung. Aman. Bye, Kak Wati di Perumnas yang sugabung. Ternyata ada tips juga begitu ya yang sudah dibagikan. Tadi dari Kak Sisil bilangnya bahwa apa kalau pas terima uang, kotong langsung apa pos-posnya itu mulai taruh doi su. Pos ini untuk belanja kebutuhan makan minum, ya bayar listrik, apalai anak pung uang sekolah, apalai uang untuk keadaan darurat, itu ternyata disisikan semuanya ya, disisikan untuk masing-masing posnya supaya bisa tahu nih ada kelebihan berapa ya bisa pakai untuk hangout, jalan-jalan sama kayak Kawati bilangnya jalan-jalan. Oke, ada juga tadi Kawati bilangnya rem-rem pengeluaran kalau sudah di tanggal-tanggal pertengahan bulan mulai rem-rem yang sampai penting-penting dong tuh tahan-tahan diri begitu ya supaya keuangannya kita itu bisa hitung-hitung sampai di akhir bulan. Oke, beta sudah dapat dua tips menarik malam ini. Dan beta masih ajak Anda pendengar yang mau gabung silakan di Pro 1 RRI Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Ya, pendengar Kotong, di malam ini masih bahas soal bagaimana cara Anda yang sudah biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan. Nah, sekarang Kotong masuk ke cerita yang mungkin hampir semua orang pernah alami ya. Tanggal gajian, gaji masuk, lihat saldo, wih, rasanya semua kebutuhan bisa dibeli begitu ya. Tapi justru disinilah tantangannya, karena uang terlihat banyak di awal bulan, belum tentu benar-benar banyak ya. Tentu Kotong mesti bayar listrik gitu ya, air, cicilan, uang sekolah anak, kebutuhan rumah, transportasi, makan, apalah ya, pulsa dan internet, belum lagi nongkrong ya, belum lagi jajan, belum lagi cuma 50 ribu sa. Masalahnya di sini bukan cuma 50 ribu sekali ya, kalau berkali-kali bagaimana? Lama-lama baik dah yang lain. Ya, jadi pendengar, buat Anda yang baru gajian di tanggal-tanggal begini, jangan terlalu bahagia dulu ya, karena perjalanan menuju kehidupan itu baru saja dimulai ketika kita gajian ya. Karena apa? Karena kau akan pikir kali bagi ke mana kok supaya ini uang bisa aman sentosa mengantarkan sampai di tanggal tua dengan baik begitu ya. Ada yang suka gabung di polling malam ini. Iya, dan luar biasa. Ini ada yang paling banyak milihnya cari pendapatan tambahan ya. Ada kakak Ole, kemudian kakak Welem, begitu ya, yang mengatakan cari pendapatan tambahan. Yang pastinya kalau cari pendapatan tambahan, Kotong juga harus punya soft skill ya. Kotong punya kemampuan apa yang Kotong miliki yang bisa menghasilkan cuan, yang bisa menghasilkan doi, begitu ya, supaya selain dari Kotong punya kerja pukupakah, dapat gaji ya, tapi ada juga gaji-gaji tambahan yang bisa Kotong hasilkan sendiri. Kalau Anda yang suka apa namanya ya, suka bikin kue ya, itu bisa diposting, dijual, siapa tahu pre-order misalnya ya, siapa tahu ada yang pesan, dibuat, dapat doi. Ada yang bikin buket-buket bunga, sekarang kan ada mau wisuda-wisuda ya. Ya, ada acara-acara wisuda itu kan bisa dipakai begitu. Jadi siapa tahu dengan Anda merangkai-rangkai bunga, merangkai-rangkai ya makanan-makanan ringan untuk dibuatkan buket, itu kan juga bisa menghasilkan doi. Ataupun juga Anda yang punya soft skill misalnya MC ya, misalnya Anda bisa suka komika, itu kan bisa ada job-job tambahan, orang suruh panggil, "Kak, bisa isi acara kok di sini?" Ya, untuk Anda yang suka menyanyi, wih, gaspol. Sekarang kan ada ini ya, bridal-bridal yang juga membutuhkan MC, bridal-bridal yang membutuhkan penyanyi-penyanyi, ya Anda juga bisa masuk ke kafe-kafe menyanyi di situ. Ataupun juga Anda yang punya soft skill yang lain ya, dalam hal training misalnya ya, siapa tahu dengan ilmu-ilmu yang Anda miliki itu kan bisa membantu sesama gitu ya, menghasilkan cuan. Anda yang punya skill di bidang bahasa misalnya ya, untuk bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Tionghoa, Cina ya, bisa bahasa Mandarin, ini kan ke depan gitu kan pasti orang membutuhkan orang-orang yang pandai berbahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu kan bisa Kotong kasih les misalnya ya. Itu kan sudah membantu sekali ya untuk Kotong apa namanya ya, dapat job tambahan. Atau Anda yang suka repair alat barang yang rusak, terus Anda memperbaiki, ada panggilan-panggilan untuk misalnya tolong perbaiki laptop doh, tolong perbaiki printer doh, ada rusak nih, itu kan juga bisa menghasilkan uang begitu ya. Siapa tahu dengan soft skill atau skill-skill yang Anda miliki, justru itu bisa bantu Anda ketika di tanggal tua. Oke, Beta masih terus ajak Anda pendengar untuk bisa gabung di pollingnya Kotong malam ini di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Oh, ini ada yang sudah gabung di line telepon. Halo, selamat malam Bunda Piara, Piara Akandaku.
1: Halo, malam.
0: Iya, apa kabar Bunda Asmi?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik kok.
1: Iya.
0: Ada di mana nih? Makan bakso?
1: Lagi reng-goreng.
0: Oh, betul. Semalam nih siap-siap makan malam. Ini malam menu apa? Kok beta singgah?
1: Baru pulang jadi singgah pasar gitu.
0: Pasar ini apa? Pasar Impres kok?
1: Iya.
0: Wih, mantap. Oke, selamat memasak. Sebelum masak mati kompor, nanti angus lah, bahaya.
1: Enggak juga kali, baru taruh ikannya.
0: Oke, Bunda. Boleh bagi-bagi pengalaman kok. Kira-kira cara paling ampuh yang biasa Bunda lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan ini apa? Ini luar biasa nih, akhir bulan makan ikan nih. Woi.
1: Kan kita punya usaha, jadi gak ada tanggal muda, tanggal tua sama aja.
0: Woi.
1: Gak kanker.
0: Oh ya, kantong kering gitu.
1: Gak juga. Tetap stabil.
0: Biasa usaha apa?
1: Ya RB, tapi sesuai permintaan langganan lah. Mereka mau apa disiapin.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Biasa buka outlet judi ini pasar kok atau terima panggilan begitu?
1: Enggak, antar ke kampung.
0: Oh, di pasar-pasar di ini, di sana?
1: Tidak, antar di rumah-rumah. Kan udah biasa antar di rumah-rumah.
0: Di mana nih? Di Amarasi kok, di mana?
1: Iya, jalur sana ada, tapi titipnya di adek.
0: Oh.
1: Iya, di Manusak titipnya di Mama Tel Sebelan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Pariti ya titip di keluarga Tule.
0: Iya.
1: Iya, seperti itu.
0: Korea Utara kalo sampai ke Sonde.
1: Aduh, jangankan Korea Utara, Jakarta aja enggak juga kan.
0: Siapa tahu ada link di sana toh.
1: Orang Jakarta suruh pergi aja aku enggak mau.
0: Wih, berarti usaha, ada usaha ya, makanya tanggal tua, tanggal muda sama.
1: Tanggal muda, tanggal tua sama aja.
0: Keren. Kayaknya beta harus punya jiwa menjual juga begitu ya, supaya ada sesuatu yang bisa dijual.
1: Jadi tanggal tua tetap ada gitu.
0: Oke deh, terima kasih Bunda sudah gabung di sini. Lanjut masak su Bunda.
1: Ma Mary lagi miss call.
0: Ma Mary, tolong kok gabung, jangan miss call.
1: Mami masuk
0: dulu. Mami nih.
1: Tanggal muda stabil juga. Soalnya dia punya tabungan solidaritas.
0: Distil lagi. Oke Bunda, makasih ya.
1: Solidaritas gitu loh.
0: Makasih Bunda. Selamat memasak ya.
1: Oke deh.
0: Bye. Iya, Bunda Asmi ada bamasak begitu ya su gabung. Di line telepon berikutnya lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam
0: juga. Oh, ini yang tadi di spill kok.
2: Apa yang spill lagi?
0: Kok bilang ada telepon, Bunda?
2: Itu ada.
0: Kabar sehat ke Ma Mary?
2: Ada sehat.
0: Ma Mary 01 ini ya?
2: Ya, betul sekali.
0: Ma Mary, kasih tahu kotong dolo kira-kira cara ampuh kermana supaya kotong bisa bertahan hidup di akhir bulan nih. Teh kotong pung kanker ya, kantong kering dong sumeraja lela.
2: Makanya ambil pahe. Tahu itu pahe?
0: Pahe itu apa?
2: Paket
0: hemat. Oh. Ih, makin kesini dupu istilah-istilah dong makin-makin, Sa.
2: Adi ini Matthew sampai ketawa.
0: Halo Matthew, kabar sehat kok adik?
2: Sehat,
0: lari. Iya. Jadi ke mana Bunda?
2: Biasanya ya semua sesuatu yang ditulis, diatur.
0: Ya.
2: Jadi dicatat semua, semua itu harus ada perencanaan.
0: Perencanaan
2: ada
0: ya.
2: Pembukuannya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi pengeluaran, misalnya pengeluaran bulan ini, oh melebihi target.
0: Iya.
2: Ya harus ditekan lah. Bulan depan tuh harus irit sedikit lagi, menghemat.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini super-ber, sedikit lah sudah sembuh.
0: Betul, ini pokoknya semua eco ber-ber ini.
2: Iya. Oh Natal saya di TikTok setiap hari betul yang
0: dong suka jual.
2: Itu sudah serangkan baju Natal kalau masa.
0: Oke jadi.
2: Nah, Bunda Akmin dia bisa dia banyak. Kesedihan pasti full.
0: Mak itu apung dari luar negeri semua yang ada.
2: Semua luar negeri.
0: Itu dia.
2: Ketong tinggal di dalam negeri.
0: Jadi ketong cinta produk-produk dalam negeri.
2: Iya, cinta produk sendiri. Cinta produk lain. Lama-lama hancur sudah. Rencana mau beli kopi. Tau-tau teh beli lain.
0: Beli lain. Itu dia masalah mata ini.
2: Iya, jadi ketong harus menghemat. Semuanya harus ada kemampuan. Supaya semua aman lancar. Ya memang kadang-kadang potong kebobolan juga.
0: Iya, pastilah.
2: Iya, nah, ada hal-hal yang potong saya bisa prediksi walaupun potong persediaannya semantap. Tapi biasanya yang tak terduga itu dengan tiba-tiba itu spontanitas, itu kaget.
0: Betul.
2: Berita tentang ini, berita tentang itu.
0: Iya.
2: Itu yang potong harus bagaimanapun juga harus. Misalnya kedukaan itu kan potong
0: sana iya, menginginkan itu. Iya, potong sana bisa tolak.
2: Potong sana menginginkan itu. Tapi kalau dia sudah datang, terpaksa.
0: Itu pengeluaran tambah lain.
2: Kalau isi dompet penuh, kepala jadi enak. Kepala sana tegang. Tapi kalau isi dompet habis,
0: iya.
2: Kalau dompet full, woy, jarang-jarang goyang-goyang kepala.
0: Woi, itu dia. Kalau sonde ini apa? Kalau doison ada pegang-pegang kepala.
2: Ini pikir apa yang harus dibuat supaya bisa menghasilkan duit?
0: Itu dia.
2: Tapi kalau usia seusur begini, ini mau menghasilkan apa lah?
0: Bisa.
2: Minta sedekah. Tanpa malu-malu deh.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Bye.
2: Begitu.
0: Bye.
2: Iya, kita harus meminis situasi itu semua itu harus diminis.
0: Iya.
2: Supaya semuanya bisa terpenuhi.
0: Betul. Oke deh.
2: Oke.
0: Makasih Mama. Selamat malam. Sudah gabung bersama Ketong di program 1 RRI Kupang. Ya, ternyata yang beta harapkan semua ibu-ibu, mama-mama, semua nona-nona masuk semua. Karena yang paling tahu soal keuangan ini adalah ibu-ibu ini. Yang paling paham soal urus ini, urus itu ya kita serahkan pada ahlinya saja begitu ya. Kalau kotong bapak-bapak, nyong-nyong, apa yang mama-mama ator istri, ator itu pasti yang terbaik gitu ya. Karena toh pada dasarnya kalau misalnya uang son ada ya, tinggal kotong tanya, hei kok mama bikin apa sadeng itu doi. Tapi kalau mam tua balas yang son enak juga kotong tahan dan berjuang terus begitu ya. Bye, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Kotong akan lanjut lagi di sesi yang kedua setelah beta putarkan nanti ada drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini Beta hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Toga dan sebuah nama produksi RRI Gorontalo.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
2: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
2: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
2: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi?
1: Iya, Vira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu? Tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Oh, tapi maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah.
2: Oh tidak, nama itu benarkah?

0: Ayah, ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia, bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di Desa Sukasari ya.
2: Dan aku ingin pulang.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya. Kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak. Seseorang sebelum ibumu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: inspirasi.
1: Pro 1. Ya, dan kita lanjut lagi pendengar di sesi malam ini. Kita bahas soal bagaimana cara paling ampuh yang biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan. Nah, pertanyaan ini sudah beta naikkan statusnya di polling Instagram RRI Pro 1 Kupang. Di WA statusnya juga sudah dipasang, ya bisa Anda cek di sana terus ikutan gabung ya. Cara yang paling ampuh yang biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup seperti apa? Apakah bikin anggaran ketat sejak hari pertama gajian, rem pengeluaran, cari pendapatan tambahan, atau pasrah sah dengan keadaan? Ada yang tadi sudah gabung, itu katanya coba pada saat Anda terima uang, terima gajian, Anda langsung pisahkan gitu ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dengan posnya masing-masing. Rem pengeluaran begitu ya. Ada juga yang sudah bergabung di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang, beta coba lihat lagi. Itu sama kakak Elsa Laku, ya memilih pasrah begitu ya. Kalau sama kak Rian Sudrajat, itu bilangnya rem pengeluaran. Sementara sama kakak Febriana, ya Febriana itu juga miliknya memilih pasrah. Jadi malam ini ada yang pilih pasrahnya dua gitu ya. Dengan memilih pasrah sah dengan keadaan. Ya, jadi pendengar, kalau misalnya Anda yang berpendapat, wih kayaknya beta harus ini perketat lagi anggaran pada saat gaji pertama masuk ini biar bisa dicek-cek lagi begitu ya. Ini bisa dibilang cara yang paling terencana begitu ya, ketika uang masuk itu uang langsung dibagi misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan transportasi, pendidikan, cicilan, tabungan, dan juga kebutuhan-kebutuhan harian. Jadi Kotong Sonde melihat seluruh saldo sebagai uang yang bebas dibelanjakan ya. Karena biasanya kesalahan yang sering terjadi itu adalah anggap saldo rekening itu sebagai uang belanja. Padahal sebagian dari saldo itu sebenarnya sudah punya tugasnya masing-masing begitu. Kemudian ada juga, bisa Kotong bicara juga tentang pengeluaran-pengeluaran kecil ya. Ini yang kadang Sonde terasa, hari ini kopi 10.000, besok gorengan 15.000, lusa pesan makanan, besoknya lagi beli minuman. Satu kali mungkin Sonde terasa, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan bisa membuat dompet Kotong bertanya ya, ini sebenarnya kerja untuk siapa? Ya, jadi yang pastinya pendengar, Kotong juga bisa rem pengeluaran seperti yang tadi ada yang sudah sampaikan gitu ya. Karena setiap orang mampu membuat anggaran sejak hari pertama, karena sudah semua gitu ya.

0: Soalnya semua orang buat anggaran sejak hari pertama, tetapi ketika melihat saldo mulai tipis, langsung sadar, waduh, ini kayaknya kita harus rem nih, jangan terlalu gas gitu ya. Mulai kurangi makan di luar, kurangi belanja yang sonde penting, ya bisa juga kalau nongkrong-nongkrong sekali dua kali boleh lah ya. Kemudian tunda belanja, membeli barang-barang yang sebenarnya masih bisa kepake begitu ya, daripada beli barang-barang baru terus bahaya juga ya. Bahkan mulai membawa bekal dari rumah, ini hal yang sangat baik juga ya, karena kalau kotong belanja untuk kebutuhan harian terus kotong masak sendiri, artinya kotong bisa untuk pengeluaran juga makin berkurang begitu ya. Kotong lebih hemat kalau bawa bekal dari rumah gitu ya, ketimbang kotong harus makan di luar ya. Minimal kalau sekarang ini yang paling murah itu 10 ribu ya. Ada ya makanan yang 10 ribu tuh ada begitu ya. Ayam geprek lah istilahnya itu, apalah ya. Di Kuaniudon juga jual makanan yang 10 ribu, tapi kalau kotong hitung-hitung 10 ribu tiap kali juga rasa. bawa bekal dari rumah itu hal yang sangat luar biasa begitu ya. Karena itu pendengar, menurut Anda apa nih yang mulai Anda rem ketika uang mulai menipis? Jajan ko, nongkrong ko, belanja online ko, atau apa nih? Ya, bolehlah Anda gabung di Kotong di 0380825444 atau 8431152, dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Oke, ada yang sudah bergabung ya? Oke, nah ini buat Anda yang mau gabung silakan ya di 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Pak Tuan, dengan Mami Eri di
0: Makau. Mami Eri, kemana kabar Mama?
1: Kabar puji Tuhan baik sekali, Papa.
0: Ini Mami Eri 02 atau 03 ini?
1: 03
0: ini,
1: Kak.
0: 03 ya? Ya, kita akan di 01. Sudah, kok biasa gabung tuh, jadi bisa langsung tahu ini 02, ini 01, begitu. Mama, beta pengen tahu nih kira-kira cara ampuh yang biasa Mama lakukan untuk bertahan hidup sampai tanggal-tanggal tua kayak begini, sampai di akhir bulan ini, kira-kira apa yang Mama lakukan?
1: Mameri sendiri cari uang di sepuan, ada orang kakak aja. Mameri rem begitu, Pak. Mameri biasanya rem.
0: Iya. Rem apa nih? Rem dia pun jalan-jalan kok, makan minum kok.
1: Biasanya kalau tuh napas terakhir itu, nah. Ya Mameri bilang biasa kan. Mameri sendiri cari uang jadi. Atau sendiri uang jadi biasa, kata dia mau susah ke mana itu kebiasa.
0: Oh ya.
1: Kebiasa kok. Nah, sebelah ini ada pes, nanti kakak om memesan dengan suara.
0: Ada acara di sebelah?
1: Di samping ini bakal orang Flores.
0: Oh iya. Siap.
1: Yang kakak rumah lah itu acara, jadi ini kadang nanti sendeng sini mungkin mau apa. Polonez kok apa, kakak?
0: Ke mana, Mama?
1: Ini ada Polonez kok apa, jadi.
0: Dong ada bagoyang kok?
1: Iya.
0: Oh iya, acara sih hidup berarti dong mulai, Ma.
1: Kakak, ini tes ini jalan terus, Ma. Bilang sehabis bulan, Ma. Tulis buku jalan terus.
0: Itu suh, Mama. Mau bilang apa lagi?
1: Mameri ditulis buku pula makan langsung. Dia ikan tunjuk-tunjuk.
0: Dia ikan tunjuk-tunjuk. Neo di Oisao dong, sayur dong banyak, jadi bisa telan deh nasi.
1: Di pesta ini orang makan sayur, termasuk Mameri ini kan.
0: Makan daging, iya. Di pesta makan daging semua.
1: Sayur simpan tahan dulu.
0: Sayur simpan tahan, nanti besok baru pikir makan apa besok. Oke.
1: Bulan biasanya kita ibu-ibu Ya, bila yang belanja online ya, dia belanja kalau memilih cukup sudah kakak apa yang ada. Yang Tuhan suka memilih itu yang memilih pakai secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang
0: secukupnya. Oke.
1: Terima kasih banyak, kakak.
0: Terima kasih banyak, Mama.
1: Sampai tuntas. Shalom.
0: Shalom, selamat malam Mak Miri yang ada di Oesao yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Yang mau gabung lagi setelah dua nomor lagu, Beta ajak Anda ya untuk gabung di sini.

0: tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: In this economy, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. This economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Ya, Anda masih mendengarkan kami di program Satu RRI Kupang. Beta menyapa untuk Anda yang lagi monitor kami di RRI Digital. Ya, RRI Digital ini aplikasi yang bisa Anda dengarkan kami untuk seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang lagi streaming, selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda. Ataupun juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan dengan selamat. Keraskan radio monitornya ya, biar Anda terhibur tidak mengantuk gitu ya, biar juga Anda bisa gabung bersama kami ya, siapa tahu gitu ya. Oke, pendengar, di segmen ini juga untuk Anda yang pilih tadi ya, cari pendapatan tambahan untuk menutupi kebutuhan akhir bulan. Ini juga menarik karena ada orang yang sudah hanya mengurangi pengeluaran tapi berusaha menambah pemasukan. Contoh kayak tadi Beta bilang, jual makanan, jual barang, terima pesanan, jasa desain, menjadi pengemudi, mengajar di les-les begitu ya, atau pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan waktu Anda. Tapi satu hal yang penting, pendapatan tambahan itu bukan berarti harus bekerja tanpa istirahat gitu ya. Kotong memang ketumpun tubuh ini sudah diatur sedemikian rupa untuk ada waktu untuk istirahat gitu ya, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk kumpul-kumpul dengan keluarga begitu ya, ada waktu untuk kotong sibuk dengan kotong pun pekerjaan. Karena itu pendengar Pro 1, apakah di malam ini Anda punya usaha sampingan? Kalau boleh tahu apa nih ya, apakah usaha sampingan itu juga bantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagaimana cara Anda bagi waktu ya antara pekerjaan utama dengan pekerjaan tambahan? Kadang kemampuan kotong sebenarnya ada begitu ya, yang dibutuhkan mungkin bukan pekerjaan baru yang besar, tapi kotong kembali melihat apa yang bisa kotong kerjakan. Bisa masak, bisa jahit, bisa desain, bisa mengajar, bisa perbaiki sesuatu, bisa jualan, bisa buat konten misalnya, itu juga bisa begitu ya. Karena kemampuan kecil kalau dikelola dengan baik, dengan konsisten, tentunya itu bisa jadi tambahan pemasukan. Nah, ada juga yang tadi sempat Mbak omong juga, ini menurutnya pasrah pada keadaan begitu ya. Ada beberapa yang tadi sudah gabung di polling tadi yang mengatakan ya udahlah, ini memang takdir. Ya, jadi ini tentu pilihan yang kita buat, bukan untuk ya pilihan yang kita buat di untuk santai-santai saat begitu ya, tapi dalam kehidupan nyata jangan sampai ketika uang habis kotong hanya bisa ya sudah, mau bagaimana lagi. Atau yang justru ketika kondisi keuangan mulai sulit, indeks ekonomi begitu ya, kotong perlu melihat kembali apa yang bisa kotong kurangi, apa yang bisa kotong pending ya, apa yang harus dibayar terlebih dahulu, dan apakah ada sumber pemasukan lain yang memungkinkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

0: Ya, jadi pendengar Pro 1, terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan strategi bertahan hidup di akhir bulan. Semoga dari obrolan Kotong ini malam, ada satu hal yang bisa Kotong tarik hal-hal penting. Uang memang sangat penting ya, tapi cara untuk kelola juga tidak kalah penting. Yang pastinya untuk memulai kepada saat kita terima uang atau gajian, lebih baik mulai bertanya sejak awal bulan ya, uangnya mau beta gunakan untuk apa. Begitu, tetap semangat, tetap bijak untuk mengatur keuangan Anda, dan yang paling penting jangan sampai dompet tipis tapi gaya hidup tetap VIP ya. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya, dan jangan lupa untuk di pukul 20 Anda bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dengarkan informasi-informasi terkini.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Siap. Agar kita siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di

0: Fikri memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Altim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, berikan Anda masih mendengarkan voice-nya Fong GDT di Pro 1 RRI Kupang malam ini. Beta hadirkan informasi yang beberapa hari lalu pasti Anda masih ingat ya. Kalau misalnya Anda ikuti siaran kemarin pagi, beta sempat sampaikan bahwa pemerintah akan memberikan pendidikan gratis. Nah, jadi kuliah di perguruan tinggi negeri itu jadi impian banyak anak muda. Tapi satu hal yang sering bikin orang tua berpikir dua kali adalah bagaimana dengan biaya kuliahnya. Jadi, pendengar, pemerintah saat ini masih mengkaji sejumlah skema untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri atau PTN. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa pemerintah sedang menghitung tahapan pelaksanaan sekaligus kemampuan keuangan negara. Jadi, skemanya masih bisa berbeda. Misalnya diperlakukan untuk semua mahasiswa, dilakukan bertahap dari mulai dari mahasiswa baru atau diprioritaskan berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat. Salah satu pilihan yang sedang dibahas ini adalah berdasarkan kelompok desil ekonomi. Artinya bahwa mahasiswa dari kelompok ekonomi tertentu ini bisa jadi penerima lebih dulu gitu ya sebelum kebijakan ini diperluas. Namun semua pilihan itu masih harus dihitung, dikaji lagi, dievaluasi lagi supaya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi, Pak Saudara Pro 1 RRI Kupang, pendidikan gratis di PTN ini masih dalam tahap kajian ya, belum menjadi kebijakan yang sudah berlaku.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ya, satu koleksi lagu dari Siti Nurhaliza dan juga Sean Kingston dengan Remember You yang pastinya Katong masih akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang beta kutip dari rri.co.id. Di portal itu Anda bisa baca informasi-informasi penting, ya, informasi-informasi aktual baik dari mancanegara, ada informasi-informasi nasional dan juga lokal juga kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, anak-anak sekolah sekarang sonde cuma perlu siap dengan pensil dan buku ya, tapi memang sekarang ini sudah siap dengan komputer dan jaringan internet. Karena simulasi tes kemampuan akademik atau TKA tahun ini berlangsung di tanggal 21 sampai 27 September 2026. Berarti masih terus berlanjut gitu ya. Jadi simulasi ini belum menguji materi soal yang akan dihadapi siswa. Fokusnya lebih kepada memastikan komputer, jaringan, aplikasi, dan sistem pendukung lainnya bisa berjalan dengan baik. Setelah simulasi, sekolah akan melakukan geladi bersih di tanggal 5 sampai tanggal 18 Oktober. Sebelum pelaksanaan TKA pada tanggal 26 Oktober sampai tanggal 8 November. Untuk peserta yang mengikuti ujian susulan, jadwalnya akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 29 November. Nah, dari persiapan ini, perangkat komputer disebut sudah aman, tapi ada dua hal yang menjadi perhatian, listrik dan juga jaringan internet. Karena itu, sekolah diminta untuk tidak menunggu sampai hari H, komputer, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya perlu diperiksa lebih awal, termasuk menyelesaikan pendaftaran TKA yang masih berlangsung sampai di tanggal 27 September mendatang. Semangat ya buat adik-adik yang sementara ini mempersiapkan diri untuk mengikuti TKA, semoga hasilnya memuaskan begitu ya. Jangan lupa juga untuk belajar yang rajin, karena setiap proses yang dilakukan secara baik hasilnya pun akan baik pula. Baik pendengar, nanti di pukul 21 kita akan gabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu malam ini ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria, dipandu sama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. So, beta ada satu lagu dari koleksinya Rita Effendi yang akan diudarakan untuk Anda malam ini.

0: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan guest star malam ini dari Rita Effendi dan juga Benny Kaisara.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Satu Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match gak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laiku Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial ya, juga
0: bisa. Ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
3: Gen-gennya.
0: Iya, udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: itu
1: satu
2: yang
1: lagi ya.
2: Yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Memories, nggak sendirian,
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus, catat harus, tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal. Gak
1: akan, karena bintang-bintangnya pun tuh, juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Piscesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Oi. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya ya, dong, kan ya, ya, kan ya, support ya. Kalian insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Denny harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudis Maisan kami ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam
1: Bang
0: Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya iya iya iya ya, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam
6: Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
2: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa, ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salaria. Banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan
6: dijawab. Okay. Juga kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya.
6: Di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang istilahin dari dokternya seperti itu ya. Jadi

0: Malam, silakan dengan
1: Sama
0: Teh
1: nih,
0: Rita.
1: Yudia.
2: Iya.
0: Iya.
1: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin,
1: Untuk
0: alhamdulillah
1: Mbak Ipa
0: baik.
1: juga pripot
2: Iya,
1: kabarnya Mbak Ipa.
2: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
2: Memori
1: lewat
2: lewat
1: laju.
2: lagi.
0: Siap, terima
1: Ke
0: kasih.
1: Teteh
2: Rita Effendi.
0: Teh Rita
1: Ya.
0: Effendi. Ya.
1: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya, wah, itu awet.
0: Awet ya.
1: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
1: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Oke.
1: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama
2: sama
1: siapa
2: siapa?
1: tuh Teteh Rita?
2: Nanti dijawab ya Mbak
1: Ya,
2: Haryanti ya.
1: Satu dokter Deni juga ya.
0: Siap,
1: Ya,
0: Dokter Deni,
3: ya,
0: salam
3: siap.
0: katanya.
3: Ya,
1: Lancar. Saya
3: salam
1: pernah
3: kembali,
1: juga
3: salam
1: lihat hari
3: kenal.
1: ini, wah luar biasa emang kalau bikin
2: Siap.
1: konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad
2: Pak
0: Abdullah.
2: Ahmad
0: Selamat
2: Abdullah.
0: malam.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
4: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
4: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
4: gitu ya,
0: ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
4: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
4: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
0: Terima
2: Raya.
0: Kasih.
2: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? Silakan, silakan Teh.
5: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
5: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
5: Gadis
2: itu
5: kecil.
2: Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
5: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok mau ke SMP kok kayaknya.
0: Oh, oh
2: berarti
0: okay.
2: Dari remaja masih di
0: remaja.
5: Iya.
0: Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya,
0: iya,
2: Mbak
0: iya,
2: Rita
0: iya,
2: ya
0: iya,
2: benar.
0: Iya, iya.
2: Dari
5: lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya? Teh.
2: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
2: ya,
0: Effendi
2: putra-putri,
0: ini?
2: Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
5: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan
5: tapi
2: jadi penyanyi?
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
2: mungkin
5: lebih
2: sebagai
5: ke
2: hobi aja
5: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
2: betul.
0: Ah, oke okay.
2: Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
5: Iya.
0: Ada Albert
5: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
2: iya sama
0: nggak
2: cuman
0: mau
2: hobi.
0: Nyanyi
2: iya nggak mau jadi musisi
0: gitu ya
2: maunya ya karir sendiri.

0: tersendiri. Oke.
1: Betul. Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih, Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau nggak salah.
0: 96.
2: Oh, tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Nah, saya waktu TK, PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu,
2: Mbak. Halo.
0: Halo.
2: Kalau aku ini,
3: kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
1: Terita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya,
3: SMP
2: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Enggak terima.
2: Kabur.
1: Saya akan
3: terus
1: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat jalan,
3: banget ya.
1: Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jalan
3: baru.
1: Jalan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
0: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
0: Oh, baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh, iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
2: bukan
1: konflik
2: perang
1: ya, itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu syutingnya di mana, Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu. Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya, penyanyi ta.
2: Enaknya
1: Mbak Ita ya. Wah, nyanyi lewat kan berapa
0: Mbak Ita? Iya, Teh. Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
0: dan Teteh, kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Gen Z atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita
2: gitu.
1: Tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
0: dari kakeknya Marita, atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasih.
0: Kosasih.
1: Yang merasa punya nama Kosasih.
2: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wes. Teteh, pokoknya nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys.
1: Tanggal
0: 31
1: ya.
0: Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Ini Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada ya. Single Selamat baru jalan aku kekasih, juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, enggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal. Selamat oh, enggak pakai kekasih. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insyaallah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya. Siap. Oke, okay, ini Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeli Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu karya ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya, itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita
0: Ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, ya. Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
3: Malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang. Okay, nanti dijawab. Oke,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini, menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: Denny. Namanya nih?
7: Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
0: Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, yeah. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Emang hits ada enak. Yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Gak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
8: Gak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
9: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
8: Tidur.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
8: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Au.
1: Dokter cintaku. Teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus, menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
10: zaman now gitu.
0: Siap.
10: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang.
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Semoga sukses ya Teteh ya.
0: Siap.
10: Untuk Teteh sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas
0: silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
0: Mbak Ita.
10: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN, Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya, buat Bang Ismail juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.

0: kita itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Tong yang disampaikan.
2: Iya Pak Tong.
0: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
1: siap.
0: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, okay, Pak Tong.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
0: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Tong ya.
0: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
2: Iya.
0: Itu,
1: Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang sayang semua kan gitu.
1: Oh iya iya iya. Ya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
2: Silakan Pak Tong. Iya,
0: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
2: itu.
0: buat Hernanda
2: iya ya Hernanda
0: buat Akang Dwiki Darmawan
1: okay.
0: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Tong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
2: ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
2: Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memo lewat lagu.
2: Iya udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
1: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk pintapon ini. Ya mirip Adika Padi yang nyanyi. Ya.
1: Oke. Okay.
3: Ini nanti mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa faktornya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, terus Jenny Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada sekedar sama namanya Effendi.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya saudara.
1: Oke.
4: Gitu, tapi bukan adeknya.
1: Bukan nih.
2: Oke Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua mas.
1: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke.
4: Itu udah dijawab Mbak Ita.
2: Nah.

0: Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
1: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
1: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
2: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
3: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
3: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
3: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
3: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
3: Jadi
0: biasanya
3: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
2: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
1: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap.
2: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
0: pertanyaan
2: Marita,
0: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teh?
0: Ayo.
1: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih lupa satu apa? Kesempatan lagi, sayang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Iya,
0: lupa sama lupa. Sekali.
2: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
1: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
1: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
1: Mas Yudi tadi enggak ini enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
1: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
1: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
1: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
2: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
1: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
1: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
2: Teh.
0: Lagi.
1: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
1: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
2: Nah.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? album bersama dalam cinta. Ayo teh.
0: Masih kemarin.
1: Apa ya judulnya? Aduh masih... Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Mangkanya.
1: Iya aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Lo ya, nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan cinta.
2: Tete enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Tete membawakan lagu lain di album bersama dalam cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
2: Ya udah.
0: Impian menyata.
2: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
1: Nur bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
1: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
1: Aku ingatnya Nur bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk iya. Makan donat.
1: Ember.
2: Ember.
0: Jadi ya, nama rate. Trionya adalah Nes.
2: Nes.
0: Bener enggak sih?
1: Aduh.
0: Enggak
1: tahu.
0: Mas Widi
1: ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
1: Mas Widi ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
0: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
1: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
2: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul ya. Fatah
1: ya. Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar Rita?
1: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah.
1: Kemudian nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke oke oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Ya,
0: kayaknya
1: ada
0: fans berat
1: lagi?
0: Ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dokter Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasih dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Berita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
3: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai
1: Nick.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Oktober. Kita jumpa
0: ya.
1: Di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Mbak ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kupang malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, dan kembali di Pro 1 RRI Kupang setelah hampir 2 jam ya. Kotong dengarkan bersama Ruang Rindu dengan gestarnya ada Rita Effendi. Dan kita beralih lagi malam ini dengan renungan malam yang bakalan kami hadirkan untuk Anda. Dengan judul Belajar Menjadi Diri Sendiri dalam Ajaran Agama Hindu yang disampaikan penyuluh agama I Gusti Ayu Soekarmiasih. Selamat mendengarkan dan terus dengarkan kami di Pro 1.

Om Swastiastu, selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai renungan malam, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Hindu. Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswat. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema belajar menjadi diri sendiri dalam Hindu. Setiap orang dilahirkan dengan kelebihan, kekurangan, kemampuan, dan jalan kehidupan yang berbeda-beda. Namun, terkadang kita lupa akan hal itu. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat teman yang lebih pintar, kita merasa kurang. Melihat orang lain lebih sukses, kita merasa tertinggal. Bahkan, terkadang kita berusaha menjadi orang lain hanya agar diterima dan dianggap hebat. Padahal kita diajarkan untuk mengenal dan menjalankan swadharma, yaitu kewajiban atau jalan hidup yang sesuai dengan diri kita. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa lebih baik menjalankan kewajiban sendiri meskipun tidak sempurna daripada menjalankan kewajiban orang lain dengan sempurna. Hal ini mengajarkan kita pentingnya memahami diri sendiri dan menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab kita. Menjadi diri sendiri bukan berarti kita boleh melakukan apa saja sesuka hati. Menjadi diri sendiri berarti kita mampu mengenali siapa diri kita, mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, kemudian menggunakan kemampuan ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan dharma. Pendengar saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada dan yang diberkati oleh Brahman, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk belajar menjadi diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu belajar mengenal diri sendiri. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Tidak perlu malu mengakui kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jika kita memiliki kelebihan dalam bidang tertentu, kembangkanlah dengan baik. Jika kita memiliki kekurangan, jangan menjadikannya alasan untuk menyerah. Jadikan kekurangan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di dalam ajaran Hindu, kita yang mengenal yang namanya Atma, yaitu hakikatnya diri sendiri yang merupakan percikan suci dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan memahami bahwa dalam diri kita terdapat Atman, kita seharusnya belajar menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Yang kedua, yaitu jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada yang memiliki kesempatan di bidang akademi, ada yang memiliki kemampuan dalam seni, olahraga, kepemimpinan, maupun bidang lainnya. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga. Seperti bunga yang memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Setiap orang
juga memiliki keunikan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita dengan tetap berpegang pada Dharma. Yang ketiga, berani menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berusaha menjadi lebih baik. Justru, dengan menerima diri sendiri, kita dapat mengetahui bagian mana yang harus kita perbaiki. Kita boleh memiliki kekurangan. Kita boleh pernah melakukan kesalahan. Yang tidak boleh adalah terus-menerus terjebak dalam kesalahan ini. Dalam kehidupan, kita harus berjalan belajar dari pengalaman. Kesalahan yang kita lakukan dapat menjadi guru agar kita menjadi lebih bijaksana. Yang keempat, menjalankan swadharma dengan tulus. Setiap orang memiliki kewajiban yang berbeda. Sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban menghormati dan membantu orang tua. Sebagai pelajar, kita memiliki kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban menjaga keharmonisan dan saling menghormati. Ketika kita menjalankan kewajiban dengan tulus, tanpa terlalu memikirkan apakah kita lebih hebat daripada orang lain, kita akan menemukan makna dari menjadi diri sendiri. Pendengar saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Brahman, belajar menjadi diri sendiri bukanlah proses yang instan. Kita membutuhkan waktu yang mengenal diri, memahami tujuan hidup, memperbaiki kesalahan, dan menemukan jalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan takut jika perjalanan kita berbeda dengan orang lain. Kita tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi hebat. Kita perlu menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Sebagai generasi muda, marilah kita belajar mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi yang kita miliki, serta selalu menjalankan kehidupan berdasarkan Dharma. Jika kita mampu mengenal diri sendiri dan menjalankan swadharma dengan baik, maka kita akan lebih mudah menemukan kedamaian dalam kehidupan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan tuntunan oleh Ini Sang Yang Widiwasa agar mampu menjadi pribadi yang percaya diri, rendah hati, bertanggung jawab, dan selalu berada di jalan Dharma. Pendengar saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman dan dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama-sama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susuma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Rifan, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 24 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi, RRI Pro 1 kembali mengudara, kanal informasi dan inspirasi. Dan bersama saya Veronica, saya akan menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi hingga tuntas di Kupang Menyapa Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Harapannya semuanya bangun dalam keadaan yang sehat walafiat, yang baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun ya. Pro 1 menemani Anda dengan beragam informasi dan juga acara-acara menarik. Salah satunya setelah ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi khusus bagi umat Katolik. Kemudian nanti di pukul 6 ada Warta NTT Pagi, dilanjutkan lagi dengan Wawancara Pagi dalam Kupang Menyapa di pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Tidak lupa nanti jangan lewatkan juga dialog Kupang Menyapa Pagi di pukul 9. Dan nanti juga kami akan hadirkan cek fakta dan beberapa informasi lainnya yang kami akses langsung dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan lagu-lagu bagus, lagu-lagu yang bisa memberikan semangat pagi juga terus akan Vero hadirkan untuk Anda. Tetap semangat di hari ini, semangat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, demikian Ave Maria dari miliknya Citra Scholastika kami hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan di Mutiara Pagi Katolik dengan topik hari ini, jangan sibuk memberi label, belajarlah memberi kesempatan, yang akan dipandu oleh penyuluh agama Katolik Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTT, ada Bapak Marcelinus Elia Seso Esfil. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan bersama.
1: Terima kasih Ibu Vero untuk kesempatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elia Seso Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara dan berbagi bersama di bawah tema jangan sibuk menghakimi, belajarlah mengasihi. Saudara-saudari terkasih, kita hidup di zaman ketika memberi label kepada seseorang itu terasa begitu mudah. Hanya karena satu kesalahan, satu keputusan yang keliru, atau masa lalu yang mungkin tidak baik, seseorang itu bisa dengan cepat dicap sebagai orang yang bermasalah, tidak bisa dipercaya, atau memang begitu sudah dia. Bahkan dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan kehidupan menggereja misalnya, kita kadang lebih mudah mengingat kesalahan seseorang daripada melihat kebaikan. Padahal setiap manusia itu tentu memiliki cerita, memiliki luka, pernah jatuh, dan pada saat yang sama memiliki kesempatan untuk bangkit. Masalahnya ketika kita terus melihat seseorang berdasarkan masa lalunya, kita mungkin tidak pernah memberi ruang bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah. Karena itu tema kita, yakni jangan sibuk memberi label, belajarlah memberi kesempatan, menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai umat Katolik. Injil hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dipandang buruk oleh masyarakat pada zamannya. Ketika orang lain melihat masa lalunya, Yesus melihat kemungkinan masa depannya. Ketika orang lain memberi jarak, Yesus justru datang mendekat dan memanggilnya. Disinilah kita diajak bercermin. Apakah cara kita memandang sesama sudah seperti cara Yesus memandang manusia? Mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dengan penuh perhatian dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, bukalah hati kami agar mampu memahami dan menghayati sabdamu hari ini. Ajarilah kami untuk tidak mudah menghakimi dan memberi label kepada sesama, tapi belajar melihat mereka dengan kasih, seperti engkau melihat Matius. Berikanlah kami hati yang berbelas kasih, berani mengampuni, dan mau memberi kesempatan kepada sesama untuk berubah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang sebenarnya sudah berubah, tapi orang-orang di sekitarnya masih melihatnya sebagai orang yang sama seperti dulu? Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang pada mudanya pernah melakukan banyak kesalahan. Ia pernah mengecewakan keluarganya, kehilangan kepercayaan teman-temannya, dan membuat orang-orang di sekitarnya berkata, dia memang tidak akan berubah. Bertahun-tahun kemudian, ia mulai memperbaiki hidupnya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi, setiap kali ia melakukan sesuatu, ia selalu ada orang yang mengingat masa lalunya. Ketika ia melakukan kesalahan kecil, orang berkata, nah kan, dia memang begitu. Ketika ia melakukan kebaikan, orang berkata, ah paling cuma sementara. Bayangkan, betapa beratnya hidup ketika seseorang ingin berubah, tetapi dunia terus memaksanya tinggal di dalam label masa lalunya. Bukankah terkadang kita juga seperti itu? Kita mudah mengingat kesalahan orang, tapi sulit mengingat perubahan yang sedang ia perjuangkan. Kita memberi label kepada seseorang berdasarkan satu kesalahan, satu masa lalu, satu kegagalan, atau satu keputusan yang pernah dibuatnya, seolah-olah seseorang tidak memiliki hak untuk berubah. Padahal, kalau Tuhan memperlakukan kita hanya berdasarkan masa lalu kita, mungkin tidak seorang pun di antara kita yang layak berdiri di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Penginjil Matius pagi ini mengisahkan tentang panggilan Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Pada zaman Yesus, kelompok ini dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi dan sering dikaitkan dengan orang berdosa. Karena itu ketika Yesus melihat Matius, ia berkata, ikutilah aku. Sebenarnya Yesus sedang melakukan sesuatu yang mengejutkan. Orang lain mungkin melihat masa lalu Matius, tetapi Yesus melihat masa depannya. Orang lain melihat seorang pemungut cukai. Yesus melihat seorang manusia yang masih bisa berubah. Dan Matius pun berdiri dan mengikuti Yesus. Disinilah kita melihat wajah belas kasih Allah. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru memanggil kita. Tuhan memanggil kita agar melalui perjumpaan dengannya, kita mengalami perubahan. Kemudian dikisahkan juga tadi Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi mempertanyakan tindakan itu. Mengapa mereka berkata, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus lalu menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jawaban ini sangat dalam. Dokter tidak datang karena semua orang sehat. Dokter datang justru karena ada orang yang membutuhkan penyembuhan. Demikian pula, Yesus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya sudah sempurna, tapi untuk manusia yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan rahmat dan pertobatan. Karena itu Yesus kemudian melanjutkan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus tidak mengatakan bahwa doa, ibadah, persembahan tidak penting. Tapi Yesus mengingatkan bahwa semua praktik iman harus membawa kita pada apa yang dinamakan dengan kasih. Apa gunanya kita rajin berdoa, rajin mengikuti misa, jika hati kita masih mudah menghakimi? Apa gunanya kita mengetahui banyak pelajaran, menghafal sekian banyak ayat dalam kitab suci, jika kita tidak mampu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman ketika orang begitu mudah diberi label. Seseorang pernah berbuat salah, langsung dicap buruk. Seseorang pernah gagal dalam rumah tangga, pekerjaannya, atau kehidupan sosialnya, lalu kesalahan itu terus diingat. Di media sosial, satu kesalahan dapat membuat seseorang dipermalukan oleh sekian banyak orang. Tapi kita perlu bertanya, apakah kita sedang melihat seseorang dengan mata manusia atau dengan mata Yesus? Memberi kesempatan bukan berarti membenarkan kesalahan. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tetap perlu menegur. Tapi menegur berarti membantu seseorang menjadi lebih baik, bukan menjatuhkannya. Kita dapat mengatakan, apa yang kamu lakukan itu salah, tapi saya percaya kamu masih bisa berubah. Itu adalah belas kasih. Dalam keluarga, ketika anak melakukan kesalahan, jangan hanya mengingat masa lalunya. Berikan ruang untuk berubah. Ketika pasangan melakukan kesalahan, tegurlah dengan kasih, bukan dengan terus mengungkit kesalahannya. Dalam lingkungan gereja, ketika seorang yang pernah jatuh kembali datang, jangan langsung bertanya, mengapa baru sekarang? Tapi mungkin lebih baik kita berkata, selamat datang kembali, mari kita berjuang bersama. Sebab terkadang seseorang tidak membutuhkan ceramah yang panjang. Dia hanya membutuhkan satu orang yang percaya bahwa dirinya masih bisa berubah. Satu kesempatan kedua, satu tangan yang terulur, satu kata yang menguatkan, satu komunitas yang tidak menghakimi. Mungkin sederhana bagi kita, tapi bisa menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Jangan hanya melihat orang lain berdasarkan masa lalunya. Jangan berkata, dia memang begitu. Sebab kalau Tuhan memperlakukan kita hanya berdasarkan masa lalu kita, siapa di antara kita yang layak menerima kasihnya? Manusia melihat masa lalu. Tuhan melihat kemungkinan masa depan. Manusia memberi label. Tuhan memberi kesempatan. Karena itu jangan sibuk memberi label. Belajarlah memberi kesempatan. Sebab bisa jadi kesempatan yang kita berikan kepada seseorang hari ini adalah cara Tuhan membuka jalan baginya untuk menemukan kembali harapan, menemukan kembali gereja, dan terutama menemukan kembali kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus. Pesan Injil hari ini tidak cukup kita dengarkan. Kita perlu melakukan sesuatu. Karena itu mari kita mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pertama di dalam keluarga. Berhentilah mengungkit terus-menerus kesalahan orang yang sedang berusaha untuk berubah. Jika anak, pasangan, atau saudara pernah melakukan kesalahan, tegurlah dengan kasih. Tapi jangan jadikan kesalahan sebagai identitas dirinya. Katakan, saya tahu kamu pernah salah, tapi saya percaya kamu bisa menjadi lebih baik. Di tempat kerja dan lingkungan sosial, ketika seorang melakukan kesalahan, jangan buru-buru memberi cap. Tidak bisa dipercaya, memang malas, atau memang begitu orangnya. Berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita mampu membantu, bantulah. Kalau perlu menegur, tegurlah secara pribadi. Dan dengan niat membangun, bukan untuk mempermalukan. Dalam kehidupan menggereja, perhatikan orang yang mulai menjauh dari gereja. Jangan hanya bertanya, mengapa kamu tidak pernah datang? Cobalah mengambil langkah pertama, menghubungi, menyapa, mengunjungi, atau sekedar berkata, kami merindukanmu. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, kami siap mendengarkan. Bisa jadi, sapaan yang sederhana itu menjadi kesempatan, menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Dan yang paling penting, berikan juga kesempatan kepada diri sendiri. Kalau selama ini kita merasa gagal, kalau selama ini kita merasa pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan, jangan berkata, saya memang sudah begini. Datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya ingin berubah, bimbinglah saya. Seperti Matius, kita tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk mengikuti Yesus. Kita hanya perlu berani bangkit dan menjawab panggilannya. Mulai hari ini, mari lakukan satu tindakan nyata. Hubungi seseorang yang selama ini kita jauhi. Maafkan seseorang yang masih kita simpan, yang kita masih menyimpan dendam dalam hati kita. Berhenti mengungkit kesalahan seseorang yang sedang berjuang untuk berubah. Atau berilah kesempatan kepada seseorang yang selama ini kita beri label. Jangan hanya berkata, saya mengasihi sesama. Tunjukkan kasih itu melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga.
0: Ya, dengan demikian jawab yang disampaikan oleh Pak Marcel kepada kita ya pada kesempatan pagi hari ini dengan topik yang sangat menarik. Ini menurut saya topiknya menarik sekali ya. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Bahkan iya, kita pun dilabel demikian oleh orang lain begitu. Oke, kita masuk ke sesi sharing dan saat ini di line telepon juga sudah berdering. Kita langsung saja menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Bung Endang, kita dengan Bung Endang. Silakan, iya, Bung Endang.
2: Dari Endang Cabang Ratnamo. Oke. Pencerahan tadi Pak, memang kita harus memaknai betul-betul dalam. Karena hidup manusia ini di dunia ini, kalau dia tidak pegang ambisi atau dipegang ego itu tidak bisa. Apalagi dia sudah di papan atas. Nah, itu susah dia untuk merubah. Dia selalu menghakimi orang, mengatur orang. Oh ini salah, itu salah. Yang benar begini. Itulah sifat manusia. Nah, dari kerusakan menjadi baik. Tidak mungkin dari baik kita menjadi rusak. Tetap rusak terus, tidak mungkin. Jadi yang intinya hidup manusia

0: itu. Terima kasih Pak, terima kasih Kak Vero, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Bu Endang, selamat pagi. Bisa langsung dijawab, silakan. Oh sebentar, sebelum dijawab ini ada yang bergabung lagi. Kita menyapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero, selamat pagi Pak Marcel.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Opa Emi, silakan.
2: Iya, ini menarik sekali ini tentang kehidupan Matius Pengemung Cukai di mata orang Farisi adalah orang yang tidak layak diselamatkan. Itu seperti itu ya Bapak ya. Iya. Nah, tadi saya tidak salah dengar Bapak Marcel bilang kalau kepada orang-orang atau kepada saudara-saudara kita yang hidup di dalam apa ya, hidup di dalam dosa, janganlah kita menghakimi dia dulu, tapi sebaiknya kita memberikan dia kesempatan untuk dia bisa berubah. Itu seperti itu ya Bapak ya. Iya. Yang ingin saya ini adalah bagaimana kalau kita sudah memberikan dia kesempatan berulang-ulang, namun dia tidak tetap tidak berubah, bahkan kita melihat tindakannya itu atau perbuatannya itu sangat merugikan, terutama merugikan kita, bahkan merugikan orang lain. Bagaimana sikap kita terhadap itu orang yang seperti itu Bapak? Mungkin mohon pencerahannya. Salam, selamat pagi, makasih.
1: Iya, terima kasih Opa Emi. Ini apa yang dialami Opa Emi ini juga saya punya pengalaman ya tentang ini ya. Oke, kita kumpul-kumpul dulu semua ya. Jadi satu ya, Pak Celia. Kita sapa lagi berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Vero.
1: Selamat pagi, Bapak Yehuda. Silakan, Bapak.
3: Ya, selamat pagi, Pak Marcel.
4: Selamat pagi, Pak Yehuda.
3: Ya. Saya langsung tanya.
1: Iya.
3: Sesuai dengan tema pagi ini.
1: Mm-mm.
3: Apakah sekali mengasihi tetap mengasihi? Apakah sekali melayani tetap melayani? Apakah sekali punya tanah tetap punya tanah? Terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Apa yang terakhir tadi Bapak Yehuda? Kan Bapak Yehuda
3: punya tanah.
1: Sekali apa?
3: Punya tanah. Apakah ada perubahan? Terima kasih. Shalom.
1: Ah, sudah. Bapak Mercy bisa mendengar kok yang terakhir. Beta kayak agak kurang-kurang dengar.
4: Sekali punya tanah.
1: Oh, sekali punya tanah.
4: Tidak ada perubahan maksudnya.
1: Oh, begitu, begitu. Oke, oke, oke. Baik. Sudah tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mengundang Roh Kudus ya dalam kehidupan kita supaya bisa mengubah kehidupan kita, karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Nah, cara untuk bisa melakukan atau berbuat adalah adanya Roh Kudus, impact dari Roh Kudus. Yang kedua, ketika berhadapan dengan situasi yang mana seorang udah berkali-kali melakukan kesalahan, bahkan udah diberi kesempatan tapi terus mengulang, apakah kita tetap harus memberinya kesempatan terus? Kemudian yang ketiga tadi, sekali di udara tetap di udara. Ya, ya Bapak Yehuda ya. Oke, sudah dipahami sama Pak Marcel ya. Silakan dijawab.
4: Iya, Ibu Vero. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana ketika dalam situasi kita itu kita memang membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi apa namanya, guide, pembimbing, memberikan kita inspirasi untuk tetap bertahan, khususnya ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita bertemu dengan orang-orang atau kita berada dalam posisi di mana kita sering memberi label kepada orang lain, dan kesempatan dan Roh Kudus itu membantu kita untuk mengingatkan bahwa kita harus mengutamakan kasih, di mana selalu memberikan kesempatan kepada orang lain. Memang Roh Kudus itu, bimbingan Roh Kudus itu akan kita percaya itu datang melalui apa namanya, kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan yang bisa kita bangun tentu melalui kebiasaan doa, baca kitab suci, hadir dalam kehidupan menggereja, ada dalam kegiatan-kegiatan apa, komunitas gereja, sehingga di dalamnya itu kita mendapat inspirasi. Roh Kudus itu tentu tidak kita bayangkan datang dalam wujud lidah api atau burung merpati, tapi Roh Kudus itu bisa datang dalam apa saja, dalam bentuk ketika kita sedang berdoa dan kita apa namanya, kemudian hati kita menjadi lapang, menjadi lega, menjadi teduh untuk memberi kesempatan memaafkan dan memberikan orang lain untuk kesempatan untuk berubah, atau ketika kita sedang membaca kitab suci dan kemudian kita terinspirasi seperti pagi ini untuk kemudian belajar tidak memberi label dan justru memberikan apa namanya,

0: namanya kesempatan kepada orang lain, atau juga melalui berbagai pengalaman hidup setiap hari yang bisa kita temukan. Dan itu sebenarnya bentuk kerja Roh Kudus yang senantiasa memberi kita inspirasi untuk memampukan kita menanggalkan ego kita, kelemahan manusiawi kita yang sering menyalahkan atau memberi label kepada orang lain, dan kemudian berubah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Yang kedua, menarik ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah terus-menerus. Apakah kita perlu memberikan dia kesempatan terus-menerus? Tentu kita harus bisa membedakan antara memberikan kesempatan, mengampuni dengan membiarkan perbuatan yang salah. Mengampuni dan memberikan kesempatan itu artinya kita dengan sadar itu memiliki niat untuk membuat orang lain yang kita temui, orang lain yang membuat kesalahan itu, dengan cara kita itu bisa mendapat kesempatan untuk melakukan perubahan, memiliki jalan untuk melakukan perubahan. Sedangkan perbuatan yang salah itu tetap perlu kita tegur, tetap perlu kita tetap perlu dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Begitu Ibu Vero. Jadi antara mengampuni itu tidak sama dengan membiarkan perbuatan yang salah. Jadi walaupun kita memberikan kesempatan, tapi kita secara tegas, secara jelas itu harus menyampaikan kepadanya bahwa apa yang dilakukan ini salah dan dia perlu berubah. Yang harus kita hindari adalah melabel, memberi capnya atau memberi labelnya. Misalnya ketika kita berapa orang yang membuat kesalahan, kita langsung melakukan, oh iya Dad, kamu memang orang seperti ini, kamu memang orang seperti ini. Itu dengan tidak sadar bahwa kita menutup kesempatan untuk dia untuk berubah. Tapi ketika kita bilang, iya kamu ini yang kamu lakukan ini salah, tapi menurut saya kamu bisa melakukan apa? Kamu bisa berubah. Kamu masih bisa berubah, kamu bisa melakukan hal-hal yang benar selainnya itu. Jadi itu sebenarnya inti yang permenungan kita pagi ini. Dan yang terakhir tadi, pertanyaan terakhir tadi, kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang kekal abadi di dunia ini. Ketika orang berbuat salah, tidak mungkin dia akan jadi salah terus seumur hidupnya. Ketika orang benar, tidak mungkin juga dia benar terus seumur hidupnya. Pasti dia akan berhadapan dengan situasi, kondisi di mana roda itu berputar, dia kadang melakukan kesalahan, kemudian dia punya kesempatan untuk bisa berubah. Demikian pula ketika orang benar, dia harus senantiasa was-was atau senantiasa berjaga-jaga karena ada kemungkinan dia akan melakukan kesalahan. Dan ini yang tadi kita dalam sharing, dalam permenungan tadi kita sampaikan bahwa perlu itu, jangan cepat memberi label. Label bukan saja memberi label buruk, tapi memberi label baik juga. Ketika kita terlanjur memuji orang, dia hati-hatinya mungkin nanti kendor atau kurang, dan itu membuat dia jatuh kemudian. Dan itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu Ibu Vera.
1: Iya, mungkin saya mau berbagi sharing juga sama Pak Marcel ya. Saya pernah itu dalam situasi yang kedua ya. Ada sahabat saya begitu ya, dia itu tidak pernah berubah. Aku tuh maunya gini, selalu melakukan kesalahan, tidak pernah berubah. Sampai di satu titik di mana saya sempat mengatakan begini, ya sudah, beta berdoa, beta serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan memanggil lu. Begitu maksudnya dalam arti kata, karena kita manusia sudah stuck ya, di mana kita udah kayaknya semua yang beta lakukan tidak pernah memberikan impact buat dia. Jadi beta serahkan dia kepada Tuhan. Dan di situ cara Tuhan bekerja tuh luar biasa loh, Pak Sally. Ketika kita sudah tidak mampu mengubah dia, memang kita nggak ada fungsi untuk mengubah. Yang mampu mengubahnya Roh Kudus itu tadi, dan itu juga campur tangannya Tuhan. Jadi pendeta sekarang, dari yang kemarin seperti itu, sekarang dia sudah menjadi seorang pendeta, pelayan Tuhan. Itu amazing banget gitu kan. Padahal luar biasa kejahatannya, gitu lah kalau mau dibilang. Dikasih tahu tidak pernah berubah. Memang harus Tuhan yang turun tangan. Kalau ketong suka angkat tangan manusia, biarkan Tuhan yang turun tangan itu paling betul. Bukan hanya persoalan dan masalah, tapi orang pun dapat kita serahkan pada Tuhan untuk dipulihkan. Ya begitu ya Pak.
0: Dan tadi seperti saya katakan tadi yang di akhir, itu bukan hanya orang, kita pun.
1: Ya, kita pribadi juga
0: ketika
1: ya.
0: Ketika kita kan kadang kita sadar bahwa oh ini salah, tapi kemudian jatuh lagi,
1: berulang-ulang
0: salah. Oh saya mau berubah, jatuh lagi, jatuh lagi. Dan pada akhirnya sebenarnya ketika kita tidak apa kita meminta nasihat kepada orang lain dan kemudian kita dengar, kita belajar tapi tetap jatuh lagi, terakhir itu perlu kita serahkan itu kepada Tuhan.
1: Kita
0: Tuhan,
1: juga serahkan,
0: saya serahkan
1: ya,
0: semua kelemahan ini kepada ini. Betul. Tolong apa atur
1: ubah sehingga saya
0: iya, sehingga gitu, Ibu.
1: Iya, iya, itu dia. Tapi penyerahan yang pasrah dan total, betul, bukan iya, penyerahan setengah-setengah. Iya, karena kalau penyerahan setengah-setengah sama aja iya, gitu. Itu ya, itu dia penting untuk betul-betul kita juga secara pribadi menyerahkan diri secara total ya kepada Tuhan. Oke, menarik sekali ini. Lanjut lagi nih Pak Selina, sebagai orang Katolik nih ya, apa yang harus kita lakukan ketika justru kita sendiri yang sulit melupakan kesalahan orang lain? Gini, kita mau mengampuni nih, tapi masalahnya luka dan kecewa itu masih ada. Berarti kalau kita kalau bilang gelas ya udah pecah, dilem kayak gimana pun tetap kelihatan retakannya, ya nggak iya, sih? Nah ini gimana nih caranya nih?
0: Iya, memang itu yang paling sulit ketika kita menasihati atau memberi jalan kepada orang lain untuk mengampuni. Mm-hmm. Karena pasti jawabannya itu bahwa sesuatu yang sudah banyak memakai analogi,
1: iya,
0: gelas
1: analogi
0: yang sudah retak atau sudah pecah ketika disambung tetap ada retakannya. Mm-hmm. Pohon kayu misalnya yang sudah dipaku, dicabut tetap ada bekasnya,
1: betul,
0: seperti itu. Tapi sebenarnya perlu kita lihat dari perspektif yang agak berbeda. Mengampuni itu sebenarnya tidak selalu langsung melupakan sebenarnya. Tetapi sebenarnya mengampuni itu keputusan yang kita ambil untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hati kita sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi tentu bekasnya, sakitnya, dan lain-lain itu masih ada. Tapi kita dengan sadar itu tidak membiarkan sakit, luka, bekas itu menguasai hati kita. Sehingga itu menutupi mata kita, menutupi hati kita untuk tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Karena kalau kita yang kita lihat hanya luka, yang kita lihat hanya sakit, atau hanya sakit, atau hanya luka yang menguasai hati dan pikiran kita, maka kesempatan untuk orang lain, memberikan kesempatan untuk orang lain yang melakukan kesalahan itu berubah, atau itu agak susah untuk kita berikan. Justru label pasti yang akan selalu kita berikan kepada orang lain. Hal yang paling mungkin kita lakukan pertama-tama itu tentu tadi itu, menyerahkan kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Jangan memaksa diri seolah-olah kita ini Superman yang mampu menanggung, mampu menerima semua hal dengan begitu mudah dan dengan cepat memberikan kata-kata maaf, mengampuni. Serahkan itu kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memampukan kita itu dengan kuasa kerja dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua itu pisahkan antara mengampuni dengan membenarkan kesalahan tadi itu. Mengampuni itu tidak berarti membenarkan kesalahan yang diperbuat oleh orang lain itu. Mm-hmm. Bahkan itu yang agak sulit, karena orang seringkali membayangkan ketika saya mengampuni kamu berarti saya membenarkan apa yang kamu buat. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita boleh mengatakan bahwa perbuatannya salah, atau boleh juga menjaga jarak hubungan kita dengan orang yang melakukan kesalahan, tapi kita tetap berusaha untuk tidak membalas kesalahan dengan kebencian. Sebenarnya mengampuni yang kita maksudkan itu seperti itu. Dan ketiga itu belajarlah melepaskan keinginan untuk membalas. Jadi mengampuni sebenarnya itu kita belajar untuk tidak membalas kesalahan orang lain. Dan yang terakhir itu doakan orang yang menyakiti kita. Jadi mengampuni itu mungkin tahapan awal yang bisa kita lakukan itu mungkin tidak langsung ke orang, tapi kita berdoa supaya kita bisa orang yang menyakiti kita itu kita doakan. Itu sudah bagian dari usaha kita untuk mengampuni orang lain. Begitu, Ibu Vera.
1: Oke. Nah, ini ada penelpon lagi yang bergabung, kita menyapa lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Kembali lagi ke film menarik ini.
1: Iya, Opa Emi. Iya, Opa Emi.
2: Diskusinya menarik. Ini begini, Pak Marcel. Saya pernah begini, mengalami hal seperti ini. Saya pernah ditipu oleh orang. Orang pernah menipu saya, membohongi saya. Nah, saya karena mendengarkan firman Tuhan itu, saya sudah memaafkan dia, Pak Marcel, begitu. Tapi selanjutnya di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari itu, apa yang dilakukan itu, saya sudah tidak lagi percaya pada dia, itu Pak Marcel. Itu seperti itu bagaimana itu sikap saya seperti itu, Pak, mungkin pencerahan sedikit. Makasih.
1: Ya, terima kasih. Berarti rasa percaya yang berkurang. Nah, jadinya udah enggak percaya lagi sama orang itu gitu. Memang karena pernah ditipu ya. Ini ini sifat manusia pada umumnya ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Beta, apakah ini semacam alarm buat kita pada diri kita ketika berhadapan dengan orang itu jangan lagi kita 100% percaya sama orang itu begitu atau seperti apa nih Pak Marcel?
0: Iya, benar Ibu Vero. Tadi seperti yang saya jelaskan itu, antara mengampuni dan memberikan kembali kepercayaan kepada orang lain itu dua hal yang berbeda.
1: Nah, itu dengar nih Bapak.
0: Dua hal yang berbeda. Opa, mengampuni ini berarti kita memilih untuk tidak sebenarnya tidak membalas. Misalnya kita ditipu, kita memilih
1: jangan
0: untuk tidak balas lagi.
1: Tipu
0: untuk dia. Sedangkan kepercayaan itu tentu harus dibangun melalui proses lagi.
1: Betul.
0: Jadi tidak serta-merta ketika kita bilang saya mengampuni Anda, saya kembali percaya.
1: Iya,
0: tidak.
1: Setuju.
0: Tentu orang yang kita beri, yang kita ampuni itu dia harus menunjukkan dulu.
1: Iya.
0: Dengan
1: bahwa dia bisa dipercaya
0: proses
1: lagi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Itu adalah prosesnya. Jadi sederhananya seperti itu Ibu Linda. Dua hal yang berbeda dan orang yang diampuni justru harus merasa bahwa ketika dia diberi kesempatan, dia harus menunjukkan bahwa dia kemudian bisa dipercaya kembali. Dan ketika dia sudah mampu menunjukkan itu dan kita mampu menerima, maka proses untuk mempercayakan kembali itu nanti bisa terjadi. Tapi itu dua hal yang berbeda.
1: Betul.
0: Dan butuh waktu yang untuk kembali dipercaya itu prosesnya butuh
1: Betul.
0: Proses yang panjang. Dan itu tidak salah secara manusiawi.
1: Iya. Begitu Bapak Emi, jadi jangan kesegabung dua-dua ya. Mengampuni silakan, mengampuni saat ini juga kita mengampuni orang itu tuh lebih baik lagi kan ya. Lebih baik lagi kita mengampuni. Tetapi kesalahan dia pernah bikin, kepercayaan yang pernah dia coreng, dia harus berusaha untuk kembali membuat kita percaya lagi kepada.
0: Betul.
1: Itu tugasnya dia.
0: Iya.
1: Tugasnya kita adalah melihat memberikan kesempatan.
0: Iya.
1: Nah, tugas kita cukup memberikan kesempatan, tapi melihat juga betul tidak dia berubah.
0: Iya,
1: nah, itu juga penting. Bukan hanya kita kasih kesempatan saja, tapi sebagai orang yang ketong sayang atau ketong peduli dengan orang itu, ketong juga lihat apakah ada perubahan yang terjadi atau sonde. Kalau memang ada perubahan dan itu perubahan yang bisa buat ketong kembali percaya, kenapa tidak ketong kembali
0: Betul.
1: Percaya sama dia. Mungkin dengan begitu dia akan lebih berubah lagi, lebih jauh. Akhirnya dia bisa kembali memberikan kepercayaan. Nah, ini dalam hubungan suami istri juga gitu ya.
0: Bisa
1: ya.
0: Untuk semua hal,
1: untuk semua hubungan ya. Bahkan untuk suami istri pun juga seperti itu. Menarik sekali kalau kita bicara tentang ini. Oke. Baik, Pak Sally, mungkin yang terakhir ya. Ini juga ada hubungannya tadi ya. Mungkin juga tadi sudah sempat dijelaskan ya. Kalau kita ingin hidup seperti Yesus dalam hal memberikan kesempatan ya, tadi sudah disampaikan tindakan konkret yang bisa kita lakukan adalah tadi mengampuni dan memberikan kesempatan. Mungkin itu juga mungkin bisa ditambahkan lagi selain oleh Pak Sally dan ditutup dengan kesimpulan serta doa. Silakan.
0: Iya, Ibu Vero. Hal konkret yang bisa kita lakukan selain tadi yang sudah disampaikan dalam permenungan, yang pertama mungkin pilih satu orang yang mungkin selama ini sering kita beri label, kemudian kita belajar untuk meminta maaf dan kemudian mengubah itu. Misalnya di anak yang sering mungkin kita sebut malas, nakal, dan lain-lain, mulai berubah. Jangan memberi label, tapi menegur boleh dan memberikan atau mengarahkan dia untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang kedua itu mungkin hentikan kebiasaan untuk mengungkit kesalahan. Ini yang paling sering dan paling susah kita lakukan tentu. Mulai hari ini jika seseorang itu apalagi orang yang sangat dekat dan kita melakukan kesalahan, hentikan untuk mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu yang ditumpuk di kesalahan yang dilakukan sekarang misalnya. Dan yang paling terakhir itu tentu itu jadikan doa sebagai langkah nyata kita. Ketika kita merasa sulit untuk mengampuni, merasa bahwa apa yang kita lakukan itu berat, mari kita bawa itu dalam doa, serahkan itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita melakukan semuanya. Mari kita lakukan satu tindakan kasih kepada satu orang, lalu mengulangnya tiap hari. Perlahan-lahan cara kita melihat sesama tentu akan berubah, begitu Ibu Fer. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus, jangan sibuk memberi label, belajarlah memberi kesempatan, karena ketika kita memberi kesempatan kepada seseorang untuk berubah, kita sedang membuka ruang bagi rahmat Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Mari kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini. Ajarilah kami untuk tidak mudah memberi label dan menghakimi, tapi mampu melihat sesama dengan kasih dan memberi kesempatan untuk berubah. Bimbinglah kami agar iman kami nyata dalam tindakan. mampu mengampuni, menyapa, mendengarkan, menolong, dan membuka kembali pintu bagi mereka yang ingin kembali. Jadikanlah kami tanda kasih dan belas kasih-Mu bagi sesama. Semoga hidup kami semakin sehingga melalui hidup kami semakin banyak orang menemukan harapan dan jalan untuk kembali kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpal seadanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa proses belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas.
2: Jadi dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke 81 tahun 2020 ini, dari TNI dalam hal ini Korem 101 Wirasakti melakukan pasar murah di
3: pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 24 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya pemulihan pendidikan pasca gempa Flores SMK Sanjaya Bajawa tetap belajar di sekolah darurat. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologi siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah menengah kejuruan swasta SMKS Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Saverius Kane, MPD, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
1: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpal seadanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa proses belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan sehingga kita belajarnya itu bergantian. Jadi kita buat rosternya itu bergantian dan kemudian kita menggunakan team teaching juga untuk mengajar di kelas-kelas yang terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya kita gabung, kemudian kita ada team teaching dan kita masuk mengajar di situ.
3: Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologi siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Keterbatasan sarana membuat guru harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Bagi sekolah kejuruan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup berat karena pembelajaran membutuhkan ruang dan peralatan praktik. Franciscus berharap pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, serta berbagai pihak terkait dapat melihat langsung kondisi sekolah dan memberikan dukungan untuk proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan peran usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKSM dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas peserta didik. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah tentang UKSM tingkat Kota Kupang tahun 2026 yang juga membahas keberlanjutan program Inakasi. Selengkapnya, Ica Nggua melaporkan.
4: Rapat koordinasi pemerintah daerah tentang usaha kesehatan sekolah dan madrasah tingkat Kota Kupang 23 September 2026 mengangkat tema optimalisasi peran UKS dalam penguatan kesehatan mental, gizi, dan pencegahan HIV/AIDS untuk mewujudkan peserta didik yang sehat dan berkualitas. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Hengki Malelak, mengatakan UKS tidak lagi dipandang sebagai kegiatan pelengkap di sekolah, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun generasi Kota Kupang yang sehat, tangguh, dan berkualitas.
5: Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan hidup anak. Karena itu, UKS harus kita lihat bukan sekedar sebagai suatu kegiatan pelengkap di sekolah. Jadi, bagi pembina, Bapak Ibu Kepala Sekolah, sekali lagi pemerintah memandang bahwa UKS itu bukan lagi sekedar pelengkap di sekolah, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk membangun generasi Kota Kupang yang sehat, tangguh, dan berkualitas.
4: Hengki Malelak juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan puskesmas dalam melakukan edukasi, deteksi dini, pelayanan, pembinaan, serta rujukan kesehatan bagi peserta didik. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman, pembagian peran, dan tindak lanjut yang nyata. Sementara itu, Kepala UPTD SD Impres Kuanino II, Wilhelmina Hadia, berharap program UKS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh sekolah di Kota Kupang. Ia juga menyampaikan agar program inakasi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Harapan saya untuk program UKS ini, kalau bisa jangan hanya sekolah-sekolah tertentu. Kalau memang sasarannya itu kan tadi dikatakan bahwa pendidikan dan kesehatan itu hal yang paling utama. Nah, ini yang diundang hari ini hanya sebagian kecil dari sekolah yang ada di Kota Kupang. Ya, kalau bisa harapan saya bahwa melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kota Kupang untuk program UKS.
4: Pemerintah Kota Kupang berharap usaha kesehatan sekolah dan madrasah dapat menjadi gerakan bersama melalui kerjasama pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesehatan sekaligus kualitas sumber daya manusia di Kota Kupang. Dari Kupang NTT, Icang Guva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pelayanan identitas kependudukan digital atau IKD menjadi salah satu layanan yang cukup banyak dimanfaatkan masyarakat di loket Dukcapil Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Namun, petugas masih menemukan masyarakat yang datang tanpa terlebih dahulu memasang aplikasi IKD pada telepon seluler mereka. Kondisi ini membuat petugas harus membantu mulai dari proses instalasi aplikasi hingga aktivasi IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Gianus Lema mengatakan masyarakat perlu mempersiapkan kebutuhan administrasi sebelum datang ke loket pelayanan. Menurutnya, persiapan tersebut dapat mempercepat proses pelayanan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan IKD untuk keperluan pendaftaran layanan lainnya.
7: Pendaftaran Terlinsos, nah itu kan membutuhkan IKD. Nah, jadi istilahnya pintu masuk ke Terlinsos kan IKD. Nah, ini sering masyarakat datang itu kan yang mereka harus bawa kan handphone. Di samping itu ada datanya, handphone yang sudah data. Kalau mau aplikasi IKD, tapi sering mereka itu ada kalanya mereka belum install IKD, mereka ke sini. Ah, ke sini. Akhirnya pekerjaan tambahan kita adalah menginstal dulu. Nah, menginstal mereka IKD, kemudian kita yang membantu mendaftarkan dulu, baru kita masuk dalam aplikasinya untuk melayani mereka.
3: Dogianus mengimbau masyarakat agar tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan hingga kebutuhan menjadi mendesak. Masyarakat juga diminta datang secara langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo karena seluruh pelayanan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa Rumah Musik Siloam merupakan tempat yang tepat bagi anak-anak untuk bertumbuh. Berikut laporan Aris Lake.
8: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menyampaikan Rumah Musik Siloam hadir untuk memberikan pengembangan bakat dan seni bagi anak-anak di Kota Kupang dan NTT. Menurutnya, Rumah Musik Siloam menjadi wadah untuk mengasah dan mengembangkan potensi sehingga mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang salah. Hal tersebut disampaikan Joni Asadoma saat pembukaan pendaftaran kursus minat dan bakat di Rumah Musik Siloam Kupang.
9: Di Rumah Musik Siloam, ya, sebuah tempat untuk membimbing, mendidik, membina, menuntun anak-anak kita, ya, yang dari boleh dikatakan atas 5 tahun lah, ya, 5 tahun remaja dalam bidang musik, ya, baik itu seni suara, baik itu alat musik, ya, kemudian juga ada modeling, ya. Ini satu tempat yang sangat bagus untuk pengembangan bakat dan kemampuan anak-anak kita. Di samping itu juga kita menjaga anak-anak kita ini untuk mereka tidak berada pada tempat-tempat yang salah.
8: Wagub Joni juga mengatakan pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh karya-karya dari musik Siloam. Dukungan tersebut bisa berupa moral serta perlengkapan alat musik. Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Musik Siloam, Adriana Bunakala, mengatakan kehadiran Wagub NTT memberikan energi positif bagi anak-anak. Selain itu, sebagai kekuatan agar Rumah Musik Siloam terus melangkah maju.
10: Kehadiran beliau memberikan semangat baru bagi anak-anak. Kehadiran beliau menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan bahwa pemerintah tidak menutup terhadap upaya sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak NTT untuk membangun Nusa Tenggara Timur melalui kesenian. Kemudian yang ketiga, ada banyak pesan yang beliau sampaikan kepada anak-anak tentang bagaimana mencapai prestasi dengan perjuangan yang dimulai. Sehingga saya pikir bahwa kehadiran beliau memberi energi baru, semangat baru, dan harapan baru bagi kami semua.
8: Adriana juga berpesan kepada pemerintah bahwa Rumah Musik Siloam sudah menghasilkan banyak seniman hebat. Namun anak didik yang baru mulai bertumbuh perlu dilibatkan di setiap event. Menurutnya, hal tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk meraih prestasi seperti yang dilakukan Wagub NTT sejak kecil. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar Bazar Murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan Asrama Tentara TNI AD Kuanino, Kupang. Laporan Vence Sakarias.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar Bazar Murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan Asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nerson Baitano mengatakan Bazar Murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
2: Terima kasih, jadi dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan bazar murah di wilayah Asrama Kuanino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar Asrama Kuanino. Yang kami siapkan di sini dari khususnya kami dari Koperasi Korem 161 Wirasakti ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada super mie, pop mie, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kuanino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya Bazar Murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
12: Kalau kakak tahu ini informasi, ada Bazar Murah ini dari mana?
13: Dari Malang ke sini.
12: Tadi malam ketiri, oh ya. Harga murah, murah kok?
13: Ya.
12: Berapa? Di pasar yang di sini berapa? Di
13: pasar yang mana? Ada 65. Dengan berapa jadinya?
11: 55. Bantuan RRI Bazar Murah yang dilaksanakan di Asrama Tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
3: Mendengar, sekitar 110 UMKM bakal ambil bagian dalam Mooncake Festival 2026, 25 hingga 27 September di Jalan El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Event yang memadukan kuliner, hiburan, transaksi digital, sekaligus aksi solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana di Flores. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
14: Di acara Mooncake Festival kali ini sebagai bentuk keprihatinan kami kepada teman-teman di Flores, kami menyediakan kupon donasi sebesar 10.000.
15: Jalan Lestari Kupang akan menjadi pusat aktivitas Festival Mooncake 2026. Sekitar 110 tenan UMKM disiapkan untuk menawarkan beragam produk kuliner dan usaha lokal kepada masyarakat. Panggung hiburan juga akan diisi pertunjukan budaya, lomba tari kreasi Nusa Tenggara Timur, musik lokal serta pemilihan koko dan cici Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Kupang, Dedi Tanjung dalam keterangan persnya di Kupang Selasa malam, mengatakan festival ini diharapkan memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produknya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
16: Kita berharap dengan event ini setiap tahun kita bisa adakan. Tujuan daripada kita adakan ini bagaimana untuk memeriahkan tambah ramai Kota Kupang, dan tujuannya adalah UMKM ini bisa berjualan, bisa mereka bisa menawarkan produk-produknya dan mereka harus bisa untung dan mendapat berkat daripada acara ini.
15: Tak hanya kuliner dan hiburan, Festival Mooncake membawa pesan solidaritas bagi masyarakat Flores. Panitia membuka posko peduli bencana Flores di lokasi festival untuk menerima bantuan berupa makanan, masker, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Roni Yapiter, Ketua Panitia Festival Mooncake 2026, memastikan masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon tersebut akan diundi pada 27 September dengan hadiah 1 unit sepeda motor. Sebelum festival berlangsung, kupon tersedia di Toko Pelangi Timur, Toko Karya Subur, dan Glory Swalayan.
14: Sebelum tanggal 25, kupon-kupon donasi tersebut bisa dibeli di Toko Pelangi Timur, di Toko Karya Subur, dan juga di Glory Swalayan.
15: Dari sisi transaksi, seluruh tenan akan menggunakan QRIS Bank Nobu. Pengunjung dapat melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS saat berbelanja di area festival. Festival Mooncake 2026 diharapkan menjadi ruang bertemunya UMKM, ekonomi kreatif, hiburan, dan solidaritas sosial di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia STTII Kupang mewisuda 23 lulusan Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen Angkatan ke-14 pada Rabu 23 September 2026 di Oriental Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan Christine Gegung.
17: Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Dr. Denny Volkes Masnino mengatakan, para wisudawan harus memiliki integritas dan karakter Kristus saat melakukan pelayanan di tengah masyarakat.
18: Apa yang dikerjakan, itu yang diomongkan. Atau apa yang diomongkan, itulah yang dikerjakan. Karena kesulitan-kesulitan itu ada, dan pergumulan-pergumulan itu ada. Lihatlah contoh bagaimana giatnya Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan atau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berbagai tantangan-tantangan yang ada, dan kalau kita tidak kuat akan menyerah.
17: Saat menyampaikan sambutan, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kemenak NTT, Yakobus Octavianus mengatakan, wisudawan perlu memiliki komitmen spiritual saat melangkah dari dunia akademik ke dunia profesional.
19: Karena ini lembaga perguruan tinggi keagamaan Kristen, maka pasti patron dan pola yang paling utama itu adalah Sang Guru Agung. Saudara-saudaraku, teman-temanku, 23 orang yang sudah hari ini itu bersama dengan sejumlah alumni yang sudah ada di lapangan di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi satu indikator atau bagian yang penting untuk membentuk ekosistem yang baik dan yang bermartabat, yang berkualitas di STTI Kupang. Karena bagaimana kita bisa meneropong kehadiran para wisudawan di lapangan nanti, itu akan menjadi satu nilai penting untuk kemajuan STTI.
17: Sebanyak 23 lulusan angkatan ke-14 yang diwisuda terdiri dari 14 lulusan program sarjana teologi dan 9 sarjana pendidikan agama Kristen. Pelaksanaan wisuda juga dirangkaikan dengan pemberian beasiswa sensasi atau selamatkan satu generasi sebesar Rp91 juta dari Yayasan Obor Emas Indonesia kepada Sekolah Tinggi Injili Indonesia Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah atau Dasacita di Desa Neobaun, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Senin kemarin. Kegiatan tersebut diisi pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan gratis, serta penyerahan 8 mesin jahit industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
20: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan Dasacita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
21: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah Dasacita di Desa Noebaun, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis, serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
20: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Daumaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama semua di sini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan. Dan pelatihan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebaun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
21: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasacita, cek kesehatan gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
22: Dalam mendukung program Dasacita yang pertama dari ladang dan lautan menuju pasar serta Dasacita yang kelima Posyandu Tangguh Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting serta mendukung program OVOP One Village One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noebaun yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
21: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Informasi olahraga.
3: Pendengar, turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan juga membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao Perseron. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
24: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talenta Pendeta Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.
0: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat, dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
24: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao Paulus Henuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
1: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti Altari Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk Altari Cup. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
24: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemulihan pendidikan pasca gempa Flores, SMK Sanjaya Bajawa tetap belajar di sekolah darurat. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena

0: kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. From 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Yaitu dia Darman Maulana dengan Tunggu di Sana. Tunggu di sana ya. Ini udah mau pergi jemput nih untuk dianterin gitu kan ya. Semangat pagi buat kita semua di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Anda pendengar hari ini pagi-pagi? Semangat pagi buat yang baru pulang jogging, lari pagi buat yang baru pulang olahraga gitu ya, naik turun gunung, gunung depan rumah maksudnya. Bukan gunung Hutis ya. Maksudnya gunung tanjakan gitu depan rumah. Jalan pagi itu kan sehat ya, apalagi buat ibu-ibu, bapak-bapak lansia nih, opa-omah ya, jalan pagi itu biar otot-otot kita yang udah lama ini begitu bisa kembali lagi diaktifkan. Jadi kita nggak kena yang namanya encok, nggak kena yang namanya asam urat dengan adanya jalan pagi itu biar makin sehat. Semangat pagi juga buat yang sekarang lagi prepare, lagi siap-siap, mungkin lagi buatin bekal sarapan pagi untuk anak-anaknya, untuk orang-orang terkasihnya yang bentar lagi mau pergi atau berangkat ke tempat aktivitas atau mau anterin anak ke sekolah. Sekali lagi Fer mau menyapa dulu yang lagi sibuk-sibuk ria di pagi ini. Ada juga mungkin lagi ngantri mau mandi ya, karena kamar mandinya satu, penghuni dalam rumahnya banyak ya, jadi mesti ngantri satu-satu. Harap bersabar ya, kesalahannya karena tidak mau bangun lebih cepat. Ya biasanya bangun-bangun terlambat tuh paling sulit itu mau mandi karena ngantrinya panjang ya. Nah inilah dia kelebihan dari bangun pagi ya pendengar. Kita jadi lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri dalam segala sesuatu, salah satunya bersiap-siap ke tempat aktivitas ya, ke kantor atau mungkin juga mau ke sekolah. Sementara yang udah prepare, siap-siap jalan dengan kendaraannya masing-masing, entah itu roda 4 maupun roda 2, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk membawa kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, kemudian juga yang paling penting senjata utama, doa. Jangan lupa berdoa sebelum keluar dari rumah atau keluar dari tempat Anda begitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk doa dan patuhilah lalu-lalu patuhilah lalu lintas. Ya itu dia aja pesannya Vero untuk Anda di pagi hari ini yang tetap semangat. Oke, pagi ini juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang menarik loh pendengar, karena hari ini sudah Vero update juga di media sosialnya Pro1 ya. Mulai dari Instagramnya RRI Pro1 Kupang sampai dengan Facebooknya. Kita akan bicara tentang kejadian kemarin ya. Kita tahu sendiri gempa di Flores. Nah pasca gempa kali ini, apa sih kebutuhan pendidikan yang paling mendesak? Nah itu dia obrolan kita yang nanti akan kita bahas seharian. Bukan seharian sih, sampai siang nanti aja sih. Sampai dengan dialog nanti di pukul 9, kita akan ngobrolin tentang pasca gempa, apa kebutuhan pendidikan paling mendesak menurut Anda, menurutmu ya. Pilihannya ada 4 yang sudah Vero di sini untuk pollingnya. Pollingnya ada 4 pilihan. Yang pertama, pemulihan sekolah. Yang kedua, perlengkapan belajar kah? Atau dukungan psikologis kah? Atau guru dan tenaga pendidik? Sekali lagi, pasca gempa nih, apa kebutuhan pendidikan yang paling mendesak menurut Anda? Yang pertama, apakah pemulihan sekolah? Yang kedua, apakah perlengkapan belajar? Yang ketiga, apakah dukungan psikologis? Atau yang keempat, guru dan tenaga pendidiknya nih? Silakan. Yang mau bergabung boleh kirimkan jawaban Anda dan hasil polling atau pilihan Anda di 0811320944 atau bisa juga langsung aja cek Instagramnya Pro1 di story-nya dan langsung dijawab nih, langsung dipilih yang mana yang menjadi pilihan Anda, atau juga bisa berikan komentar di kolom komentar Facebook-nya Pro1 karena statusnya sudah Vero sematkan, jadi otomatis itu paling atas gitu ya status untuk obrolan pagi kita di sini. Sampai nanti di wawancara pagi juga masih terkait masalah pemulihan dari sektor pendidikan pasca gempa di Flores, dan sampai dengan dialog Kupang Menyapa Pagi kita masih akan terus membahas tentang hal ini. Jadi nanti semua pendapat dari Anda, semua saran dari Anda ataupun pilihan dari Anda akan Vero rangkum tentunya, dan nanti akan Vero sampaikan sebelum jam 9 ya. Jadi kita batas waktunya untuk pengumpulan polling ini, pendataan polling ini sampai di jam 9. Ini waktunya banyak banget ya, masih ada 2 jam ke depan nih. Jadi buruan aja untuk ikut bergabung. Bentuk partisipasinya adalah dengan memilih polling dari suara atau polling dari pilihan-pilihan yang sudah Vero sampaikan tadi. Vero mau menyapa dulu nih yang sudah ngecek di Instagram tapi tidak memilih atau memberikan polling. Mbak Dewi, selamat pagi buat Kak Arum, terima kasih udah ikutan mempolling. Ini kalau boleh sih teman-teman RRI tolong dong cek di Instagram ikutan polling pagi-pagi sambil jalan-jalan ke kantor gitu kan ya.
Oke, selamat pagi juga untuk kakak Abraham Yala, kak Divin Fidela, kakak Egos, kakak JM1508, kak Alfa Nahak, kak JSS Cakopong, ada kakak Angel Meruk juga, dan kakak Nadia Manu yang sudah sempat ngecek di Instagramnya Pro 1 tapi gak ikutan polling nih. Aduh, sayang sekali ya. Harapannya Vero kalau bisa ikutan polling ya, kakak-kakak cantik, kakak-kakak gantengku. Oke deh. Ya, line Facebook coba nih, Vero cek dulu. Yang mau gabung jangan lupa ya, jangan cuma like doang, tapi kalau bisa berbagi komentar, berikan pendapat Anda. Kita belajar untuk menyampaikan pendapat itu penting sejak sekarang ya. Sekali lagi, menurut Anda pasca gempa di Flores nih, apa kebutuhan mendesak pendidikan yang paling penting saat ini? Bisa dipilih, apakah pemulihan sekolah, apakah perlengkapan belajar, apakah dukungan psikologis, ataukah guru dan tenaga pendidik. Vero juga nanti akan kembali berbagi informasi lagi untuk Anda yang Vero ambil dan bisa juga diakses oleh Anda di portal resmi kami di www.rri.co.id. Next, berikut ini Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Melly Goeslaw. Tak tahan lagi, soundtrack dari Evil I'm in Love. Yang sudah sempat nonton filmnya dari Evil I'm in Love 1-2, keren banget. Nonton, dengerin.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau mangsa.

Gue lihat 180 derajat. Kalau berubah itu 180 derajat ya, jangan 360, karena itu balik lagi. Bukan berubah malah ya. Perubahan itu penting kalau selama itu memberikan kita hal yang baik dan positif. Berubah untuk menjadi lebih baik itu lebih bagus ya. Jadi kalau mau berubah, ingat katanya gue lihat 180 derajat, jangan 360. Itu sama aja muter balik lagi. Gak ada berubah-berubahnya itu. Balik lagi ke nol gitu kan. Oke, kita kembali lagi. Masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi dan masih dengan semangat pagi. Berikut Vero mau berbagi informasi dulu. Ini ada kabar gembira. Apa itu? Kepada guru non-ASN, ternyata tetap mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS atau P3K melalui mekanisme tes di tahun 2027 mendatang nih. Yeay, senang gak sih guru-guru non-ASN? Ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam kesempatannya. Dia menyebutkan bahwa ini menjadi bagian ya dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Bahkan dia juga menjelaskan guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi tetap dapat mengajar di sekolah. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP atau Dana BOS. Dan selain guru non-ASN, pemerintah juga membahas status guru P3K yang masih berstatus paruh waktu nih. Muti mengatakan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi penuh waktu mulai 2027. Waduh, ini juga kabar gembira nih bagi guru-guru yang P3K paruh waktu. Gimana? Udah mulai lega dengarnya. Waduh, semoga informasi ini memberikan kebahagiaan sendiri ya buat para guru-guru non-ASN maupun P3K paruh waktu. Kalau ingin tahu informasi lengkapnya, penasaran sama Vero, itu di mana sih beritanya? Langsung saja buka ya portal akses berita resmi kami ya, akses portal berita resmi kami di www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Nah, langsung saja di situ kelihatan beritanya. Bisa dibaca sendiri kalau tidak percaya sama Vero. Ya, kembali ke polling kita nih. Ayo yang mau bergabung ya. Sekarang sudah 55 menit lepas dari pukul 6 pagi nih. Polling kita masih sama. Kalau menurut Anda pendengar ya untuk pollingnya, kira-kira nih pasca gempa apa kebutuhan pendidikan yang mendesak menurut Anda? Jadi Vero udah kasih beberapa pilihan di situ. Ada apakah itu pemulihan sekolah, apakah itu perlengkapan belajar, apakah itu dukungan psikologis, apakah itu guru atau tenaga pendidik nih. Silakan berikan suaramu di sini, jangan cuma nyontek aja, jangan cuma lihat aja pollingnya di Instagramnya Pro 1 nih. Makin banyak yang lihat tapi nggak ada yang ngikutin. Tadi 9, sekarang udah 11 yang nonton, yang lihat nih. Cuman gak ikutan polling gimana sih? Please dong ikutan polling. Kakak Eman Boboy ya, gabung lagi nih Kak Eman. Kak Eman polling, Kak Eman. Ada Kakak Video juga, jangan lupa di polling ya. Terima kasih buat Kak Arum yang sudah memilih. Kak Arum pilihnya dukungan psikologis gitu katanya Kak Arum. Dukungan psikologis. Oke, itu menurut Kak Arum yang penting ya, yaitu dukungan psikologis. Vero masih akan terus mengupdate untuk yang mau bergabung dan ikutan. Namun mungkin beberapa hal juga perlu Vero sampaikan di sini ya. Kalau menurut Anda gitu ya, pilihan polling yang tadi Vero buat, apakah itu pemulihan sekolah? Mungkin Anda berpikir kayaknya yang masih atau paling dibutuhkan sekolah pasca gempa itu perbaikan ruang kelas, kemudian juga stok atau mungkin ketersediaannya meja dan kursi belajar. Nah, ini yang masuk dengan pemulihan. Ini yang termasuk dalam hal pemulihan sekolah. Atau juga mungkin ada di antara Anda yang berpikir kayaknya perlengkapan belajar deh, bantuan pendidikan yang paling dibutuhkan siswa, contohnya buku dan alat tulis, seragam dan tas sekolah. Itu itu mungkin pendapat Anda yang berpikir perlengkapan belajar itu yang penting. Atau bisa juga seperti Kak Arum mengatakan dukungan psikologis nih pasca gempa, karena anak-anak membutuhkan pendampingan secara psikologis dan itu sangat membutuhkan gitu ya. Selain itu juga mungkin ada yang berpikir guru dan tenaga pendidik juga gak kalah penting nih, contohnya untuk melakukan pelatihan trauma healing, kemudian juga untuk bicara soal fasilitas mengajar. Nah, ini butuh guru dan tenaga pendidik. Jadi menurut Anda apa yang paling dibutuhkan anak-anak Flores agar pendidikannya tetap berjalan pasca gempa? Anda langsung bisa saja bergabung untuk menyampaikannya, ikutin pollingnya gitu ya. Karena ini pollingnya Vero buka sampai di pukul 9 sebelum Dialog Kupang Menyapa. Nanti hasil dari polling ini juga akan kita bawa di Dialog Kupang
menyapa ya. Jadi biar semuanya tersampaikan gitu, tersalurkan ide-idenya, sarannya, pendapat Anda itu tidak hanya habis di polling tapi juga akan kami sampaikan dan akan dijawab oleh narasumber-narasumber juga yang tentunya expert di bidangnya akan kami hadirkan di pukul 9 pagi nanti. Oke, berikut ini Vera mau hadirkan dulu koleksi dari Nev dan Dea dengan Cinta 99%. Itu gimana ceritanya? Berarti kita sayang sama orang gak boleh 100% ya. 1%-nya ngapain dong?

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Yes, that was Ed Sheeran with Shape of You yang kita dengarkan bersama 6 menit lepas dari pukul 7 pagi nih. Dan sekarang udah jam begini, berarti udah jamnya sarapan pagi ya. Biasanya kalau jam segini mah udah jamnya sarapan pagi nih. Jadi jangan sampai lupa sarapan pagi. Apa menu pilihan sarapan paginya Anda hari ini? Banyak ya. Biasanya ada yang kalau pagi tuh gak bisa makan ringan, biasanya dia makannya nasi tambah lauk. Nah itu biasa sarapan dengan nasi tambah lauk, kayak ikan, ayam, atau tambah sayur gitu, kayak makan biasa ya. Memang sih pilihan ini cukup mengenyangkan ya, bisa menjadi sumber energi untuk memulai aktivitas. Tapi kalau aktivitasnya berat, ya kalau aktivitasnya berat sih boleh lah ya, sarapan paginya nasi plus lauk nih. Ada juga yang mungkin milih ala-ala western-western gitu ya, roti bakar dan telur ya, kenapa tidak ya. Karena selain praktis dan mudah untuk disiapkan, terutama bagi yang punya waktu terbatas di pagi harus buru-buru gitu kan, aduh ini udah terlambat mungkin. Roti bisa menjadi sumber karbohidrat juga, sementara telur bisa menyiapkan atau memberikan protein buat tubuh kita. Jadi I think it's fair lah ya, roti plus telur ini buat yang mungkin terdesak atau udah terlambat dan buru-buru, bolehlah dipilihnya roti sama telur. Nah, ada juga yang suka bubur, ya gak sih? Ada yang suka bubur kayak bubur ayam, bubur kacang hijau. Nah kalau bubur kacang hijau biasanya di seputaran El Tari itu sebelah kiri itu selalu ada jual ya bubur kacang hijau, mungkin bisa dipilih. Atau bubur ayam di arah Kuanino itu ada tuh yang jual bubur ayam. Atau mungkin bubur Manado dan bubur lain-lainnya yang menjadi pilihan yang relatif mudah untuk dimakan atau disantap ya. Menu dapat dilengkapi juga untuk bubur ini seperti tadi Vero sempat bilang, ada ayamnya, ada telurnya, atau sayurannya, atau lauk lain lah begitu, untuk bisa lebih beragam pilihannya. Kan banyak ya yang dijual juga biasa pagi-pagi. Ada juga mungkin yang memilih, wah ini cocok buat yang menyukai sarapan yang ringannya ringan banget ya, yaitu ada buah tambah susu atau oatmeal. Karena buah ini bisa memberikan serat loh sebenarnya, dan juga bisa berbagi zat gizi. Sementara susu ini proteinnya, atau oatmeal ini dapat melengkapi kebutuhan energi dan proteinnya Anda gitu. Jadi kalau pilihan buah tambah susu dan oatmeal juga boleh lah ya. Ini yang betul-betul super duper like breakfast atau sarapan yang ringan banget. Tapi juga tidak sedikit yang memilih untuk mengkonsumsi mie atau menu cepat saji rumahan. Ada juga kan pasti kayak gitu ya. Apalagi kalau memang waktunya sudah sangat terbatas, agar lebih seimbang mungkin mie bisa ditambahkan telur, sayuran, tahu, atau bisa juga sumber protein lainnya, ikan lah atau apalah gitu ya. Jadi tidak mie kosongan aja gitu, tapi juga ada varian-varian tambahan-tambahannya. Jadi penting sekali pendengar sarapan pagi itu, karena ada beberapa orang yang memikirkan bahwa sarapan pagi itu dianggap sebagai hal sederhana. Padahal makanan yang kita konsumsi di pagi hari ini bisa menjadi salah satu bagian dari pola makan sehari-hari juga. Karena menu sarapan sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang penting kita berusaha menghadirkan makanan yang beragam, juga mengandung sumber energi, protein, terus apa lagi, sayur, ada buah-buahannya begitu. Sekarang pertanyaannya nih buat Anda, sarapan paginya biasanya makan apa, dan apakah Anda sudah sarapan? Itu dia pertanyaannya. Jadi biar sebagai pengingat juga nih untuk Anda yang pada lupa sarapan, pada belum sarapan. Jadi kalau Vero ngomong kayak gini langsung, aduh bener, tadi karena buru-buru saya lupa sarapan. Aduh tadi Vero bilang apa ya, kayaknya roti bagus juga ya, buah boleh lah ya. Nah silakan dipilih menu sarapan praktis yang bisa Anda konsumsi saat sekarang ini sebelum melakukan aktivitas. Dan mungkin saran aja ya, kalau aktivitasnya cukup berat dan memulai dengan harus mengeluarkan energi dan tenaga, kayaknya harus makan atau sarapannya yang berat-berat juga biar energinya full begitu. Oke, ya deh kalau gitu Vero akan puterin lagu dulu menemani yang sarapan. Tapi juga jangan lupa untuk ikutan polling kita sekali lagi, dan always Vero ingatkan, pollingnya bisa dicek di media sosialnya Pro1 di Instagram maupun Facebook. Menurut Anda, apa kebutuhan mendesak pasca gempa dari sisi pendidikan yang dibutuhkan anak-anak di Flores ya, secara khusus bisa langsung saja dipilih apa itu. Apakah yang pertama tadi mana nih, Vero buka lagi nih. Apakah pemulihan sekolah pilihan pertama, apakah perlengkapan belajar pilihan kedua, apakah dukungan psikologis pilihan ketiga, ataukah guru dan tenaga pendidik di pilihan keempat. Silakan masing-masing menjawab kira-kira jawaban yang Anda pilih yang mana nih ya. Vero tunggu atensinya. Langsung aja Vero hadirkan dulu, ada Andin dengan Rindu Ini. Rindu untuk sarapan yang belum pada sarapan, mendingan langsung
melipir ke kantin kantor kek, atau mungkin nyari deh nasi kuning juga boleh. Yang depan tuh biasa ada 5.000 kan nasi kuning, bolehlah beli nasi kuning, atau kalau enggak bisa dipilih nasi ikan dan lain sebagainya, atau bubur ayam ya boleh juga, atau kue-kue juga boleh ya, kue jajanan lokal enak juga pilihan itu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ya, pendengar, Vero masih menemani Anda saat ini 19 menit lepas di pukul 7 pagi. Kembali Vero mau ingatkan dulu nih buat Anda, tepat di pukul 7.30 nanti jangan lewatkan wawancara pagi ya. Wawancara pagi di Kupang Menyapa pagi kita. Kita akan bicara tentang sekolah pulih pembelajaran kembali menata pendidikan Flores pasca gempa. Tentunya masih terkait dengan polling juga, topik yang sudah Vero update dari pagi tadi. Dan nantinya kami akan menghadirkan Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Irfan Karim, MPD. Ya, dan tentunya juga kami nanti akan mencoba juga membuka kesempatan bagi Anda mungkin yang mau tanya-tanya, boleh ya. Waktu kita juga terbatas kurang lebih sekitar 25 menit ke depan untuk wawancara paginya. Karena tepat di jam 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Warta Berita Berjaringan Nasional ya. Jadi waktu kita sangat terbatas. Anyway, kembali lagi Vero membuka kesempatan buat yang ingin bergabung secara polling. Polling yang sudah kami update di media sosialnya Pro 1, mulai dari Instagramnya hingga di Facebook. Jadi boleh memberikan komentar di Facebook maupun juga memilih pollingnya di line Instagramnya Pro 1. Pertanyaannya adalah, pasca gempa, apa kebutuhan pendidikan paling mendesak menurut Anda? Apakah pemulihan sekolah, perlengkapan belajar, dukungan psikologis, guru dan tenaga, atau guru dan tenaga pendidik? Silakan dijawab. Nah, ini masing-masing sudah menjawab satu nih. Terima kasih buat Kak Fongki dan juga Kak Yanti. Terima kasih Ibu Katim. Ini di mana nih orang RRI yang lain nih? Kode keras ini nih. Di mana nih orang RRI yang lain nih? Tolong ya, ikut ya, berpartisipasi ya. Iya. Oke. Menarik banget nih. Terima kasih. Kalau Kak Yanti milihnya memilih pemulihan sekolah. Kalau Kak Fongki milihnya perlengkapan belajar. Itu kebutuhan paling mendesak menurut Kak Fongki. Kalau kebutuhan paling mendesak menurut Kak Yanti adalah pemulihan sekolahnya. Oke. Terima kasih buat tiga orang bijak yang sudah bergabung. Oke, kalau kita bicara terkait tentang sekolah dan tempat belajar sementara ya, karena pasca gempa ya, salah satu kebutuhan mendasar kan memastikan anak-anak tetap memiliki ruang yang aman dan juga layak untuk belajar. Nah, kalau bangunan sekolah mengalami kerusakan atau belum dapat digunakan, tentunya tempat belajar sementara ini bisa menjadi solusi agar proses pendidikan tidak terhenti terlalu lama. Itu kan keinginan kita ya. Karena tempat belajar sementara itu tidak hanya membutuhkan ruang fisik juga nih pendengar, tapi juga harus memperhatikan dari sisi keamanan, kenyamanan, pencahayaan, juga sanitasi, bahkan akses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau adanya ruang belajar yang aman, pasti anak-anak juga bisa kembali punya rutinitas dan merasa normal lagi nih setelah mengalami situasi bencana. Itu kalau kita memilih sekolah atau tempat belajar sementara. Tidak kalah penting juga kalau kita bicara tentang perlengkapan belajar ya, buku, tas, dan lain sebagainya. Karena gempa dapat menyebabkan buku, seragam, tas, alat tulis, bahkan berbagai perlengkapan sekolah hilang atau rusak. Jadi memang bantuan berupa paket perlengkapan belajar ini bisa menjadi kebutuhan penting dan mendesak juga ya. Bantuan tentunya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikannya. Mungkin mulai dari buku tulis, kemudian alat tulis, buku pelajaran, lalu terakhir tas ya, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Nah, yang penting nih, bantuan pendidikan tidak hanya diberikan dalam jumlah yang besar, tapi juga harus sesuai kebutuhan siswa dan sekolah di wilayah yang terdampak tersebut. Kalau kita bicara dalam aspek dukungan psikologis ya, yaitu trauma healing. Nah, gempa juga bukan hanya meninggalkan yang namanya kerusakan fisik saja, tapi anak-anak juga bisa mengalami ketakutan, kecemasan, mungkin juga sulit berkonsentrasi atau bahkan kehilangan rasa aman ya setelah mengalami bencana. Karena itu pemulihan pendidikan juga perlu berjalan bersamaan dengan perhatian terhadap kondisi psikologis dari anak tersebut. Bahkan bukan anak saja, guru, orang tua, dan tenaga pendamping harus patut membantu anak ya melalui aktivitas bermain, belajar, berdiskusi, bahkan kegiatan yang buat mereka tuh merasa aman dan merasa didukung. Karena memang pendampingan ini bukan berarti setiap anak harus dianggap mengalami gangguan psikologis ya, tapi justru memberikan ruang yang aman nih bagi mereka untuk memproses pengalaman bencana dan bahkan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Bicara soal dukungan untuk guru juga, mungkin dalam situasi bencana guru juga menjadi bagian penting ya dari proses pemulihan. Dan guru tidak hanya bertugas
tugas mengajar, tapi sering kali menjadi orang pertama yang berinteraksi dengan si anak nih ketika sekolah kembali dibuka. Jadi mungkin guru membutuhkan dukungan juga berupa pelatihan pembelajaran dalam situasi darurat atau pendekatan psikologis ke anak, juga penyusunan kegiatan belajar yang lebih fleksibel serta fasilitas mengajar yang juga memadai menjadi support bagi guru tersebut. Nah, di sisi lain kondisi guru sendiri juga perlu diperhatikan ya, karena guru yang terdampak bencana membutuhkan dukungan nih agar dapat kembali menjalankan tugasnya secara optimal pastinya ya. Itu beberapa pilihan yang bisa Anda pilih dalam sesi polling kita di media sosialnya Pro 1. Oke, pendengar tepat 7.30, jangan lewatkan, kami akan hadirkan wawancara pagi di Kupang Menyapa Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Dan kali ini saya, Veronica, masih tetap setia untuk menemani Anda. Kita dalam wawancara pagi Kupang Menyapa. Dan hari ini pendengar, kita akan bicara mengenai gempa yang melanda sejumlah wilayah di Flores yang ternyata tidak hanya berdampak pada kondisi masyarakat, tetapi juga aktivitas pendidikannya. Nah, kerusakan fasilitas sekolah tentu menjadi perhatian ya, karena infrastruktur yang aman dan memadai ini merupakan bagian penting untuk memastikan proses pembelajaran dapat kembali berjalan dengan baik. Di tengah proses pemulihan, sistem monitoring juga dibutuhkan untuk mengetahui kondisi satuan pendidikan, memetakan kebutuhan, bahkan juga memastikan dukungan dan perbaikan dapat dilakukan secara tepat. Lantas, bagaimana Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP melihat kondisi infrastruktur pendidikan di Flores pasca gempa? Dan seperti apa sistem monitoring yang perlu diperkuat? Kita akan membahasnya bersama Kepala BPMP Bapak Irfan Karim MPD. Langsung saja saya menyapa. Selamat pagi Pak Irfan.
3: Selamat pagi Kakak Vero. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI Pro 1 RM.
2: Iya.
3: Kupang.
2: Baik, Pak Irfan, ini kita juga siarkan secara live streaming YouTube channel ya. Jadi betul kalau Pak Irfan menyapa pemirsa juga benar, karena kami juga menyiarkan secara live. Jadi buat yang mau menonton bisa langsung saja klik live streamingnya RRI Kupang. Dan yang mungkin beradanya tidak di kota Kupang tapi masih mau mendengarkan juga, bisa mendownload aplikasi kami RRI Digital di Google Play Store. Kalau begitu kita langsung ngobrol sama Pak Irfan nih. Pak Irfan, sebelum ngobrol saya mau tanya dulu nih, sudah sarapan pagi belum?
3: Sudah, Kak
2: Vero, sudah. Oke, mantap lah. Berarti sudah bertenaga nih ya untuk memberikan penjelasan kepada kami nih.
3: Lumayan, sedikit. Sudah.
2: Baik. Kita langsung saja Pak Irfan. Kita mau lihat nih Pak Irfan dari perspektif BPMP. Bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan di Flores ya setelah bencana gempa yang terjadi kemarin nih?
3: Iya, terima kasih Kak Vero. Baik, kami sedikit menjawab. Bencana yang terjadi di Flores beberapa waktu lalu tidak hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga mengganggu operasional pembelajaran secara mendasar ya di sekolah-sekolah di sana. Nah, BPMP NTT melihat situasi ini dalam dua tahapan utama. Pertama dari sisi tanggap darurat, dan yang kedua dari sisi pemulihan dan rehabilitasi. Pada tahap tanggap darurat, kita telah memastikan keselamatan untuk warga sekolah dan keberlangsungan pembelajaran darurat di sana dengan beberapa bantuan-bantuan yang kita lakukan, baik dalam rangka bantuan-bantuan makanan, obat-obatan, dan lain-lain sedikit. Kemudian juga pada saat pemulihan dan rehabilitasi, yaitu bagaimana kita mengembalikan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Di sini kita juga melakukan beberapa intervensi, misalnya kita memberikan semacam bantuan-bantuan untuk tenda pembelajaran, ruang kelas belajar gitu. Kemudian kita mendirikan juga tenda-tenda pembelajaran darurat atau ruang kelas sementara di sekolah-sekolah. Nah, meskipun banyak sekolah mengalami kerusakan infrastruktur,

0: itu bro, gitu. Tapi memang yang kita lihat semangat, resiliensi dari para guru, murid-murid dan masyarakat di Flores nampaknya sangat tinggi untuk segera mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sana. Kira-kira begitu, Kak Vero,
1: Iya,
0: yang bisa saya sampaikan.
1: baik, baik Pak Irfan. Artinya pemulihan infrastruktur sekolah ini juga untuk memastikan proses pembelajaran di wilayah terdampak bisa kembali normal ini satu hal yang sangat penting begitu ya, Pak Irfan.
0: Iya, infrastruktur yang aman adalah persyarat utama ya bagi keberlangsungan pembelajaran yang efektif, yang kondusif dan tentunya bermutu. Nah, pemulihan fisik ini akan memberikan kepastian rasa aman kepada siswa dan juga bagi pendidik agar tidak merasa was-was saat beraktivitas di dalam ruang kelas. Kira-kira begitu. Dan kalau kita mengalami keterlambatan penanganan infrastruktur ini, nanti berpotensi untuk memperlebar learning loss atau apa namanya
1: pembelajaran
0: apa
1: yang
0: namanya ya,
1: terbuang gitu atau
0: pembelajaran
1: terlewat gitu ya.
0: sekaligus juga meningkatkan risiko anak-anak yang bisa putus sekolah, itu utamanya di wilayah 7 kabupaten yang wilayah terdampak di Flores itu.
1: Oke,
0: Ya,
1: oke.
0: seperti itu.
1: Baik. Pak Irfan,
0: Ya.
1: kalau kita lihat sistem monitoring nih, bagaimana sih sistem monitoring
0: Ya.
1: kondisi satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana dilakukan dari tingkat provinsi seperti apa?
0: Iya, kalau kami dari BPMP, kami kan sebagai UPT Kementerian Dasar, Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi NTT,
1: Iya.
0: tentu melakukan monitoring secara berjenjang dan terintegrasi melalui mekanisme koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Nah, BPMP memanfaatkan basis data nasional Dapodik, kemudian dipadukan dengan sistem informasi manajemen bencana yang apa namanya yang kita buatkan aplikasi secara cepat waktu itu ya. Jadi kita kombinasi ada bikin aplikasi cepat untuk kebencanaan ini sebagai salah satu pendataan cepat yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan atau menurunkan tim verifikasi lapangan sekaligus juga membuat posko penanggulangan bencana di dua tempat kemarin. Jadi ada wilayah barat dan ada wilayah timur ya. Jadi kebetulan dari 7 terdampak ini ada satu di pos barat itu di pos pendidikan bagian barat di Labuan Bajo dan satu pos pendidikan di timur atau anggap aja timur itu di ND. Nah, jadi dua pos ini dijaga oleh dua UPT kementerian. Salah satunya kami di BPMP yang di ND, kira-kira gitu.
1: Oke. Kalau kita lihat dari sisi indikator ya, indikator apa saja sih yang menjadi perhatian BPMP dalam memantau kondisi sekolah pasca gempa selain daripada gedung fisik tadi?
0: Ya, yang pertama indikator kita adalah terkait dengan tingkat kerusakan bangunan. Jadi kita kategorisasi, misalnya ada rusak ringan, sedang, dan berat, atau bahkan rusak total pada seluruh ruang kelas atau fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sana. Kemudian yang kedua, indikator keberlangsungan pembelajaran. Jadi bagaimana kita melihat ketersediaan ruang belajar yang masih memang memungkinkan, kemudian kita siapkan ketersediaan ruang belajar sementara dan keaktifan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian indikator yang berikutnya terkait dengan kondisi psikososial. Jadi kesiapan mental pendidik dan siswa untuk kembali beraktivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga termasuk juga keamanan lingkungan sekolah. Jadi kita melihat bagaimana potensi bahaya susulan, misalnya ada retakan tanah, risiko longsor dan struktur bangunan yang rawan roboh. Karena gempa yang terjadi di Flores kemarin kan ribuan kali, jadi berulang-ulang. Jadi kita sangat memperhatikan, misalnya keamanan lingkungan sekolah itu yang paling utama juga.
1: Baik.
0: Itu kira-kira kafir.
1: Pak Irfan, kalau
0: Oh,
1: dari
0: termasuk juga
1: ya?
0: Air ya, termasuk juga
1: sanitasi.
0: ketersediaan sanitasi dan air kira-kira itu.
1: Ya itu juga penting ya. Baik, Pak Irfan, kalau sejauh ini ya setelah dilakukan pemantauan atau pembaruan data terkait kondisi infrastruktur sekolah terdampak, untuk update-annya saat ini yang terlapor begitu, yang terdata seperti apa update-an untuk sekolah-sekolah yang memang secara fasilitas kerusakan itu dialami?
0: Iya, dari total yang terlapor sekarang itu kan lebih kurang 2.174 sekolah yang mengalami kerusakan. Itu dari itu kita apa kita dapat melalui laporan cepat dari kepala sekolah dan sekolah ya. Jadi sekolah itu memiliki tim operator itu di sana. Kemudian ada tim penanggulangan bencana sekolah pada dinas-dinas pendidikan setempat. Bisa dinas pendidikan Kabupaten Sika dan seterusnya. Kemudian yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita menggunakan satu instrumen pengisian pemantauan bencana secara digital yang bisa kita lakukan secara real time, yaitu semacam link Google Sheet, Google Form gitu. Jadi kita buat, tetapi ini kan tidak semua pada saat-saat awal itu kan banyak internet mati juga. Ada sebagian hidup, ada sebagian yang mati. Tapi yang berikutnya juga kita melakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi langsung ke lapangan saat kita meninjau ke lokasi. Jadi begitu bencana kita turun ini, ada kita buatkan link secara cepat untuk mendapatkan informasi dari yang jauh-jauh. Ada juga kita turun langsung dan di sisi lain juga di dinas pendidikan juga turun melakukan pendataan secara real time ke lapangannya. Demikian.
1: Berarti berarti dari dinas pendidikan ada yang datang langsung real time ya untuk bisa memastikan bahwa data yang diterima itu benar-benar akurat dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan dan keputusan setelah itu ya.
0: Betul. Jadi memang kita jadi dari sisi dinas pendidikan setempat melakukan itu, kami juga melakukan, dan aplikasi yang berbasis online tadi juga kita lakukan. Nanti kita combine data itu dengan Dapodik yang ada. Jadi kita cek sekolah itu, jadi kita cross semua informasi data yang ada itu sehingga data yang dihasilkan itu benar-benar data yang real time dan akurat. Jadi validitasnya sangat tinggi kira-kira gitu.
1: Itu yang dibutuhkan, karena kan ini kan masalahnya kalau kita mau perbaikan dan pemulihan itu kan butuh anggaran ya. Anggaran dan dana itu kan juga harus tepat sasaran gitu kan. Ini yang penting gitu.
0: Betul sekali.
1: Baik. Pak Irfan, menurut BPMP nih, apa saja infrastruktur pendidikan yang harus menjadi prioritas utama untuk proses pemulihan pasca gempa nih?
0: Iya, yang paling utama di gempa ini di sana itu adalah satu, kami saat ini menyiapkan ruang kelas darurat ya. Ruang kelas darurat. Pada saat awal kita sudah menyiapkan tenda-tenda yang sudah ready ya dari kementerian 100 waktu itu. Kita sebar di 7 kabupaten kota. 7 kabupaten di yang terdampak, mulai dari Manggarai Barat sampai ke Sika di timur. Kemudian yang berikut, karena itu kan tidak cukup ya, ke kondisi di lapangan itu membutuhkan tambahan. Nah, kami juga membuat tenda-tenda ruang kelas sementara. Yang dibuat dari bahan kebutuhan lokal yang di sana, sampai saat sekarang kita dalam proses untuk menyiapkan yang untuk transisi sambil menunggu melakukan rekonstruksi atau revitalisasi seluruh bangunan sekolah. Kira-kira itu yang kita lakukan.
1: Iya. Karena kan gini ya Pak Irfan ya. Kalau kita kayak mau membangun tadi menggunakan barang-barang atau yang ada di situ begitulah untuk dibangun sementara darurat dan lain sebagainya, kan tetap ya aspek keamanan dan ketahanan bangunan sekolah itu kan juga untuk proses revitalisasi itu kan juga perlu diperhitungkan ya. Karena kan kita bicara soal gempa ini kan ini adalah bencana alam yang kita tidak bisa memprediksikan kapan akan terjadi lagi begitu. Nah, ini bagaimana nih dari BPMP menyikapinya?
0: Iya, memang apa ya? Jadi memang kalau di sana itu kan sangat penting ya untuk melihat bahwa ruang kelas yang kita siapkan itu kan dipastikan aman ya, terutama betul, dari bahan-bahan lokal tadi. Nah, karena seperti yang saya sampaikan bahwa gempa itu terjadi bahkan 2-3 kali, 4 kali sehari, yang tadinya misalnya bangunan sekolah itu yang tadinya bahan tidak rusak berat, tiba-tiba rusak berat dan roboh dan seterusnya. Nah, maka ruang kelas sementara ini kita gunakan untuk di ruang-ruang yang terbuka yang memungkinkan kegiatan aktivitas pembelajaran terbatas itu bisa dilakukan. Nah, artinya kita menyiapkan bahan-bahan lokal yang misalnya katakanlah dari yang awalnya itu dari terpal. Dari terpal dan bambu-bambu yang bahan lokal sana. Nah, sekarang nampaknya bahan itu tidak terlalu cukup pas lagi karena sekarang udah mulai masuk musim hujan dan angin. Dan sekarang kami di kementerian melalui BPNP ini juga mulai mempertimbangkan penggunaan mungkin atap-atap seng sementara yang tentu nilainya ini juga mulai agak lumayan besar juga. Kebutuhannya itu lebih dari berapa ya, sekitar berapa ribu ruang kelas, sekitar hampir 3.000 ruang kelas yang kita butuhkan. Kira-kira gitu.
1: Ini juga gitu, butuh anggaran yang tidak sedikit ya, dengan jumlah yang sangat banyak seperti ini. Wah, ini PR juga ini. Tapi kalau kita bicara tantangan lain ya, tantangan terbesar lain begitu dalam membangun sistem monitoring pendidikan di wilayah yang terdampak bencana dan punya kondisi geografis seperti di Flores ini, apa saja nih Pak Irfan?
0: Iya, tantangan lain kita untuk sistem monitoring di sana yaitu ya tadi kita melakukan komunikasi yang lebih intens dengan dengan seluruh dinas pendidikan di sana ya Katero. Jadi bersama kementerian juga namanya memiliki namanya sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana dan kemudian di UPT juga kan kami membuat posko daerah bencana di sana. Kemudian kita juga selalu melakukan rapat-rapat koordinasi secara berkala, bahkan weekly ya, jadi mingguan untuk menyelaraskan peran-peran yang belum terbagi atau apa yang harus kita selesaikan pada masa-masa ini, baik antara kementerian, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota, tentu melalui dinas pendidikan masing-masing. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Kira-kira begitu.
1: Kalau dari pengalaman Pak Irfan sebelumnya nih ya, pengalaman pemulihan pasca gempa ini ya, dari pengalaman pemulihan pasca gempa ini juga begitulah. Apakah memang diperlukan perubahan atau penguatan sistem monitoring infrastruktur pendidikan ke depan begitu, belajar dari hal ini begitu?
0: Ya tentu. Untuk pemulihan ini sebetulnya untuk ke depan kita perlu juga membuat komitmen antara pemerintah provinsi dan pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penguatan satuan pendidikan aman bencana. Jadi mengintegrasikan simulasi dan edukasi bencana ke dalam budaya sekolah, bukan hanya fokus pada fisik. Kemudian yang berikut kita juga bagaimana melakukan semacam memastikan bangunan-bangunan itu untuk direkonstruksi untuk mematuhi standar konstruksi bangunan yang tahan gempa ya, dan tentu ramah terhadap siswa gitu.
1: Iya.
0: Kemudian tentunya yang penting juga ini berbagi komitmen share budget lah, sinergi kita atau berbagi komitmen atau sinergi dengan seluruh elemen ya, atau kolaborasi lintas sektor baik antar pemerintahan, dinas pendidikan, terutama juga badan penanggulangan bencana di daerah, kemudian dinas PUPR dan juga stakeholder lainnya, agar pemulihan itu bisa dilakukan secara terpadu, cepat, dan tentu berkelanjutan. Nah, PUPR ini gunanya, karena memang kalau kami lihat di lapangan itu, ada juga tidak hanya, misalnya bangunan di sekolah itu tidak hanya rusak, tetapi juga perlu dilakukan penilaian dan harus bahkan direlokasi. Ada sekolah-sekolah itu tidak lagi pas tidak hanya dibangun di tempatnya, tetapi sekolahnya harus dilakukan relokasi. Nah,
1: Betul, betul.
0: untuk keputusan-keputusan seperti itu tidak harus dibuat oleh ahlinya. Nah, makanya kita meminta PUPR untuk melakukan penilaian tentang standar kelayakan dan bangunan-bangunan yang ada.
1: Benar.
0: Seperti itu.
1: Betul, setuju. Karena bisa,
0: seperti itu, Pak.
1: Betul, Pak Irfan. Karena bisa jadi kan ya. Itu mungkin tempatnya sangat rawan bencana. Mungkin dipindahkan tempat yang lebih safety. Contohnya seperti itu ya. Sejak awal pembangunannya sudah salah lokasinya. Benar-benar. Ya. Saya setuju sih, biar lebih aman ya. Relokasi itu penting. Oke.
0: Betul.
1: Baik-baik. Yang terakhir nih, Pak Irfan ya. Kalau kita bicara tentang kolaborasi juga ya. Rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dari hasil data ini, apakah sudah disampaikan begitu? Ini terlepas dari PUPR tadi ya. Ini kita bicara untuk percepatan apa namanya? Perbaikan gitu. Silakan.
0: Iya, rekomendasi ini tentu apa namanya sudah tersampaikan ke. Jadi karena di dalam rapat mingguan yang tadi, kita kan melibatkan semua pihak ya,
1: Kapero,
0: baik dari SPAB Kementerian dan juga kami yang di UPT-nya mewakili yang ada di NTT, kemudian di provinsi dan di kabupaten kota. Jadi seluruh pihak termasuk juga apa namanya elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam membantu bergotong royong dalam penanganan pendidikan ini. Banyak sekali LSM dari pokoknya stakeholder pendidikan. Kalau dikatakan oleh Menteri Pendidikan itu adalah kolaborasi semesta. Jadi kolaborasi semua, bagaimana apa namanya? Kolaborasi itu menghasilkan satu sinergi untuk pendidikan secara menyeluruh gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan apa ya?
1: Apa itu, Pak?
0: Kita memberikan rekomendasi tadi kepada pemerintah. Ya, supaya juga bagaimana daerah juga menggunakan informasi-informasi itu untuk misalnya bisa mengalokasikan kemampuan anggaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kira-kira begitu.
1: Betul. Jadi, betul. Baik.
0: Daerah juga mungkin ada juga yang punya apa budgeting yang baik sehingga dia ikut berkontribusi sama-sama membantu ada dalam pemulihan pendidikan itu.
1: Iya, karena menurut saya dari sekian hal yang menjadi prioritas, pendidikan juga bukan hal yang enggak boleh kita ini apa namanya kesampingkan begitu. Ini penting karena ini anak-anak SD secara khusus ya. Ini kan adalah anak-anak yang nanti generasi penerus bangsa ke depan, pendidikan mereka harus betul-betul diperhatikan. Oke, yang terakhir nih Pak Irfan, harapannya kita ingin tahu nih. Pak Irfan boleh menyampaikan harapannya agar kondisi pemulihan sekolah kembali seperti semula, tapi juga menghasilkan sekolah yang lebih aman dan juga tangguh bencana. Silakan, Pak Irfan.
0: Ya, yang harapan kami adalah satu, seluruh kita pemerintah daerah dan seterusnya membuat itu tadi memastikan bahwa kita membuat semacam standar bangunan ya yang memungkinkan ke depan itu tidak jadi kita sudah bisa memitigasi nih kalau terjadi gempa kita sudah memiliki bangunan-bangunan yang siap menghadapi kondisi itu sehingga tidak akan terjadi lagi atau kalaupun terjadi itu minim sekali bangunan-bangunan yang apa yang roboh karena gempa. Kalau kita lihat pelajaran di sana kemarin, walaupun misalnya kata antara Sika, Nagekeo dan Manggarai gitu, padahal pusatnya itu nggak jauh dari Sika juga. Tapi dari sekian daerah itu Sika yang paling sedikit satu pendidikannya yang mengalami kerusakan sekolahnya yang mengalami kerusakan. Nah ternyata setelah kita pelajari dan kita analisis, ternyata di sana sudah memang di Sika sudah melakukan standar bangunan yang aman bencana, gitu. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, iya, jadi sehingga tingkat kerusakan bangunan di Sika itu lebih sedikit dibanding Manggarai Timur dan Nagakeo dan Manggarai.
1: Keren ya.
0: Jadi Ya, itu bagus sekali di sini. Kemudian yang harapan yang kedua adalah bagaimana kita di setiap satuan pendidikan itu mengintegrasikan, misalnya edukasi bencana ke dalam budaya sekolah. Jadi anak-anak itu sudah dari awal sudah mempelajari terkait dengan budaya bencana ini ke dalam sekolah. Jadi menjadi kesiapsiagaan bencana itu menjadi keseharian. Jadi pengetahuan dari anak-anak kita. Apalagi kalau kita lihat di Flores ini kan rawan dengan gempa ya.
1: Iya,
0: Misalnya
1: benar.
0: ada gunung berapi. Sorry, ada bencana maksudnya. Rawan bencana, ada gunung berapi dan sekarang ada gempanya dan ini kan memungkinkan akan terjadi secara mungkin bukan kita berdoa kejadian itu ya, tetapi
1: Iya.
0: sepertinya kejadian ini akan terus terulang gitu Kak Vero.
1: Betul.
0: Dan yang kemudian yang terakhir adalah bagaimana ke depan. Jadi setiap pemerintahan daerah juga sama-sama bersinergi untuk menyiapkan kondisi fiskalnya untuk bagaimana mengantisipasi keadaan bencana itu. Sehingga dari komitmen anggaran itu bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder atau antar OPD di dinas masing-masing di daerah. Jadi tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran dari Jakarta, tetapi daerah juga punya semacam strategi lain untuk mengatasi misalnya keadaan bencana tadi dengan budget anggaran yang ada di daerah. Barangkali itu
1: Baik.
0: sementara ya, dari sisi bangunannya, kemudian dari sisi budaya sekolahnya, dan sisi anggarannya. Jadi tiga hal itu menurut saya yang menjadi harapan kita ke depan harus kita perkuat gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Irfan atas waktunya dan juga informasi yang sangat berguna sekali untuk kami ketahui bersama ya. Dan semoga harapan dari Pak Irfan ini juga menjadi harapan kita bersama secepatnya pemulihan infrastruktur baik itu bangunan secara fisik maupun juga anak-anak ya. Secara mental mereka, secara psikologis mereka untuk mau kembali belajar lagi dan semangat untuk menerima pelajaran. Baik Pak Irfan, salam buat teman-teman BPMP semuanya, Bapak, salam buat keluarga juga.
0: Terima kasih.
1: Semangat pagi, semangat pagi Bapak.
0: Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih.
1: Ya, pendengar demikian wawancara pagi kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Kepala BPMP ada Bapak Irfan Karim MPD. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita. Tepat di pukul 8 kami akan hadirkan atau kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-380-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, pendengar info cuaca hari ini langsung saja bersama dengan Kak Riris dari BMKG Lestari Kupang. Silakan Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan ada potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan ada potensi hujan, potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 23 September 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Kak Riri, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Lestari Kupang dengan RRI Kupang.
0: Pendengar berikut kita langsung bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional.
3: Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
4: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka